0: menyetujui hasil pembahasan RAPBN tahun 2027. Ia menegaskan kesepakatan tersebut merupakan hasil pembahasan bersama panitia kerja.
1: Satu, pertumbuhan ekonomi year on year 6%, satuan 6% kita sepakati. Kemudian inflasi 2,5% secara year on year. Kemudian tiga, nilai tukar rupiah disepakati 17.500. Suku bunga SBN 10 tahun, prosentasenya 6,9%. Kemudian ada sasaran dan indikator pembangunan. Satu, tingkat kemiskinan 6-6,5% dalam satuan prosentase. Tingkat kemiskinan ekstrim 0,05.
0: Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan apresiasi atas dukungan Komisi 11 DPR RI. Ia menilai pembahasan RAPBN 2027 berlangsung secara dinamis dan konstruktif hingga menghasilkan sejumlah kesepakatan. Purbaya memastikan pemerintah akan menindaklanjuti seluruh masukan dan kesepakatan dalam penyusunan RAPBN tahun 2027.
2: Seluruh masukan, pandangan, dan saran serta kesepakatan yang dicapai akan kami tindak lanjuti dan pedomani untuk penyempurnaan kebijakan dalam penyusunan arsitektur RAPBN 2027. Semoga seluruh ikhtiar, pemikiran, dan kerjasama dan kerja bersama yang telah kita lakukan menjadi bagian dari upaya besar untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.
0: Purbaya menambahkan kesepakatan tersebut menjadi dasar pemerintah dalam menyempurnakan arsitektur RAPBN tahun 2027. Ia berharap pemerintah dapat menjalankan kebijakan fiskal secara efektif untuk menjaga stabilitas sekaligus memperkuat kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI meluncurkan sistem monitoring perlindungan anak generasi 3. Berikut Yorika Fitri melaporkan.
4: Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI meluncurkan sistem monitoring, evaluasi, dan pelaporan perlindungan anak atau SIMEP PA generasi ketiga. Peluncuran berlangsung di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kemenko PMK. Acara itu dihadiri oleh Menko PMK Pratikno, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi, serta jajaran KPAI. Kepada para awak media, Ketua KPAI Aris Adileksono menyatakan, SIMEP PA menjadi instrumen pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak di Indonesia, di mana sistem tersebut akan merekam pelaksanaan perlindungan anak oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Hak tersebut meliputi hak sipil, kesehatan, pengasuhan, hingga perlindungan dan bantuan hukum bagi anak. Selain itu, sistem ini juga memantau kolaborasi lintas sektor dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Dan KPAI juga berharap sistem tersebut dapat meningkatkan efektivitas layanan perlindungan anak oleh pemerintah pusat dan daerah.
5: Sistem ini akan merekam bagaimana penyelenggaraan perlindungan anak oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah.
4: Sementara itu, Menko PMK Pratikno memberikan apresiasi terkait dengan langkah KPAI dalam memperkuat pengawasan terhadap perlindungan dan tumbuh kembang anak. Menurutnya, pemerintah terus menjalankan berbagai program untuk memenuhi kebutuhan dan menjamin hak anak. Program tersebut mencakup pemenuhan gizi bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan anak-anak guna mencegah stunting. Menurut Pratikno, pemerintah juga menjamin akses pendidikan bagi anak dari keluarga kurang mampu melalui program sekolah rakyat.
6: Ada program untuk bagaimana menjamin gizi yang baik terus dilakukan bagi ibu hamil, ibu menyusui, bagi anak-anak agar tidak stunting.
4: Di saat yang sama, menurut Pratikno, sistem informasi yang dibangun oleh KPAI dapat membantu menghadapi persoalan perlindungan anak yang semakin kompleks. Dengan adanya sistem ini, kerja pemerintah dan berbagai pihak diharapkan semakin efektif serta sinergis. Dari Jakarta, Yorika Fitri, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Muhammad Kodari menyebut pemerintah menargetkan Indonesia tidak lagi mengimpor garam pada 2029. Target tersebut dikejar melalui peningkatan produksi nasional hingga 5 juta ton dan pengembangan sentra industri garam di berbagai daerah. Berikut kami hadirkan laporan khusus bersama Alfred Suter.
7: Laporan khusus. Sejalan dengan itu, volume impor garam ditargetkan turun dari baseline sekitar 2,6.
8: Pemerintah menargetkan Indonesia mampu menghentikan impor garam pada 2029. Target tersebut ditempuh dengan meningkatkan produksi garam nasional secara bertahap dalam beberapa tahun mendatang. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI, Muhammad Kodari mengatakan produksi garam nasional ditargetkan mencapai 2,5 juta ton pada 2026. Produksi kemudian ditargetkan meningkat menjadi 3,5 juta ton pada 2027 dan mencapai 5 juta ton pada 2029. Sejalan dengan peningkatan produksi, pemerintah juga menargetkan volume impor terus ditekan. Impor garam yang sebelumnya sekitar 2,6 juta ton ditargetkan turun menjadi 2 juta ton pada 2026. Selanjutnya, impor ditargetkan menjadi 1 juta ton pada 2027 dan berhenti sepenuhnya pada 2029.
7: Pengembangan kawasan sentra industri garam nasional atau KSIGN di Rotendao juga merupakan bagian dari pemerataan pembangunan di NTT. Program prioritas ini diharapkan memberikan efek pertumbuhan ekonomi, penyediaan lapangan kerja, serta pengentasan kemiskinan di kawasan tersebut. Sejalan dengan itu, volume impor garam ditargetkan turun dari baseline sekitar 2,6 juta ton menjadi 2 juta ton pada 2026, 1 juta ton pada 2027, hingga mencapai 0 pada tahun 2029. Pengembangan KSIGN Rotendao diharapkan meningkatkan pendapatan petambak melalui peningkatan produktivitas, kualitas, dan nilai tambah garam, sekaligus memperluas keterlibatan masyarakat setempat dalam rantai usaha garam.
8: Salah satu kawasan yang disiapkan untuk mengejar target tersebut berada di Kabupaten Rotendao, Nusa Tenggara Timur. Pemerintah mengembangkan kawasan sentra industri garam nasional atau KSIGN sebagai sentra produksi garam nasional untuk kebutuhan industri. Kawasan Rotendao memiliki potensi pengembangan mencapai sekitar 10.764 hektar. Untuk tahap awal, pemerintah menargetkan pengembangan kawasan inti hingga 2.000 hektar. Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menyelesaikan pengembangan tahap pertama seluas 616 hektar. Pengembangan kemudian dilanjutkan pada tahap kedua seluas 751 hektar. Pengembangan kawasan tersebut juga dirancang untuk memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat pemilik lahan. Pemerintah menggunakan skema kerjasama pemanfaatan lahan masyarakat sehingga masyarakat dapat memperoleh manfaat melalui sistem bagi hasil. Dari sisi produksi, pemerintah menargetkan produktivitas yang cukup tinggi untuk setiap hektar lahan garam. Direktur Sumber Daya Kelautan KKP, Frista Yohanita sebelumnya menyebut setiap hektar ditargetkan menghasilkan minimal 200 ton garam per siklus.
9: Kawasan sentra industri garam nasional di Kabupaten Rote, kalau orang nanya kenapa Rote jauh amat gitu ya, karena memang di Rote itu punya beberapa kelebihan, terutama dari sisi iklim. Tadi kan faktor utama produksi garam itu cuaca, apa kurang bagus, itu kan adalah cuaca. Nah, Rote itu memang mempunyai cuaca yang lebih baik lah dari untuk produksi garam ya, dari Pantura maupun Madura. Jadi dia punya bulan panas yang lebih panjang, kemudian juga kualitas air yang lebih bagus. Nah, di kawasan tersebut itu akan pemerintah akan mengembangkan ada potensi sekitar 10.000 sampai 13.000 hektar yang potensial untuk dikembangkan sebagai tambak apa kawasan industri garam. Dari sekian itu karena ini modeling, pemerintah akan mengembangkan di tahap 1 dan tahap 2 dimulai dari 2025 kemarin, nanti akan kita lanjutkan di 2026. Nah, bagaimana dengan sisanya? Sisanya itu nanti itulah yang akan kita tawarkan kepada investor.
8: Potensi produksi tersebut menjadi penting karena kebutuhan garam nasional masih jauh lebih besar dibandingkan kemampuan produksi dalam negeri. Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP, Ahmad Koswara sebelumnya menyebut kebutuhan garam nasional pada 2025 mencapai sekitar 4,9 juta ton. Sementara produksi garam dalam negeri saat itu masih berada di kisaran 2 juta ton. Kondisi ini menunjukkan masih terdapat kesenjangan antara kebutuhan dan produksi domestik. KSIGN Rotendao diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan tersebut, terutama untuk sektor industri.
10: Disitulah peran nanti kawasan sentra industri garam memenuhi kebutuhan itu. Walaupun belum semuanya terpenuhi, tapi dengan membuat garam existing yang dilakukan oleh para petambak ini, kita tingkatkan kualitas dan standar produknya, maka bisa dipakai untuk garam industri.
8: Pemerintah kini

0: dan kontinuitas pasokan. Dengan target produksi mencapai 5 juta ton pada 2029, pemerintah berharap ketergantungan terhadap garam impor dapat dihentikan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Masyarakat menyambut positif target pemerintah menghentikan impor garam pada 2029. Namun warga berharap peningkatan produksi juga berdampak pada kesejahteraan petambak, menjaga harga tetap terjangkau dan mampu memenuhi kebutuhan industri dari sisi kualitas.
2: Kualitasnya juga harus diperhatikan sih Mas, utamanya untuk kebutuhan industri. Jangan hanya mengejar jumlah produksi, tapi garam dalam negeri harus benar-benar bisa memenuhi kebutuhan industri itu sendiri.
3: Bagus kalau memang bisa berhenti impor, berarti produksi garam kita sudah cukup dan petani garam juga harusnya bisa lebih sejahtera.
4: Saya sih jujur nih ya, berharap bukan cuma produksinya doang yang naik, tapi dari segi harga pun juga tetap terjangkau untuk masyarakat. Jangan sampai nih kita sudah tidak impor, tapi untuk harga garam di masyarakat malah semakin mahal.
1: Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, stop impor garam menuju kemandirian nasional menjadi topik editorial RRI pagi ini. Selengkapnya disampaikan Rani Indira.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Rencana pemerintah menyetop total impor garam pada 2029 merupakan langkah berani sekaligus ujian konsistensi kebijakan pangan nasional. Selama puluhan tahun, Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia. Ironisnya, masih harus mengimpor sekitar 2,6 juta ton garam per tahun. Akar masalahnya bukan pada ketersediaan air laut, melainkan penguasaan teknologi pemurnian. Garam petambang lokal umumnya baru memenuhi standar konsumsi rumah tangga dengan kadar NaCl rendah. Sementara industri manufaktur dan farmasi membutuhkan garam dengan kemurnian tinggi di atas 97 hingga 99%. Celah standar inilah yang selama ini diisi oleh pasokan luar negeri. Strategi menuju 2029 harus fokus pada pembenahan hulu ke hilir secara terintegrasi. Di sisi hulu, produksi nasional yang selama ini berkisar di angka 1 juta ton ditargetkan melonjak secara bertahap menjadi 2,5 juta ton pada 2026, 3,5 juta ton pada 2027, hingga mencapai 5 juta ton pada 2029. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pemerintah mendorong modernisasi tambang lewat mekanisme dan teknologi greenhouse serta HDPE, termasuk melalui proyek kawasan tambak garam di Nusa Tenggara Timur. Sementara di sisi hilir, pembangunan pabrik pemurnian atau refinery menjadi syarat mutlak. Kemitraan antara koperasi, petambang, BUMN, dan swasta harus diperkuat untuk menyerap hasil panen rakyat sesuai spesifikasi kebutuhan industri. Sejalan dengan itu, volume impor juga diturunkan bertahap dari 2,6 juta ton menjadi 2 juta ton pada 2026, 1 juta ton pada 2027, hingga 0 pada tahun 2029. Keberhasilan kedaulatan garam ini sangat bergantung pada ketegasan regulasi, praktik rembesan garam impor ke pasar konsumsi lokal yang merusak harga di tingkat petambang harus ditindak tegas. Pengawasan lintas lembaga wajib diperketat agar sisa kuota impor benar-benar terserap di sektor industri dan tidak menggerus harga garam rakyat saat panen raya. Tentu tantangan cuaca ekstrim harus diantisipasi melalui riset teknologi pengolahan agar produksi nasional tetap stabil sepanjang tahun. Tenggat waktu

0: 5 tahun harus dimanfaatkan tanpa toleransi penundaan. Penghentian impor garam bukan sekedar menghemat devisa negara, melainkan melindungi kesejahteraan petambang lokal dan menegakkan kemandirian bangsa. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Federasi Bisnis Singapura SBF memperdalam kerjasama bilateral dengan Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia untuk membantu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM menangkap peluang pertumbuhan di tingkat regional. Hal itu dikutip dari Antara hari ini. Penguatan kerjasama tersebut dibahas dalam dialog bisnis tingkat tinggi yang dipimpin oleh Ketua SBF Mark Lee dan dihadiri oleh Deputi Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi Internasional Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Edi Prio Pambudi di Jakarta pada Rabu kemarin. Dalam keterangan tertulis, SBF disebutkan bahwa pertemuan itu merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman atau MOU berdurasi 2 tahun yang ditandatangani pada Singapore Indonesia Leaders Retreat pada 6 Juli 2026. Kerjasama difokuskan pada 3 pilar utama, yaitu pemberdayaan digital melalui platform Trade AI Advisor Indonesia, kemudian pelibatan kebijakan melalui forum bisnis, serta peningkatan kapasitas melalui lokakarya dan temu bisnis. Selanjutnya kita ke informasi olahraga. NBA merilis 5 pemain yang berganti klub pada musim panas dan berpotensi bermain lebih bagus alias meningkatkan performa secara signifikan bersama tim baru masing-masing pada NBA 2026-2027. Laman NBA Rabu kemarin menyatakan 5 pemain itu adalah Tyler Hero, Julius Randle, Kyle Lowry, Walker Kessler, dan Norman Powell yang pada musim 2025-2026 telah mencatatkan musim fantastis di klub lamanya. Hero menjadi salah satu nama yang paling menarik setelah meninggalkan Miami Heat dan bergabung dengan Milwaukee Bucks. Pemain berumur 26 tahun itu diproyeksikan menjadi opsi utama Bucks dan berpeluang mendekati rata-rata 25 poin per laga. Selain poin, catatan assist dan tembakan 3 angka juga berpotensi meningkat. Berdasarkan statistik liga, nama pemain kedua adalah Randle yang diperkirakan kembali memperoleh beban serangan besar bersama Brooklyn Nets. Sementara itu, Ware juga berpeluang mendapatkan menit bermain lebih banyak bersama Bucks. Nama keempat yaitu Walker Kessler yang diproyeksikan memiliki peran penting bersama Los Angeles Lakers. Powell melengkapi daftar yang dirilis NBA setelah bergabung dengan Chicago Bulls. Pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas pagi ini bersama NTMC Korlantas Polri dalam Polantas Kari Pro 3.
2: Saatnya kita ikuti Polantas Kari Pro 3 RRI.
1: Bergabung bersama kami Brigadir Traslinda untuk menyampaikan informasi selengkapnya. Silakan.
3: Ya baik, terima kasih Safira dan pendengar Pro 3. Kami mengupdate informasi arus lalu lintas melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan kita awali dari kawasan JPO Kuningan, Jakarta Selatan. Tapi arus lalu lintas dari Mampang yang akan mengarah ke Menteng dalam keadaan ramai, cenderung padat di sana. Hal ini berkaitan dengan aktivitas pagi di

Semanggi. Kita tinggalkan JPO Kuningan, selanjutnya kita bergeser ke kawasan Flyover Sleepy Jaya, Jakarta Barat. Dari pantauan CCTV kami, untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Cawang yang akan mengarah ke Grogol dalam keadaan ramai dan lancar. Kemudian dari Grogol yang akan mengarah ke Cawang juga masih dalam keadaan relatif lancar. Meskipun lalu lintas lancar, kami harapkan Anda untuk tetap mematuhi aturan-aturan dalam berlalu lintas. Gunakan lajur sesuai dengan ketentuan demi terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Kami juga menginformasikan bagi pengguna kendaraan yang akan berpindah lajur, kami sarankan Anda untuk dapat memberi syarat melalui lampu sein. Hal ini juga diatur melalui Undang-Undang Lalu Lintas pada Pasal 295. Dan kita tinggalkan flyover Sleepy, selanjutnya kita beralih ke kawasan Senayan Barat, maksud kami JPO Senayan Barat. Arus lalu lintas

juga minibus untuk tidak menggunakan jalur busway untuk menghindari kepadatan. Hal ini demi terwujudnya lalu lintas yang aman bagi kendaraan busway. Dan yang terakhir kita pantau dari eksit tol Bekasi Barat. Untuk arus lalu lintas dari Gerbang

kendaraan minibus. Meskipun begitu, antisipasi dengan aktivitas masyarakat pada kawasan ini yang menyeberang jalan maupun banyak pengguna kendaraan roda 2 yang melawan arus di kawasan ini juga perlu diantisipasi. Kami juga menginformasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, dalam kurun waktu 1x24 jam terjadi 326 kasus laka lantas dengan rincian 19 orang meninggal dunia, 10 orang luka berat, serta 168 orang luka ringan. Dari data tersebut didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk

0: Pasal ayat 2 juga menjelaskan bahwa setiap pengguna kendaraan, baik itu yang membawa kendaraan maupun dibonceng, wajib menggunakan helm standar SNI. Hal ini untuk terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Demikian Brigadir Traslinda melaporkan. Selamat pagi dan salam presisi. Safira, kembali ke Anda.
1: Terima kasih Brigadir Traslinda yang sudah menyampaikan informasi pagi ini dalam Polantas Karipro 3.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karipro 3 RRI.

Selepas ini kami masih akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ratus 3,6 MHz Radio Republik Indonesia Magur. Kembali menyapa Anda pendengar untuk edisi siar hari ini Kamis 3 September 2026. Saya Dipi Kamoskosu, senang sekali menyapa Anda pendengar. Di teman rekan operator di meja putar ada rekan Sami Oerat. Kami ucapkan selamat pagi untuk Anda, selamat beraktivitas di hari ini. Semoga hari ini menjadi hari yang baik untuk Anda di tengah tugas dan tanggung jawab yang harus Anda selesaikan di hari ini. Gimana rencananya? Sudah diatur sebaik mungkin? Apapun yang Anda rencanakan, apapun yang Anda harapkan di hari ini, tetap berusaha, jangan pernah putus asa. Sukses untuk Anda di hari ini, dan semoga kabar baik untuk Anda semuanya ya. Yang mungkin saja kabarnya tidak baik-baik saja, jangan pernah putus asa, tetap semangat dan bersyukur untuk setiap hal yang terjadi, karena Tuhan pasti punya rencana baik di balik kesulitan, bahkan ketidaknyamanan yang Anda rasakan. Kami Pro 1 RRI Langgur pendengar menemani aktivitas Anda di pagi hari ini yang pastinya luar biasa sibuknya. Para ibu-ibu rumah tangga, kami menyapa Anda yang begitu luar biasa. Pagi ini pastinya sibuk banget ya. Setelah bangun pagi, yang diimpikan hari ini menu makanannya apa ya? Waduh, luar biasa ibu-ibu hebat di luar sana. Apalagi wanita-wanita karir, harus bagaimana membagi waktunya untuk keluarga, membagi waktunya untuk tugas-tugas kantornya, untuk tugas-tugas pokok yang harus diselesaikan, apalagi deadline waktunya. Waduh, luar biasa. Anda wanita hebat dan luar biasa. Semoga bisa memberikan yang terbaik dan lebih baik lagi ya. Kami juga menyapa Anda pendengar para lansia. Waduh, lansia ini selalu luar biasa ya, menjadi pendengar setia RRI Langgur, bahkan sampai di pelosok sekalipun ya. Karena mungkin ini salah satu hiburan ya, ketika harus berada di rumah, tidak punya rutinitas, lebih banyak mendengarkan radio ya. Semoga sajian informasi yang kami hadirkan untuk menemani Anda tentunya menghibur, menginspirasi, menyemangati Anda ya. Usia tidak menjadi hambatan untuk tetap memotivasi diri ya, membahagiakan diri sendiri. Tetap senyum dan semoga bahagia selalu. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, Debbie dan Sami menemani Anda di siang hari ini di tengah rutinitas Anda yang memang cukup padat. Apalagi cuaca, aduh, sebentar lagi tidak bisa kita hindari ya. Kalaupun harus bertugas di luar ruangan, harus diterpa oleh teriknya matahari. Waduh, tetap waspada ya. Tetap jaga kondisi kesehatan Anda pendengar. Kami hadir ke ruang dengar Anda pendengar lewat sajian musik dan informasi, dan tentunya info-info menarik lainnya akan temani Anda. Untuk itu jangan bergeser, stay tune terus bersama kami di 103,6 MHz.

0: Untuk mengatasi inflasi, pemerintah perlu menerapkan kebijakan ekonomi yang tegas dengan berfokus pada kesejahteraan masyarakat.
1: Salah satunya adalah menurunkan kesejahteraan masyarakat.
0: Dampak inflasi akan menurunkan kesejahteraan masyarakat, terutama yang memiliki penghasilan tetap.
1: Karena inflasi, harga barang di pasar akan naik, sedangkan penghasilan masyarakat tidak berubah.
0: Hal ini tentunya dapat menurunkan kesejahteraan masyarakat karena daya beli masyarakat menjadi rendah.
2: Dampak inflasi secara umum adalah menurunnya kesejahteraan masyarakat dan stabilitas perekonomian suatu negara.

Masih bersama Anda pendengar Radio Republik Indonesia Langgur di Bidan Sami menemani Anda pendengar dan kembali hadir ke ruang dengar Anda lewat informasi terupdate untuk Anda. Kami kutip dari laman rri.co.id pendengar. Ya, pendengar, Kementerian Sosial dalami data penerima bansos lansia terindikasi judol. Kementerian Sosial mendalami data penerima bansos yang terindikasi terkait aktivitas judi online termasuk lansia dan di Pekalongan. Pendalaman dilakukan untuk memastikan penerima yang memenuhi kriteria tidak kehilangan bantuan akibat penyalahgunaan identitas. Menteri Sosial Saifullah Yusuf, ia mengatakan terdapat fenomena KTP penerima bansos yang digunakan pihak lain untuk berbagi aktivitas. Penggunaan tersebut termasuk pembuatan akun, pembelian aset, hingga aktivitas yang teridentifikasi terkait dengan judi online. Menurut Gus Ipul, penyalahgunaan identitas dapat menyebabkan keluarga prasejahtera justru terindikasi tidak memenuhi kriteria penerima bansos. Aktivitas judi online juga dimungkinkan dilakukan anggota keluarga termasuk anak dari penerima bansos. Karena itu pendengar, Kemensos melakukan pendalaman dan perbaikan data untuk memastikan kondisi sebenarnya penerima bansos. Pemerintah tidak ingin masyarakat yang membutuhkan kehilangan bantuan akibat aktivitas pihak lain yang menggunakan identitasnya. Gus Ipul menegaskan penerima yang hasil verifikasinya masih memenuhi kriteria akan tetap mendapatkan bansos. Pemerintah akan memastikan penyaluran bantuan berdasarkan kondisi dan kriteria penerima yang sebenarnya. Sebelumnya pendengar, pasangan lansia Dayat dan Darmi di Kabupaten Pekalongan tidak lagi menerima bansos setelah datanya terindikasi terkait aktivitas judi online. Keduanya mengaku tidak memiliki telepon seluler dan masih tercatat dalam Desil 1 DTSN. Dayat dan Darmi sebelumnya merupakan keluarga penerima manfaat yang menerima bansos Rp600.000 setiap 3 bulan. Namun pendengar, bantuan tersebut terhenti sejak awal 2026. Meski kondisi ekonomi keduanya tergolong kurang mampu.

0: Di persimpangan hidup di depan kita, selalu ada dua pilihan. Gerbang pertama menjanjikan kepuasan instan, nikmat sesaat, tapi berbayar mahal di masa depan. Gerbang kedua menuntut komitmen, gizi seimbang, istirahat cukup, dan gerak aktif. Pilihan sederhana hari ini akan menentukan kualitas nafas dan tawa Anda 5, 10, 20 tahun, bahkan sampai pada masa tua yang Anda idamkan. Jangan biarkan penyakit mendikte hari tua Anda. Tubuh Anda adalah investasi paling berharga. Mari kita ubah pilihan, raih gerbang masa depan sehat kita. Sehat dimulai dari pilihan Anda. Generasi sehat, masa depan hebat.
1: Halo? Halo?

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohaijang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

untuk meningkatkan rasa nasionalisme terhadap bangsa dan cinta tanah air Indonesia. Kami ajak Anda berdiri dan bersama kita nyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Langgar Pandagar Debi dan juga rekan kami menemani Anda lewat sajian musik dan informasi. Dan informasi selanjutnya untuk Anda masih kami kutip dari laman rri.co.id Pandagar. Kementerian PU menggandeng BRIN Kemenhan kembangkan air laut jadi air bersih Pandagar. Kementerian Pekerjaan Umum atau PU Pandagar berencana menggandeng Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN serta Kementerian Pertahanan ya. Kerjasama tersebut ini mendukung pengembangan teknologi pengolahan air laut menjadi air bersih. Menteri PU Dodi Hanggodo ia mengatakan dukungan kedua lembaga tersebut dibutuhkan untuk menerapkan teknologi pengolahan air. Teknologi itu akan diterapkan di wilayah yang membutuhkan sumber air bersih. Menurut Dodi Pandagar, teknologi tersebut nantinya dapat dipasang di sejumlah kecamatan dan desa. Namun, pemerintah juga akan menyiapkan masyarakat agar mampu mengoperasikan dan merawat peralatan tersebut secara optimal. Dodi menekankan keberlanjutan teknologi menjadi perhatian pemerintah. Tujuannya agar peralatan yang dipasang dapat digunakan dalam jangka panjang.

Cara mengatasi kemiskinan adalah mengkaji apa yang dapat dilakukan pada tingkat kebijakan untuk mengurangi jumlah rumah tangga yang miskin. Setidaknya ada 4 strategi luas yang dapat digunakan untuk mengurangi kemiskinan di tingkat nasional, negara bagian, dan lokal, yaitu kebutuhan untuk menciptakan pekerjaan dengan gaji yang memadai, meningkatkan aksesibilitas barang sosial dan publik utama. Selain itu, kebijakan yang mendorong pembangunan aset, terutama yang sederhana, sangat penting, serta menyediakan jaring pengaman sosial yang kuat dan efektif sangat penting dalam mengatasi kemiskinan di tingkat nasional, negara bagian, atau lokal.

Terima kasih Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Langgaru Pendengar. Kembali sajian informasi untuk Anda, kami kutip masih dari laman rri.co.id. Pendengar, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, ia memastikan penempatan dana saldo anggaran lebih atau SAL sebesar 200 triliun rupiah diperpanjang. Purbaya menyebut dana tersebut tetap ditempatkan di bank-bank BUMN hingga Juli 2027 untuk memperkuat likuiditas perbankan. Purbaya menjelaskan penempatan dana SAL efektif menjaga kestabilan likuiditas Himbara. Pemerintah juga terus memantau perkembangan uang primer atau base money sebagai indikator kondisi likuiditas. Purbaya menilai kondisi likuiditas tersebut dapat mendukung pertumbuhan kredit hingga lebih dari 20%. Data terakhir menunjukkan pertumbuhan kredit mencapai 13,8%, meningkat berkat dukungan likuiditas sistem keuangan. Menurutnya, penguatan likuiditas perbankan dilakukan melalui koordinasi antara pemerintah dan Bank Indonesia. Sinergi tersebut diharapkan menciptakan kondisi likuiditas yang sehat bagi industri perbankan nasional. Purbaya menilai kondisi likuiditas yang terjaga dapat mendorong pertumbuhan sektor swasta. Aktivitas sektor swasta bersama belanja pemerintah dinilai berpotensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi di atas 6%. Purbaya juga memastikan polemik mengenai rencana penarikan dana SAL dari Bank Himbara telah berakhir. Kepastian tersebut menyusul kesepakatan KSSK mengenai acuan bersama pengelolaan likuiditas perbankan. Menurut Purbaya, seluruh anggota KSSK telah memiliki kesepahaman terkait mekanisme pengelolaan SAL ya. Dengan demikian tidak ada lagi perbedaan pandangan mengenai pendapatan maupun penarikan dana pemerintah. Dalam rapat KSSK sebelumnya, BPI Dinantara turut menyampaikan kondisi likuiditas perbankan nasional kepada seluruh otoritas. Pemerintah bersama otoritas terkait kemudian menyepakati langkah menjaga stabilitas sistem keuangan. Kementerian Keuangan, BI, OJK, dan LPS sepakat memastikan pengelolaan SAL tidak mengganggu likuiditas perbankan nasional. Kesepakatan tersebut menjadi bagian dari koordinasi untuk menjaga stabilitas sistem keuangan.

0: Harga cabai naik lagi, Pak.
1: Tenang, Bu. Kan kita punya apotek hidup dan dapur hidup di Pekarangan tuh.
0: Oh, iya ya, Pak. Syukur deh kalau gitu. Beruntung kita bisa manfaatkan Pekarangan untuk menanam sayur, cabai, tomat, dan lain-lain.
1: Oke, baiklah, Bu.
0: Oke deh, Pak. Temani Ibu, kita petik sayur dan cabai untuk makan siang.
2: Manfaatkan Pekarangan rumah. Sedikit lahan, beribu manfaat. Hemat biaya belanja. Gizi keluarga terpenuhi. Rumah jadi aset.
3: Ayo jadi pahlawan pangan keluarga. Dukung Astacita. Wujudkan mandiri pangan dari rumah sendiri.

Tahukah kamu, investasi adalah aset yang diperoleh atau diinvestasikan untuk membangun kekayaan dan menyimpan uang dari pendapatan atau apresiasi yang diperoleh dengan susah payah. Investasi terutama dilakukan untuk mendapatkan sumber pendapatan tambahan atau memperoleh laba dari investasi selama periode waktu tertentu. Saat ini bentuk investasi sudah sangat beragam dan tidak hanya terbatas pada saham dan deposito. Contoh lainnya seperti obligasi, asuransi, reksadana, tanah, emas, hingga kripto. Mulailah 5 langkah strategis dalam mengelola investasi, dimulai dari tentukan tujuan investasi, kemudian kenali risiko profil, mempelajari cash flow versus capital gain, kenali instrumen investasi, dan pantau evaluasi kinerja investasi. Selalu ingat bahwa sukses dalam berinvestasi membutuhkan proses yang harus dilalui dengan meningkatkan pengetahuan dan pengalaman, termasuk selalu memperhatikan cara-cara berinvestasi yang tepat. Kesuksesan berinvestasi membutuhkan waktu, dedikasi, dan pengorbanan.

0: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
2: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.
3: Oh, tak mungkin, tak mungkin aku kembali.
4: Musik dan informasi kembali, sajian informasi untuk Anda pendengar. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf, ia menekankan tiga pilar utama yang harus menjadi perhatian kepala sekolah rakyat dalam menjalankan tugas sebagai pemimpin institusi pendidikan berbasis asrama. Tiga pilar tersebut yakni pengawasan, kepatuhan, dan kolaborasi. Guspul, panggilan akrabnya, menyampaikan hal itu dalam rapat koordinasi Rakor bersama Kepala Sekolah Rakyat se-Indonesia melalui Zoom Rabu 2 September 2026. Ia mengatakan pengawasan menjadi poin pertama yang harus diperkuat karena sekolah rakyat menerapkan sistem boarding school. Menurutnya pendengar, seluruh siswa harus mendapat pengawasan selama 24 jam, termasuk saat berada di asrama. Pengawasan tersebut penting untuk mencegah terjadinya perundungan, kekerasan seksual, maupun intoleransi di lingkungan sekolah rakyat. Kepala sekolah dapat melibatkan wali asuh dan wali asrama, serta memanfaatkan fasilitas kamera pengawas CCTV untuk memastikan keamanan dan kondisi para siswa. Pilar kedua adalah kepatuhan terhadap seluruh prosedur dan tata kelola sekolah rakyat. Gusipul meminta kepala sekolah memastikan pengelolaan keuangan berjalan bersih dari korupsi dan bebas konflik kepentingan. Selain itu, standar pembelajaran dan pengelolaan asrama juga harus diterapkan secara setara di seluruh sekolah rakyat. Ia meminta kepala sekolah membangun hubungan yang baik dengan masyarakat sekitar, pemerintah daerah, serta para guru tamu yang terlibat dalam proses pembelajaran. Menurut Gus Ipul, guru tamu harus dilibatkan secara aktif meskipun kehadirannya bersifat sementara. Pemda juga perlu dilibatkan dalam pengawasan sekaligus memperkuat dukungan terkait keamanan, kebersihan hingga penanganan kasus. Gus Ipul menegaskan ketiga pilar tersebut tidak dapat ditawar sebab seluruh penyelenggara sekolah rakyat memiliki tanggung jawab memastikan siswa mendapatkan lingkungan pendidikan yang aman dan mendukung masa depan mereka. Selain tiga pilar tersebut, Gus Ipul meminta seluruh kepala sekolah mulai bulan depan menyusun laporan mengenai kondisi masing-masing peserta didik. Laporan itu mencakup kondisi kesehatan, perkembangan mental, hingga latar belakang setiap siswa. Gus Ipul memberikan waktu sekitar 1 hingga 3 bulan bagi kepala sekolah guna beradaptasi dengan para siswa dan lingkungan baru sebelum pelaksanaan program memasuki tahap berikutnya.

0: Adek, cuci mobil udah selesai kok kerannya nggak dimatiin sih? Airnya kemana-mana ini.
1: Ya udah sih mbak, biarin aja.
0: Nih ya, kalau dibiarin kita bisa boros air. Kakak kasih tahu nih, kalau Indonesia itu lagi krisis air, Dek.
1: Tahu dari mana? So tahu banget.
0: Ih, dibilangin ngeyel kamu ini. Nih ya, kakak kasih tahu kalau Indonesia itu punya 6% persediaan air dunia atau sekitar 21% dari persediaan air Pasifik. Tapi ya, Dek, kenyataannya dari tahun ke tahun Indonesia itu mengalami krisis air bersih. Kamu mau? Bukan cuma mobil kamu aja yang nggak bisa dicuci. Kamu juga nggak bisa mandi.
1: Waduh, gawat ini. Oke, kalau gitu kita harus irit air dari sekarang.
2: Mari selamatkan bumi kita dari krisis air. Hemat air mulai dari diri sendiri.

Jatuh ke hati ya, Jazz baru saja menghibur kita semua di pagi hari ini pendengar. Semoga semakin semangat untuk menjalankan tugas-tugas Anda ya. Jangan sampai jadi ngantuk. Oke, pendengar. Kami kembali perbaharui informasi untuk Anda pendengar, dan informasi ini kami kutip dari laman rri.co.id. Pendengar, Sekolah Rakyat menerapkan sistem penjangkauan untuk mendapatkan peserta didik dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Anak-anak yang menjadi sasaran program tersebut tidak perlu mengikuti proses pendaftaran seperti sekolah pada umumnya. Direktur Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil PKAT Kemensos RI, I. Ketut Supena, pada 31 Agustus 2026 menjelaskan, petugas Kementerian Sosial akan mendatangi keluarga sasaran satu persatu. Upaya tersebut dilakukan karena sebagian calon peserta didik berada di wilayah kepulauan dan harus dijangkau dari berbagai pulau. Menurutnya, sistem penjangkauan tersebut memastikan anak-anak dari keluarga kurang mampu tetap mendapatkan akses pendidikan. Pemerintah ingin memastikan kondisi ekonomi keluarga tidak menjadi penghalang bagi anak untuk memperoleh pendidikan yang layak. Program ini juga pendengar menjadi bagian dari upaya pemerintah agar tidak ada anak yang tertinggal dalam bidang pendidikan. Anak-anak dari keluarga miskin, ekstrim dan miskin diharapkan memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan kemampuan dan meraih masa depan yang baik.

0: Lihat deh, Edelweiss, cantik banget.
1: Jaga tuh tangan.
0: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
1: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam.
0: Taunya, dilebay, apaan sih?
1: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani. Apakah kita pecinta alam atau perusak alam?

kasih dan cinta kami kepada Bumi Larful Ngabang tidak akan pernah surut. RRI Langgur akan terus berdiri menjadi ruang publik yang terpercaya, penjaga kebangsaan dan rumah aspirasi bagi seluruh masyarakat Kepulauan K dan di mana saja saudara berada. Terima kasih atas kepercayaan Anda yang terus membersamai langkah kami. Saya Yakobus Resubun, Kepala LPP RRI Langgur. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve. Om Santi Santi Santi Om.

Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar. Bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.

0: Harga cabai naik lagi, Pak.
1: Tenang, Bu. Kan kita punya apotek hidup dan dapur hidup di pekarangan tuh.
0: Oh, iya ya, Pak. Syukur deh kalau gitu. Beruntung kita bisa manfaatkan pekarangan untuk menanam sayur, cabai, tomat, dan lain-lain.
1: Oke, baiklah, Bu.
0: Oke deh, Pak. Teman Ibu, kita petik sayur dan cabai untuk makan siang.
2: Manfaatkan pekarangan rumah. Sedikit lahan, beribu manfaat. Hemat biaya belanja. Gizi keluarga terpenuhi. Rumah jadi aset.
3: Ayo, jadi pahlawan pangan keluarga. Dukung Astacita. Wujudkan mandiri pangan.

Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Diskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.

Selamat siang pendengar, selamat bergabung untuk Anda yang baru bergabung bersama kami Radio Republik Indonesia Langkur. Dan juga untuk Anda yang sudah sejak pagi tadi memantau siaran kami, terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda pendengar. Masih bersama Devi dan juga rekan Samio Hiradini Caputer menemani Anda tentunya dengan sajian lagu-lagu pilihan untuk menghibur Anda di tengah suasana yang mungkin sudah terbawa ngantuk ya, lagi sibuk kerjaannya. Aduh, pada ngantuk nih semalam pada begadang. Dan akhirnya hari ini untuk tugas-tugasnya jadi terhambat karena ngantuk. Walaupun itu bisa meminum secangkir kopi bisa kembali menyegarkan tubuh ya, dan semoga tugas-tugasnya juga tidak terhambat, bisa diselesaikan dengan baik di hari ini ya. Karena hari ini kalau Anda menunda lagi pekerjaan yang seharusnya diselesaikan di hari ini, sayang sekali ya, di besok hari tentunya punya pekerjaan baru lagi ya, ditumpuk-tumpuk makin banyak makin malas, tidak selesai nih tugasnya. Semangat selalu untuk Anda pendengar. Kami masih terus menyajikan informasi terupdate untuk Anda. Dan informasi ini kami kutip dari laman rri.co.id pendengar. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara membantu proses rujukan anak warga Ohoi Dertawun yang mengalami hidrosefalus ke Ambon untuk mendapatkan pemeriksaan dan penanganan kesehatan lanjutan. Anak tersebut merupakan anak pertama dari Samuel Faubun dan saat ini baru berusia 10 bulan 4 hari. Samuel mengatakan proses rujukan dilakukan secara bertahap melalui fasilitas kesehatan, mulai dari puskesmas hingga rumah sakit di Ambon. Penanganan tersebut masih dalam proses karena keluarga tengah mengurus kepesertaan BPJS kesehatan bagi anaknya. Menurutnya, pendengar, dukungan pemerintah daerah sangat membantu keluarga dalam proses pengobatan anak. Untuk layanan kesehatan, pembiayaan akan ditangani melalui BPJS Kesehatan. Sementara kebutuhan pribadi seperti tiket dan akomodasi selama berada di Ambon menjadi tanggungan keluarga. Samuel menjelaskan rujukan ke Ambon diperlukan untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut terhadap kondisi hidrosefalus yang dialami anaknya. Proses rujukan dilakukan dari puskesmas ke rumah sakit umum, kemudian dilanjutkan ke rumah sakit rujukan di Ambon. Ia berharap perhatian pemerintah daerah terhadap masyarakat yang membutuhkan penanganan kesehatan lanjutan dapat terus diberikan. Menurutnya dukungan tersebut penting agar keluarga tidak kesulitan ketika harus membawa anggota keluarga untuk mendapatkan layanan kesehatan di luar daerah. Samuel berharap proses rujukan anaknya berjalan lancar dan mendapatkan penanganan medis yang dibutuhkan. Ia juga berharap layanan kesehatan bagi masyarakat Maluku Tenggara semakin mudah diakses, termasuk bagi pasien yang membutuhkan rujukan ke luar daerah.

Setiap jenis investasi memiliki resiko tersendiri. Oleh sebab itu, investasi harus dilakukan dengan dana khusus. Terlebih lagi bagi para pemula yang masih meraba dan mempelajari bagaimana cara kerja investasi. Dana khusus tersendiri ini kerap dikenal sebagai uang dingin yang bisa Anda gunakan untuk menjajal sepak terjang dunia investasi saat baru memulainya.

0: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
2: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.

0: Anak-anak bangun. Ayo kita bawa sampah ke mobil sampah yuk.
1: Iya pa. Pa, sampahnya kenapa harus dipisahkan? Disatukan aja biar tidak kebanyakan kantong sampahnya. Nanti bolak-balik lagi kita.
0: Nah, sampahnya harus dipisahkan. Sampah kering dan sampah basahnya. Harus tahu dari sekarang ya, supaya jangan mencemari lingkungan kita.
1: Gitu ya. Oke, baik pak.
0: Memilah sampah dari rumah dan mengolahnya serta membuang pada tempat yang benar adalah baik untuk mendukung astacita pada lingkungan masyarakat.
1: Sampah di tempatnya, lingkungan tidak tercemar, bumi tetap indah.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia, tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu, di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.
3: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
2: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

0: Hey bro, sorry nih telat.
1: Bukan telat, telat banget.
0: Ya sorry bro.
1: Dari mana sih?
0: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
1: Ya keren.
0: Jelas dong, mahal bro.
2: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
0: Siapa tuh bro?
1: Nggak tahu.

0: deposito berbasis AI.
1: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan.
2: Pilihan aman, pilih.
3: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
4: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, eh malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
3: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
4: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita. Dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
3: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
4: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Eh, kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?
3: Maaf, gimana? Keasikan dengerin RRI Digital nih.
5: Masih bersama kami dari Republik Indonesia, Langgar Pandangan Ribi dan Suami menemani Anda untuk sejam musik dan informasi kami yakin untuk Anda. Dan tepat pukul 12 lebih 45 menit ya, kebersamaan kita kembali berlanjut lewat Well Banbanan ya pendengar. Sejam lagu tradisional mengisi kebersamaan kita di siang ini, menemani aktivitas Anda yang sudah memilih untuk beristirahat. Kami temani Anda pendengar, dan untuk mengawalinya dari Kepulauan K ya, kita awali kebersamaan kita lewat Well Banbanan untuk edisi hari ini.

Budaya Fang Nanan. Budaya Fang Nanan atau kasih sayang dalam kehidupan masyarakat Kei diartikan sebagai perasaan saling menyayangi terhadap orang lain, perasaan empati terhadap orang lain, dan perasaan peduli terhadap keadaan yang sementara diderita orang lain. Dengan kata lain, budaya Fang Nanan merujuk pada rasa saling menyayangi antara sesama manusia Kei. Dalam artian, kita sudah siap dan ikhlas untuk memberi, baik dalam bentuk barang maupun jasa. Karena menyayangi di sini tentang perasaan dari dalam diri untuk mengasihi sesama dalam perbuatan yang baik. Budaya ini tetap terjaga sejak turun-temurun sebagai pedoman hidup masyarakat Kei untuk berkehidupan yang lebih baik lagi.

Baju adat Kepulauan Aru khas dengan nuansa merah yang melambangkan keberanian dan keterikatan dengan laut. Lelaki memakai ikat kepala merah, kain melilit pinggang, dan kalung manik-manik. Sementara perempuan mengenakan kain sarung, atasan dan hiasan manik-manik atau kerang, mencerminkan budaya Bahari. Pakaian lelaki berwarna merah seringkali bertelanjang dada atau memakai baju sederhana dengan kain merah melilit pinggang, dan mereka menggunakan ikat kepala merah atau kain berang dan kalung dari kerang atau manik-manik. Sementara pakaian perempuan menggunakan pakaian adat yang sering dipadukan dengan sarung dan hiasan manik-manik pada dahi, dan kalung yang dihiasi kulit kerang dan warna didominasi merah, kadang dengan pengaruh batik coklat kekuningan. Untuk aksesoris hiasan kepala dari manik-manik, kalung taring atau kerang, serta gelang, dan makna dari busana ini melambangkan keberanian, wibawa, dan kekayaan laut Kepulauan Aru. Pakaian ini sering dikenakan dalam upacara adat dan mencerminkan identitas masyarakat di Kepulauan.

Mimbar Kepulauan Tanimbar, Maluku memiliki ciri khas kain tenun tradisional yang kaya motif flora fauna. Dengan busana pria terdiri dari kemeja, celana panjang dan cawat atau teik, serta penutup kepala hiasan bulu cendrawasi, melambangkan kebesaran pemimpin. Sementara itu wanita memakai sarung tais dengan aksesoris kepala dan tubuh seperti emas dedin, tiur atau anting, dan gelang gading atau mangkanusu, melambangkan martabat dan keanggunan wanita. Nah, untuk pakaian adat pria, atasan kemeja lengan panjang seringkali dipadukan dengan selempang atas kuai yang disampirkan di bahu atau pinggang. Ini melambangkan tanggung jawab pemimpin. Sementara bawahan celana panjang atau cawat atau disebut dengan teik. Sementara penutup kepala, yakni suara beb ulu atau tutuban ulu yang dihiasi bulu burung cendrawasih atau somalia, melambangkan kebesaran dan perlindungan pemimpin. Dan aksesoris kalung emas atau wangpar dan ikat pinggang atau berum. Sementara untuk pakaian adat wanita Tanimbar, yakni busana utama, sarung tenun atau tais, dililitkan dan diikat. Dan untuk hiasan kepala, yakni orasan darendra atau hiasan dahi, melambangkan keanggunan. Hiasan dada atau leher, yakni emas dedin atau emas di dahi, tiwur atau anting emas, dan kalung. Hiasan lengan, mangkanusu atau gelang gading, yang juga merupakan bagian dari belis atau mahar. Sedangkan ikat pinggang, yakni berun atau ikat pinggang, melambangkan kewibawaan.

Baju adat Seram bagian timur umumnya menggunakan baju cele atau kebaya merah bermotif geometris. Untuk wanita yang dipadukan dengan kain sarung dan kemeja putih atau bandiang atau pakaian adat khas Maluku untuk pria. Pakaian ini melambangkan kesederhanaan, keanggunan, dan nilai budaya tinggi yang sering dikenakan dalam upacara adat dan perayaan. Baju cele digunakan wanita. Kebaya atau baju kurung yang biasanya berwarna merah dengan motif garis-garis geometris atau berkotak-kotak kecil. Kain salele atau kain sarung diletakkan pada bahu atau dililitkan di pinggang hingga batas lutut yang dipadukan dengan baju cele. Sementara aksesoris wanita, konde bulan yang diperkuat dengan tusukan konde atau haspel, konde bulan yang diperkuat dengan tusukan konde emas atau perak, dan sering menggunakan pending atau penyikat pinggang. Sementara baju pria, yakni kemeja lengan panjang atau baniang putih yang sering dipadukan dengan sarung tenun khas Maluku. Penggunaan pakaian adat ini dalam upacara adat seperti pelantikan raja, cuci negeri, pesta negeri, atau acara panas pela. Secara keseluruhan, pakaian adat ini mencerminkan pengaruh budaya Maluku yang khas dengan perpaduan warna yang cerah.

Pendengar setia dari Langkur dimanapun Anda memantau siaran kami, kebersamaan kita lewat Duel Ban-Banan, sajian lagu-lagu tradisional kami akhiri untuk Anda. Dan kembali perbaharuan informasi Anda, kita ikuti penyampaian warta berita dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI Jakarta.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Bayern Munich taklukkan VfL Osnabrück 4-1 pada ajang DFB Pokal. Udinese melangkah ke babak 16 besar Coppa Italia usai singkirkan Venezia. Ganda putra Indonesia Sabar Karyawan Gutama dan Muhammad Reza Pahlevi Isfahani melaju ke 16 besar China Masters 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 3 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Kabar pertama kami awali dari sepak bola internasional. Bayern Munchen awali kiprah di turnamen DFB Pokal musim 2026-2027 dengan kemenangan telak 4-1 saat bertandang ke markas VfL Osnabrück dini hari tadi. Lilia Nadia melaporkan selengkapnya.
1: Bayern Munich membuka perjalanannya di DFB Pokal 2026-2027 dengan kemenangan meyakinkan atas VfL Osnabrück dini hari tadi. Di Rotten bangkit dari ketertinggalan dan menutup laga dengan skor telak 4-1. Bermain di Bremer Brücke, tim tamu sempat dikejutkan gol cepat Robin Meister pada menit ke-5. Harry Kane menyamakan kedudukan pada menit ke-18 sebelum Bayern berbalik unggul 6 menit kemudian. Tim Bischoff menjebol gawang Osnabrück setelah memanfaatkan bola muntah hasil sepakan Luis Diaz. Bayern kemudian menambah 2 gol melalui Michael Olise dan penalti Harry Kane pada babak kedua. Usai pertandingan, pelatih Bayern Vincent Kompany menilai timnya mampu menjaga ketenangan meski sempat tertinggal lebih dulu.
2: Yang kami lakukan dengan baik adalah tetap tenang. Dari sisi saya, itu merupakan hal terbaik yang kami lakukan hari ini. Permainan kami terus meningkat sepanjang pertandingan selama 90 menit. Pada akhirnya, kami bermain stabil meski laga berlangsung sulit.
1: Di sisi lain, Osnabrück sebenarnya mengawali pertandingan dengan baik melalui gol Robin Meister pada menit ke-5. Namun, tuan rumah kesulitan menghadapi dominasi Bayern setelah skor berubah menjadi 1-1. Tekanan Bayern sepanjang pertandingan membuat Osnabrück akhirnya harus menerima kekalahan telak 1-4. Usai pertandingan, pelatih Osnabrück Timo Schulz tetap menilai pertandingan tersebut sebagai malam yang baik bagi klub dan kota.
2: Selamat atas kemenangan Bayern. Skor 4-1 memang pantas. Namun, saya menilai ini tetap menjadi malam yang baik bagi klub, kota, dan tim kami. Kami memulai pertandingan dengan baik, dan gol Robin Meister sangat indah. Semua sempat memiliki sedikit harapan, tetapi dominasi Bayern terlalu besar.
1: Kemenangan ini memastikan Bayern Munich melaju ke babak kedua DFB Pokal 2026-2027. Di Rotten kini menunggu lawan berikutnya dalam perjalanannya mempertahankan gelar yang diraihnya musim lalu tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Jerman kita bergeser ke Italia. Udinese melaju ke babak 16 besar Coppa Italia setelah mengalahkan Venezia 2-1 tadi malam. Bermain di Stadion Blue Energy, tuan rumah Udinese sempat tertinggal lewat gol Ricci Sagrado di menit ke-9. Kemudian Facundo Bayo menyamakan skor pada menit ke-34 melalui sundulan sebelum mencetak gol kedua di menit 53. Udinese mampu mempertahankan keunggulan hingga laga berakhir dan memastikan kemenangan atas Venezia. Usai laga, pelatih Udinese, Costa Runjaits, mengaku puas dengan performa yang ditampilkan oleh timnya.
1: Saya sangat senang dengan semuanya, mulai dari performa tim, kemenangan, hingga penampilan Facundo Bayo. Saya juga senang dengan beberapa fase pertandingan, ketika kami menunjukkan stabilitas. Namun, jika saya menonton kembali pertandingan ini, saya tahu ada beberapa hal yang harus diperbaiki. Ada sejumlah aspek yang perlu kami tingkatkan dan kami harus menaikkan level penampilan. Saya harus mengatakan bahwa Venezia membuat pertandingan sulit bagi kami. Mereka adalah tim yang bagus dan tampil sangat agresif sejak awal pertandingan. Mereka membuat kami sedikit kesulitan pada awal laga.
0: Udinese selanjutnya menghadapi Atalanta di babak 16 besar Coppa Italia musim 2026-2027. Hasil Coppa Italia lainnya, Monza tundukkan Torino 1-0, sementara Sassuolo kalahkan Frosinone dengan skor 4-3 dalam adu penalti usai bermain imbang 1-1.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Arina Sabalenka mengamankan tempat di putaran ketiga turnamen Grand Slam US Open 2026 usai kalahkan Polina Lachenko 6-1 dini hari tadi. Bermain di Arthur Ashe Stadium, petenis peringkat satu dunia itu tampil dominan dan menuntaskan pertandingan hanya dalam waktu 53 menit. Sabalenka mencatat 6 break sepanjang laga, masing-masing 3 kali pada setiap set. Dan usai pertandingan, petenis Belarusia itu mengaku senang dapat kembali bermain di stadion utama dan meraih kemenangan.
1: I'm super happy to...
2: Saya sangat senang bisa bermain di hadapan kalian semua pada sesi malam ini. Ini selalu menjadi yang terbaik dan atmosfernya selalu luar biasa. Saya juga senang dengan level permainan saya hari ini dan senang dengan fokus saya sepanjang pertandingan. Saya juga senang bisa melaju sejauh ini.
0: Kemenangan ini mengantarkan Sabalenka semakin dekat untuk merebut gelar US Open dalam 3 tahun beruntun. Hasil pertandingan lainnya, Jessica Pegula kalahkan Sofia Kenin 6-3-6-1. Sementara Francis Tiafu taklukkan Rei Sakamoto dengan skor 6-3, 7-6, dan 7-5.

0: Lintasan balap Formula One, Red Bull kembali menurunkan Liam Lawson untuk menggantikan Isaac Hajar pada balapan Formula One Grand Prix Italia di sirkuit Monza akhir pekan ini. Hajar masih menjalani pemulihan cedera pergelangan tangan dan dipastikan belum dapat tampil pada sesi balapan seri ke-13 musim ini. Sementara Lawson sebelumnya menggantikan Hajar di GP Belanda dan finish ke-7 untuk Red Bull. Dan sementara itu pendengar, Yuki Tsunoda dipastikan kembali mengisi kursi Lawson di Racing Bulls untuk balapan kedua beruntun. Tsunoda sebelumnya tampil di GP Belanda dan finish di posisi ke-11. Red Bull menyatakan pemulihan Hajar terus menunjukkan perkembangan yang positif meskipun tidak ingin mengambil resiko untuk kembali balapan lebih cepat.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar sepak bola dalam negeri. Manajemen Persebaya Surabaya dan komunitas supporter menyambut positif terkait izin kehadiran supporter tamu dalam pertandingan kandang di Stadion Gelora Bung Tomo. Dan keputusan ini dinilai dapat mengembalikan atmosfer sepak bola yang kompetitif dan meriah. Faris Yarbo dari RRI Surabaya melaporkan.
1: Persebaya Surabaya siap menjalankan aturan terbaru terkait izin kehadiran supporter tamu dalam pertandingan kandang di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Keputusan tersebut disambut antusias manajemen Persebaya karena dapat lebih menghidupkan suasana pertandingan. Media officer Persebaya, Jonathan Yovino, menegaskan komitmennya untuk mematuhi regulasi yang berlaku. Saat ini, koordinasi intensif terus dilakukan bersama pihak kepolisian untuk mematangkan persiapan teknis dan keamanan.
2: Soal supporter tamu, kan hari kemarin sudah diputuskan ya bahwa boleh ada supporter tamu. Kita mengikuti peraturan dan kita sekarang juga sudah mulai komunikasi dengan pihak kepolisian. Terkait itu seperti apa suplemennya, kita mengikuti aturannya. Sudah ditentukan.
1: Wacana kembalinya supporter tamu ke Gelora Bung Tomo mendapat respon positif dari kalangan pendukung setiap Persebaya. Wahyu, salah satu supporter, menyambut terbuka kedatangan pendukung tim lawan karena menambah keseruan dalam suatu pertandingan sepak bola.
3: Ya, kalau buat saya sih sebagai warga Surabaya ya terbuka aja sih. Untuk supporter tim tamu datang bertandang ke Surabaya, asalkan bisa menjaga ketertiban, keamanan, dan bisa bersinergi dengan supporter bonek di Surabaya. Perlu di garis bawah adalah asal tidak rusuh, asal tidak membuat provokasi-provokasi baik di dalam stadion maupun di luar stadion.
1: Mengenai kuota pasti penonton tamu serta skema pembagian tribun, manajemen Persebaya masih menunggu hasil keputusan akhir dari rapat koordinasi bersama kepolisian mendatang. Faris Yarbo melaporkan.

Jakarta memutuskan meminjamkan Van Basti Sousa ke klub lain untuk kompetisi musim 2026-2027. Keputusan itu membuat Fabio Calonego menjadi satu-satunya pemain asing dari musim lalu yang dipertahankan klub. Sousa sebelumnya telah melakukan perpanjangan kontrak, namun kedatangan pelatih Shin Tae-yong yang memicu perombakan pemain asing di Macan Kemayoran. Musim lalu, gelandang berusia 31 tahun itu tampil dalam 29 pertandingan dengan torehan 1 gol dan 3 asis. Manajer Persija, Ardi Cahyoko, berharap Sousa dapat bekerja keras dan berkembang selama menjalani masa peminjaman. Dengan keputusan tersebut, Persija kini memiliki 8 pemain asing dari maksimal 11 slot pendaftaran I-League.

terbuka. Pada game kedua, pasangan Indonesia sempat tertinggal 6-3 dan 9-6 sebelum menyamakan skor menjadi 10-10. Meski mengaku sulit menembus pertahanan lawan, Sabar dan Reza akhirnya mampu mengamankan kemenangan di game kedua. Dan selanjutnya, Sabar Reza akan menghadapi pasangan Denmark Daniel Lundgaard dan Mats Vestergaard pada babak 16 besar hari ini.

Tim Nasional Bola Voli Pantai Putra Indonesia mengawali AFC Beach Continental 2026 di Tiongkok dengan dua kemenangan kemarin. Bintang Akbar Akbar dan Sofyan Rahman mengalahkan pasangan Hong Kong dan Kazakhstan dengan skor 2 set langsung. Pada laga pertama, Bintang dan Sofyan menang 21-10, 21-12 atas Wong Pui Lam dan Chong Kei Loi. Berlanjut ke sore hari, mereka menundukkan Dmitry Yakovlev, Abdul Majid Muhammad dari Kazakhstan 21-17, 21-15. Selanjutnya Indonesia menghadapi pasangan Jepang Takumi Takahashi dan Junpei Ikeda hari ini. Jika Jepang mengalahkan Hong Kong, Indonesia memastikan tempat di babak 16 besar apapun hasil laga terakhir yang mereka jalani.

0: Kita beralih ke cabang olahraga catur. Pecatur International Master atau IM Satria Duta harus mengakui keunggulan pecatur Vietnam, yaitu Kong Dao, pada babak kedua Java Chess Festival 2026. Indra Virjiantara melaporkan.
1: Pertarungan di turnamen Java Chess Festival 2026 semakin menarik antara International Master Satria Duta menghadapi pecatur Vietnam Quang Do pada babak kedua yang berlangsung di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta kemarin. Satria Duta yang memegang bidak hitam mengawali pertandingan dengan pembukaan Italia. Namun Satria Duta harus terhenti di langkah ke-43 meski ia sempat mengimbangi permainan Quang Do. Satria mengaku ini menjadi pembelajaran untuk babak selanjutnya yang akan berlangsung hari ini. Ia mengungkapkan akan berusaha mencuri poin dari pecatur asal Vietnam itu.
2: Ya mungkin prepare-nya mungkin lebih apa ya, lebih nyerang sih apa, biar coba cari poin berikutnya. Ya, tapi kalau enggak yang kasih gak bisa menang ya minimal remis dulu lah besok.
1: Hal yang sama juga diraih oleh pecatur Women International Master Laisa Latifah melawan Women Grandmaster Xenia Balabayeva dari Kazakhstan. Ia harus mengakui keunggulan pecatur berating 2384 itu. Hasil di babak kedua membuat Quang Do memimpin 1,5 poin atas Satria Duta dengan 0,5 poin. Hal yang sama juga diraih oleh Women Grandmaster Xenia Balabayeva yang unggul 1,5 poin atas Laisa Latifah. Melihat hasil itu, pengurus PB Percasi bidang Liga Catur Nasional Kristianus Lim melihat pecatur Indonesia masih memiliki sejumlah kelemahan. Kurang upaya dalam bertarung menjadi salah satu sebabnya.
3: Ya memang kalau kita mau belajar ya dari pemain yang lebih kuat kan. Cuma memang main kita nih masih banyak kelemahannya tuh. Secara teknis mereka cuman seperti kurang

0: kurang berupaya gitu ya, jadi cenderung maunya disuapin gitu. Ini dari yang sebelumnya, juga generasi sebelumnya, generasi sekarang masih begitu, sebagian besar masih apa sih kurang upaya untuk mau eksplor lebih jauh gitu ya, upaya sendiri maksudnya.
1: Sementara itu hingga babak ketiga di kategori Open, Marwanto memimpin dengan 3 poin, kemudian diikuti Anjas Novita, Gilbert Elroy Tarigan, Nathaniel Simanihuruk, dan Fabian Glenn Marino yang berada di 5 besar dengan poin yang sama. Java Chess Festival 2026 diikuti 520 pecatur dari 5 negara dan 23 provinsi di Indonesia. Turnamen ini digelar dari tanggal 1 hingga 6 September 2026 di Gedung Serbaguna Senayan, Jakarta dengan total hadiah hampir 300 juta rupiah. Turnamen Java Chess Festival tahun ini juga menghadirkan sejumlah kategori pertandingan dari berbagai kelompok umur dan tingkat. Kategori tersebut mencakup senior, putri, veteran, junior hingga bergu antar instansi. Demikian, Indra Firdiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar terakhir datang dari Bali, Musyawarah Provinsi atau Musprov Ikatan Motor Indonesia atau IMI Bali siap digelar 19 September. Musprov kali ini berfokus pada agenda utama memilih Ketua Umum baru IMI Bali pada periode 2026-2030. Putu Nirawati melaporkan selengkapnya.
1: Nah, terkait dengan penjaringan, kami sudah membentuk juga tim penjaringan untuk bakal calon.
2: Musyawarah Provinsi Musprov Ikatan Motor Indonesia IMI Bali dijadwalkan berlangsung pada 19 September 2026 di Next Luxury Showroom. Agenda utama Musprov tersebut adalah memilih Ketua Umum Pengurus Provinsi Pemprov IMI Bali untuk periode 2026-2030. Ketua Panitia Musprov IMI Bali, Imadi Arke, mengatakan seluruh tahapan pelaksanaan Musprov akan berpedoman pada sistem dan aturan organisasi yang ditetapkan pengurus pusat PP ini. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan proses pergantian kepemimpinan berjalan transparan, tertib, dan memiliki legalitas yang jelas.
1: Kita punya mekanisme yang jelas bahwa TKT-nya harus hidup, TKT itulah tanda klub terdatang juga harus hidup, dan minimal dia mempunyai KTA, kartu tanda anggotanya 15. Nah, sehingga kalau Adam sudah memenuhi kriteria, maka klub inilah yang akan menjadi pemegang hak suara.
2: Made Arka mengatakan yang berhak memberikan suara wajib memiliki tanda klub terdaftar TKT yang masih aktif serta sedikitnya 15 anggota dengan kartu tanda anggota KTA aktif. Saat ini tercatat 10 klub yang memenuhi persyaratan sebagai pemilik hak suara. Selain itu, PP IMI dan Pemprov IMI Bali masing-masing memiliki satu hak suara. Sementara itu, Ketua Tim Penjaringan Bakal Calon Ketua IMI Bali, Iwayan Arte, menekankan pentingnya komitmen penuh dari figur yang akan memimpin organisasi otomotif tersebut. Menurutnya, padatnya agenda otomotif di Bali membutuhkan sosok ketua yang memiliki waktu dan perhatian besar terhadap organisasi.
3: Siapapun yang akan mencalonkan diri nanti menjadi Ketua IMI, pastinya tentu akan memajukan otomotif di Bali khususnya, dan kalau bisa bahwa hari Senin sampai hari Jumat itu adalah hari libur buat ketua. Sabtu sama Minggu itu adalah liburan buat ketua, karena kegiatan otomotif di Bali begitu padatnya.
2: Untuk diketahui persaingan menuju kursi Ketua Umum Pemprov IMI Bali periode 2026-2030 mulai menghangat. Hingga saat ini tercatat 4 nama yang disebut berencana maju dalam bursa calon ketua. Keempatnya yakni Kadek Puji Astawa yang saat ini menjabat Sekretaris Panitia Musprov, Ketut Budiana yang akrab disapa Usrok, Arta Wirawan, serta Pak Putra. Tim penjaringan telah membuka pengambilan formulir pendaftaran bakal calon sejak 22 Agustus 2026. Sementara masa pendaftaran sekaligus penyerahan berkas berlangsung selama 10 hari mulai 24 Agustus hingga 4 September 2026. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
0: Mendengar dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang program ketiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X at RRI program ketiga. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

103,6 MHz Radio Republik Indonesia Langgur kembali menyapa Anda pendengar setelah kita bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta. Baru saja kita ikuti penyampaian dinamika olahraga. Senang sekali saya Devi Kalmaskosu masih bersama Anda pendengar. 30 menit ke depan kembali menemani Anda hingga di pukul 14 lewat Pro Dangdut pendengar. Dan untuk kesempatan ini kami berikan ruang bagi Anda yang mau bergabung bersama kami pendengar lain. Telepon kami 0813-549-5875. Hingga di pukul 14 kami nantikan partisipasi dari Anda. Dan tentunya kami menemani Anda di waktu ini pendengar yang tengah menikmati siaran kami. Sediakan lagu-lagu dangdut pilihan untuk Anda. Kamu best, kamu cute, bye. Ada kecanduan kamu ya, Nazar. Jadi spesialkan untuk menemani Anda pendengar, lebih khusus untuk pencinta pro dangdut ya. Mama Inge, apa kabarnya? Selamat siang Mama Inge. Juga untuk Nesya yang punya K besar, ada juga Bung Ferdi. Juga untuk Anda pendengar yang sementara stay tune bersama kami, Ibu Tuti, apa kabarnya juga? Kami berharap siang ini Anda tetap terhibur bersama kami tentunya lewat sajian dangdut pilihan untuk menemani Anda. Spesial untuk menemani Anda pendengar, kamu best, kamu cute. Semoga terhibur.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
0: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
0: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

103,6 MHz Radio Republik Indonesia. Langgar pendengar, kami ucapkan terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda yang sudah sejak pagi sampai dengan saat ini masih terus terjun bersama kami. Sejian lagu-lagu dangdut lewat Pro Dangdut, pendengar kami sesaat lagi akan akhiri untuk Anda. Dan selanjutnya juga saya Dipi Kelmas Kusu yang punya tugas, saatnya juga harus pamit dari ruang dengar Anda. Setelah ini pendengar, rekan kami Tuti Lontor kembali menemani Anda hingga nantinya di pukul 19 waktu Indonesia Timur. Akhir kata, selamat siang dan sampai jumpa.

0: terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

0: informasi yang mendengar setiap program Satu Radio Republik Indonesia Tual dimanapun Anda berada. Ya, alhamdulillah Rabbil Alamin, di siang ini saya Tuti Lontor kembali bersuah di ruangan dengan Anda dan operator studio Iqbal, dan operator pemancar kami akan menemani Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Timur. Dan apa kabar Anda semua yang ada di wilayah Kota Langgur dan Kota Tual? Moga-moga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini kami sudah menunjukkan pukul 14 waktu Indonesia Timur, kami akan hadirkan penyampaian Seribu Pulau di edisi siar Kamis 3 September 2026.
1: Ikutilah Lintas Seribu Pulau, rangkuman berita-berita aktual Sekorneo 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Tula, dan RRI Saulangi.
0: Selamat siang pendengar Sekorwil Nusantara 3 Maluku, Maluku Utara, di mana saja berada. Senang sekali kita berjumpa lagi di dalam Lintas Seribu Pulau. Apa kabar Anda hari ini? Berharap kabarnya baik-baik saja. Iya, kami hadirkan Lintas Seribu Pulau di edisi Kamis 3 September 2026 bersama saya Tuti Lontor dari Studio Pro 1 RRI Langgur. Informasi yang pertama dari RRI Ternate, Ketua Umum Tim Pembina Posyandu Pusat Tri Tito Karnavian meninjau langsung pelayanan posyandu di Kelurahan Tarau, Ternate Utara. Ia menegaskan posyandu kini tidak hanya berperan dalam pelayanan kesehatan, tetapi juga mencakup 6 bidang pelayanan dasar masyarakat. Laporan Wahyudi Yahya.
2: Nah, sekarang dengan adanya Permendagri nomor 13 tahun 2024, pelayanan posyandu yang tadinya hanya satu bidang sekarang menjadi 6 bidang.
3: Ketua Umum Tim Pembina Posyandu Pusat sekaligus Ketua Umum Tim Penggerak PKK Tri Tito Karnavian melakukan kunjungan kerja ke Kota Ternate, Maluku Utara pada Rabu 2 September 2026. Dalam kunjungannya, Tri Tito meninjau langsung pelaksanaan posyandu di Kelurahan Tarau, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, sekaligus mendorong penguatan fungsi posyandu sebagai pusat pelayanan masyarakat di 6 bidang standar pelayanan minimal atau SPM. Tiba di Ternate, Tri Tito Karnavian bersama Gubernur Maluku Utara Sirli Chuanda dan Ketua Tim Penggerak PKK Maluku Utara Rusni Sarbin langsung menuju Kelurahan Tarau, Ternate Utara. Tri Tito melihat pelaksanaan pelayanan posyandu dan menyapa para kader. Ia juga bersama Gubernur Sirli memberikan vitamin kepada balita serta bantuan sembako kepada warga. Di hadapan kader posyandu dan masyarakat, Tri Tito mengatakan, posyandu kini tidak lagi hanya berfokus pada pelayanan kesehatan. Berdasarkan Permendagri nomor 13 tahun 2024, posyandu diperkuat untuk membantu pelayanan masyarakat dalam 6 bidang SPM. 6 bidang tersebut meliputi kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketentraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat dan sosial.
2: Banyak, sebetulnya ada 32 ya, yang ada di program pemerintah itu 32 pelayanan. Tapi yang minimal harus dirasakan oleh masyarakat itu ada 6.
3: Menurut istri Menteri Dalam Negeri M. Tito Karnavian ini, selama ini masyarakat telah merasakan manfaat posyandu terutama di bidang kesehatan, seperti pemeriksaan kehamilan, penimbangan balita, vaksinasi hingga pelayanan bagi lansia. Namun posyandu juga dapat menjadi tempat masyarakat menyampaikan berbagai persoalan pelayanan dasar lainnya. Ia mencontohkan persoalan pendidikan, bantuan sosial, perumahan rakyat hingga kebutuhan sanitasi dan MCK yang layak. Tri Tito menyebut, keberadaan posyandu yang dekat dengan masyarakat menjadi kekuatan untuk mendeteksi berbagai persoalan sejak dini dan menghubungkannya dengan organisasi perangkat daerah atau OPD terkait.
2: Oleh sebab itu, saya datang ke sini ingin memastikan bahwa posyandu tidak hanya melakukan pelayanan satu bidang saja. Sekarang dengan adanya Permendagri nomor 13 tahun 2024, pelayanan posyandu yang tadinya hanya satu bidang sekarang menjadi 6 bidang.
3: Ia menegaskan, persoalan fungsi posyandu harus diikuti dengan kemampuan para kader dalam melakukan pendataan dan membangun kolaborasi dengan OPD. Dengan begitu, berbagai persoalan yang ditemukan di tengah masyarakat tidak berhenti pada pendataan, tetapi dapat segera ditindaklanjuti dan mendapatkan solusi dari pemerintah. Ia berharap penguatan posyandu 6 SPM dapat membuat pelayanan dasar pemerintah semakin dekat, mudah diakses dan dirasakan langsung oleh masyarakat. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
0: RRI Ambon, aksi donor darah dan cek kesehatan gratis meriahkan RRI Fest 2026 jelang Hari Radio ke-81 di Ambon. Laporan Lina Tehupuring.
4: Donor darah dan cek kesehatan gratis CKG kolaborasi RRI Ambon bersama PMI Kota Ambon dan Rumah Sakit Siloam turut memeriahkan rangkaian kegiatan RRI Fest 2026 dalam rangka menyambut Hari Radio ke-81 yang mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Kegiatan tersebut menjadi momentum RRI untuk memperkuat kepedulian sosial sekaligus mendekatkan diri dengan masyarakat. Kepala Stasiun Kepsta RRI Ambon Yani Peter Latuheru mengatakan, donor darah merupakan salah satu kegiatan sosial yang memiliki nilai kemanusiaan. Melalui kegiatan tersebut, RRI ingin menunjukkan kepedulian terhadap sesama sekaligus membantu menyelamatkan nyawa orang lain. Selain kegiatan sosial, RRI Fest 2026 juga dirangkai dengan berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat secara langsung, diantaranya UMKM, pentas seni, talk show, serta sejumlah kegiatan lainnya yang dirancang untuk semakin mempererat hubungan RRI dengan publik. Dijelaskan, seluruh rangkaian kegiatan tersebut bertujuan untuk memperkenalkan RRI lebih dekat kepada masyarakat sekaligus membuka ruang keterlibatan publik. RRI ingin memastikan keberadaannya tidak hanya sebagai lembaga penyiaran, tetapi juga sebagai bagian dari kehidupan masyarakat.
5: Itu semuanya bertujuan untuk lebih mendekatkan RRI kepada masyarakat. Bagaimana mempublikasikan RRI ini kepada khalayak dan bagaimana keterlibatan masyarakat dalam kegiatan ini.
4: Ia berharap masyarakat dapat terus mengedepankan RRI sebagai sumber informasi yang terpercaya, termasuk dalam memperoleh berbagai informasi dan layanan publik. Kedekatan dengan masyarakat menjadi bagian penting dalam memperkuat peran RRI di tengah perkembangan kebutuhan informasi yang semakin dinamis. Sementara bagi seluruh pegawai, Kepsta Yani meminta agar momentum Hari Radio ke-81 menjadi penyemangat untuk terus meningkatkan kinerja dan disiplin. Ia juga menekankan pentingnya integritas, moralitas, serta etos kerja yang tinggi sebagai fondasi dalam menjalankan tugas dan menghadapi pengembangan kompetensi ke depan. Demikian Lina Teh Hukuring melaporkan.
0: Dari RR.
1: Anda sementara mengikuti Lintas Seribu Pulau Sekorwil 3.
0: Dari RRI SP Bola, Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur berhasil mengamankan sejumlah aset kendaraan dinas milik pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur serta memulihkan keuangan daerah hasil temuan BPK dengan nilai mencapai miliaran rupiah. Laporan Hasrul Adi.
6: Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur Provinsi Maluku berhasil menertibkan dan mengamankan sebanyak 7 unit kendaraan dinas roda 4 milik pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur. Total nilai aset yang berhasil dipulihkan mencapai 2,97 miliar rupiah. Penyerahan hasil bantuan hukum tersebut dilakukan secara simbolis oleh Kepala Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur Ilham Wahdini kepada Sekretaris Daerah Ahmad Qodri Amahoru di halaman kantor Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur Rabu sore. Kegiatan itu turut disaksikan sejumlah pejabat pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur dan Kejaksaan Negeri. Pengamanan kendaraan tersebut merupakan tindak lanjut permohonan pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur terkait sejumlah aset kendaraan dinas yang masih dikuasai pihak yang tidak berhak. Kepala Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur Ilham Wahdini mengatakan pihaknya melalui bidang perdata dan tata usaha negara terlebih dulu menempuh upaya non-litigasi sebelum melakukan penertiban aset. Menurut Ilham, proses tersebut dilakukan setelah diterbitkannya surat kuasa khusus dari pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur kepada Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur tertanggal 20 Agustus 2026. Dalam waktu 12 hari, tim jaksa pengacara negara berhasil mengamankan 7 kendaraan dinas. Kendaraan tersebut terdiri dari Toyota Avanza TPS, Avanza Veloz, Toyota Hilux, dan Toyota Fortuner dengan kondisi mulai dari baik hingga rusak berat. Namun demikian masih ada 3 kendaraan dinas yang belum diketahui keberadaannya.
7: Mobil merek Avanza Veloz dengan kondisi rusak berat, posisi di Pendopo Bupati. 3, 1 unit Toyota Hilux double cabin, 4x4 MT dengan kondisi rusak berat, posisi saat ini di Kota Ambon. 4, 1 unit mobil merek Toyota Hilux double cabin 4x4 dengan kondisi baik, posisi saat ini di Kantor Kejaksaan Negeri. 5, 1 mobil merek Toyota Fortuner dengan kondisi baik, posisi saat ini di Kantor Kejaksaan. 6, 1 mobil merek Hilux double cabin dengan kondisi baik telah berhasil dilakukan pemulihan aset sebesar Rp2.970.197.000 bahwa 7 unit kendaraan tersebut di atas terdapat dari juga kendaraan dinas roda 4 yang belum diketahui keberadaannya.
6: Ilham mengatakan keberadaan tiga kendaraan tersebut akan ditelusuri lebih lanjut oleh tim jaksa pengacara negara bersama pihak terkait. Selain mengamankan kendaraan dinas, Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur juga membantu pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur memulihkan keuangan daerah melalui negosiasi dan penagihan atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Maluku. Upaya tersebut dilakukan sejak akhir 2025 hingga awal 2026. Dari proses itu, Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur berhasil memulihkan keuangan atau kekayaan daerah senilai 5,17 miliar rupiah.
7: Selain pelaksanaan bantuan hukum penertiban pengamanan aset kendaraan dinas dimaksud bidang perdata dan tata usaha negara Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur pada akhir tahun 2025 sampai dengan awal tahun 2025 turut memberikan bantuan hukum berupa pemulihan keuangan daerah berupa negosiasi dan penagihan atas temuan BPK Perwakilan Provinsi Maluku pada pemerintahan Kabupaten Seram Bagian Timur, sehingga JPN pada Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur telah berhasil melakukan pemulihan keuangan dan kekayaan negara dengan total 5.175.629.521 rupiah.
6: Ilham mengatakan langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur dalam mendukung tertib administrasi pengamanan aset serta penyelamatan keuangan negara dan daerah. Ia juga mengingatkan para pejabat yang menggunakan aset pemerintah agar menjaga kendaraan selama masa jabatan dan mengembalikannya kepada pemerintah daerah setelah masa jabatan berakhir. Sementara itu, Bupati Seram Bagian Timur Fahri Husni Al-Katiri dalam sambutan tertulis yang dibacakan Sekda Ahmad Qodri Amahoro menyampaikan apresiasi kepada Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur atas kerjasama dalam pengamanan aset dan pemulihan keuangan daerah. Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur menilai sinergi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, instansi vertikal dan masyarakat diperlukan untuk mendukung pembangunan daerah. Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur berharap sinergi dengan Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur dapat terus terjaga untuk mendukung pengelolaan aset dan keuangan daerah yang lebih tertib. Dari Pulau Seram Bagian Timur, Hasrul Adi melaporkan.
0: Informasi dari RRI Tual, pemerintah Kota Tual menjawab laporan warga yang disampaikan melalui Halo RRI terkait kewenangan Dinas Pendapatan Daerah dalam pemeriksaan STNK di area SPBU Kota Tual. Laporan reporter Resti Febrianti.
8: Kepala Bagian Humas dan Protokol Pemerintah Kota Tual, Moksen Uhuyuf, menjawab laporan warga yang disampaikan melalui Halo RRI terkait kewenangan Dinas Pendapatan Daerah dalam pemeriksaan STNK di area SPBU Kota Tual. Uhuyuf menjelaskan bahwa pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah mengawal penyaluran BBM bersubsidi agar tepat sasaran. Menurut Uhuyuf, saat ditemui Rabu pagi, pemerintah Kota Tual telah membentuk tim pengendalian inflasi daerah yang melibatkan sejumlah instansi diantaranya BUMD, instansi vertikal, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Bapenda, serta unsur TNI Polri dan lain-lain. Tim tersebut bekerja sama dengan Samsat untuk membantu proses pemeriksaan kelengkapan dokumen kendaraan dalam rangka mendukung pengawasan pengisian BBM bersubsidi.
9: Tim TPID itu yang di dalamnya ada Dinas Perindak, Pendapatan, Perhubungan, Perikanan, Pertanian, Ekonomi, Ketahanan Pangan, kemudian ada unsur Kejaksaan, unsur TNI Polri, kemudian ada instansi-instansi vertikal terkait. Nah, itu tergabung di dalam apa yang disebut dengan TPID. TPID ini perlu kami sampaikan kepada masyarakat untuk juga mengetahui bahwa TPID itu adalah Tim Pengendali Inflasi Daerah, di mana semua bekerja sama, berkolaborasi untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pengendalian.
8: Ia menegaskan di luar anggota Samsat, personel instansi lain tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penindakan terhadap kendaraan. Mereka hanya membantu memeriksa kelengkapan surat-surat kendaraan sesuai keputusan pemerintah bahwa kendaraan yang melakukan pengisian BBM bersubsidi harus dalam kondisi taat pajak.
9: Kalau kita bicara kewenangan satu persatu, maka tentu kembali kepada tupoksi APD masing-masing. Tapi kalau kita bicara kewenangan tim pengendali inflasi ini secara keseluruhan, maka semua punya peran di situ. Nah, tetapi peran itu bukan dilaksanakan semata-mata oleh satu persatu. Tapi misalnya dalam hal ini pemeriksaan plat kendaraan, ya kita arahkan ke Samsat. Samsat ini ada di bawah kendali Dinas Pendapatan Provinsi. Kemudian dia punya kantor Samsat di semua kabupaten kota termasuk di luar. Sehingga dia yang melakukan tupoksinya itu supaya tidak terjadi, oh kenapa dinas ini melakukan tugas ini dan lain-lain. Itu yang perlu kami sampaikan. Dan di dalam tim itu sudah tergabung secara keseluruhan. Jadi jangan orang hanya melihat satu individu atau satu kepala OPD di situ, tapi semua bekerja secara terpadu dan terkoordinasi.
8: OIF juga meluruskan informasi terkait kendaraan dengan plat nomor luar daerah yang

0: Korwil 3 Maluku-Maluku Utara, informasi dari RRI Langkur tadi, sekaligus menutup kebersamaan kita di Lintas Seribu Pulau edisi hari ini. Kami yang bertugas siang ini, saya Tuti Lontor dan Iqbal mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di Lintas Seribu Pulau edisi berikutnya.
1: Sekian Lintas Seribu Pulau.

Selamat siang pendengar setia program Satu Radio Republik Indonesia Langgur dimanapun Anda berada. Baru saja kita ikuti bersama Lintas Ribu Pulau, dan kami akan kembali juga untuk menghibur Anda dan mengundang Anda di Pro Dangdut Program 1 RRI Langgur. Untuk Anda yang masih saja setia menemani kami di frekuensi 103,6 MHz, jika Anda yang ingin bergabung dengan kami, kami buka line telepon di 0813 5495 8875.

0: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dulu lah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan berangkat awal aja kali, biar nggak kehujanan. Pakai mobil juga, nggak kehujanan dong.
1: Nggak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Banyak pepatah yang bilang bahwa waktu adalah teman sejati para investor. Hal itu benar adanya. Sebab waktu akan mengajarkan Anda tentang cara berinvestasi terbaik bagi diri sendiri yang nantinya akan membawa keuntungan besar di masa depan. Jika Anda membeli produk investasi yang berprospek cerah, maka keamanan finansial jelas bisa diwujudkan. Lakukan investasi secara rutin, misalnya setiap bulan atau minimal dengan waktu berjangka hingga tujuan investasi Anda tercapai sepenuhnya. Konsistenlah berinvestasi secara rutin.

Banyak pepatah yang bilang bahwa waktu adalah teman sejati para investor. Hal itu benar adanya. Sebab waktu akan mengajarkan Anda tentang cara berinvestasi terbaik bagi diri sendiri yang nantinya akan membawa keuntungan besar di masa depan. Jika Anda membeli produk investasi yang berprospek cerah, maka keamanan finansial jelas bisa diwujudkan. Lakukan investasi secara rutin, misalnya setiap bulan atau minimal dengan waktu berjangka hingga tujuan investasi Anda tercapai sepenuhnya. Konsistenlah berinvestasi secara rutin.

Jangan bosan untuk terus menggali informasi dan belajar cara berinvestasi yang paling cocok dengan tujuan dan profil risiko Anda. Biasakan diri Anda untuk membaca berita seputar topik ekonomi agar mulai terbiasa dan akhirnya memahami bagaimana investasi yang sesuai dengan kebutuhan. Perkembangan berita dunia juga akan mempengaruhi investasi, khususnya Anda yang tertarik pada produk saham.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

menciptakan inovasi dan lapangan kerja. Fanat menyampaikan hal itu saat memberikan materi bertajuk mahasiswa sebagai inovator pengembangan ekonomi kepulauan dalam kegiatan PK2IMB Universitas Darussalam Ambon tahun 2026 di Tulehu, Kecamatan Selahutu, Kabupaten Maluku Tengah pada Selasa 1 September 2026. Forum ini dihadiri antara lain Rektor Unidar beserta jajaran pimpinan universitas, para dosen serta mahasiswa baru Unidar tahun 2026. Menurutnya, Maluku memiliki sumber daya kelautan dan yang besar, terutama sektor perikanan, namun potensi tersebut membutuhkan sumber daya manusia yang mampu mengolahnya dengan pendekatan modern, kreatif dan berkelanjutan. Fanat menilai sektor pangan dan kelautan dapat menjadi salah satu ruang bagi generasi muda untuk menciptakan aktivitas ekonomi baru. Perkembangan teknologi, kata dia, harus dimanfaatkan untuk meningkatkan produktivitas sekaligus nilai tambah sumber daya laut. Ia berharap generasi muda Maluku mampu mengelola kekayaan laut secara lebih baik, sehingga tidak hanya menghasilkan manfaat ekonomi bagi diri sendiri, tetapi juga membuka peluang kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah kepulauan.

Pencegahan stunting sebaiknya dilakukan sedini mungkin saat usia remaja. Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh Kemenkes. Lalu, apa saja yang harus dilakukan para remaja untuk mencegah stunting? Pertama, perbaikan pola asuh dengan cara meningkatkan pengetahuan pencegahan stunting sejak usia remaja. Dua, perbaikan asupan gizi dengan cara konsumsi makanan bergizi seimbang sejak usia remaja. Ketiga, memperbaiki pola makan agar tidak mengalami gag selama dan saat memasuki usia kehamilan. Keempat, mengkonsumsi tablet tambah darah atau TTD secara rutin agar tidak mengalami anemia defisiensi besi. Ayo, kita cegah stunting untuk tumbuh kembang anak yang sehat sejak usia remaja.

0: kok stop merokok sudah?
1: Eh, barang kenapa lah? Sing bikin rugi mama kok juga toh?
0: Wih, sing rugi apa? Nih, sapung uang saja kok minta terus par beli rokok. Lalu lihat Sinta sana. Kok dengar kah, sing? Ada batuk-batuk terus itu?
1: Kalau Sinta dia batuk, hubungan apa dengan beta mama?
0: Karena bapak isap rokok, bikin katong semua batuk. Kok itu perokok aktif? Tapi katong ini jadi perokok pasif karena kena kopong asap rokok tuh, makanya saya suruh kau stop merokok sudah.
1: Weh, begitu kah mama? Doh, jangan marah deh. Kalau begitu mulai sekarang bapak berhenti isap rokok sudah.
0: Iya bapak, supaya katong hemat uang dan juga katong jaga katong pun kesehatan. Terima kasih bapak.
2: Merokok bisa menyebabkan penyakit mematikan. Sayangi diri Anda dan keluarga dengan berhenti merokok sekarang juga.

Selamat sore pendengar. Mensas Gus Ipul tekankan 3 pilar bagi kepala sekolah rakyat. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menekankan 3 pilar utama yang harus menjadi perhatian kepada sekolah rakyat dalam menjalankan tugas sebagai pemimpin institusi pendidikan berbasis asrama. 3 pilar tersebut yakni pengawasan, kepatuhan, dan kolaborasi. Gus Ipul, panggilan akrabnya, menyampaikan hal itu dalam rapat koordinasi bersama Kepala Sekolah Rakyat Se-Indonesia mulai pada Rabu 2 September 2026 melalui Zoom. Ia mengatakan pengawasan menjadi poin pertama yang harus diperkuat karena sekolah rakyat menerapkan sistem boarding school. Menurutnya seluruh siswa harus mendapat pengawasan selama 24 jam, termasuk saat siswa berada di asrama. Pengawasan tersebut penting untuk mencegah terjadinya perundangan, kekerasan seksual, maupun intoleransi di lingkungan sekolah rakyat. Kepala sekolah, kata dia, dapat melibatkan wali asuh dan wali asrama, serta memanfaatkan fasilitas kamera pengawas atau CCTV untuk memastikan keamanan dan kondisi para siswa. Pilar kedua adalah kepatuhan terhadap seluruh prosedur dan tata kelola sekolah rakyat. Gus Ipul meminta kepala sekolah memastikan pengelolaan keuangan berjalan bersih dari korupsi dan bebas konflik kepentingan. Selain itu, standar pembelajaran dan pengelolaan asrama juga harus diterapkan secara setara di seluruh sekolah rakyat. Ia meminta kepala sekolah membangun hubungan yang baik dengan masyarakat sekitar, pemerintah daerah, serta para guru tamu yang terlibat dalam proses pembelajaran. Menurut Gus Ipul, guru tamu harus dilibatkan secara aktif meskipun kehadirannya bersifat sementara. Pemda juga perlu dilibatkan dalam pengawasan sekaligus memperkuat dukungan terkait keamanan, kebersihan, hingga penanganan kasus. Gus Ipul menegaskan 3 pilar tersebut tidak dapat ditawar sebab seluruh penyelenggara sekolah rakyat memiliki tanggung jawab memastikan siswa mendapatkan lingkungan pendidikan yang aman dan mendukung masa depan mereka. Selain 3 pilar tersebut, Gus Ipul meminta seluruh kepala sekolah mulai bulan depan menyusun laporan mengenai kondisi masing-masing peserta didik. Laporan itu mencakup kondisi kesehatan, perkembangan mental, hingga latar belakang setiap siswa. Gus Ipul memberikan waktu sekitar 1 hingga 3 bulan bagi kepala sekolah guna beradaptasi dengan para siswa dan lingkungan baru sebelum pelaksanaan program memasuki tahap berikutnya.

0: Konsumsi ikan itu penting untuk kesehatan dan meningkatkan asupan gizi protein guna mencegah stunting.
1: Mengonsumsi ikan menjadi salah satu program dalam meningkatkan asupan gizi dan protein masyarakat.
2: Ikan merupakan sumber makanan bergizi tinggi dan mengandung omega 3 untuk perkembangan otak anak. Protein hewani dinilai efektif dalam mencegah anak mengalami stunting.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
0: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
0: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: Welcome to Mobile Legends.
1: Ayo ih, cepetan. Ayo tolongin orang itu. Ayolah.
0: Defeat.
1: Ya, kalah lagi.
2: Terus amat.
1: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih. Biar menang. Malah gagal.
2: Ya elah, cuma game doang.
1: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita. Dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Nggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial, dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?

Program Satu Radio Republik Indonesia Langgur. Pendengar, masih kami sajikan beragam informasi menarik lainnya untuk Anda. Satu informasi, Menkeu

menjaga kestabilan likuiditas Himbara, pemerintah juga terus memantau perkembangan uang primer atau dan sebagai indikator kondisi. Perbaya menilai kondisi likuiditas tersebut dapat mendukung pertumbuhan kredit hingga lebih dari 20%. Data terakhir menunjukkan pertumbuhan kredit mencapai 13,8%, meningkat berkat dukungan likuiditas sistem keuangan. Menurutnya, penguatan likuiditas perbankan dilakukan melalui koordinasi antara pemerintah dan Bank Indonesia. Sinergi tersebut diharapkan menciptakan kondisi likuiditas yang sehat bagi industri perbankan nasional. Perbaya menilai kondisi likuiditas yang terjaga dapat mendorong pertumbuhan sektor swasta. Aktivitas sektor swasta bersama belanja pemerintah dinilai berpotensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi di atas 6%. Perbaya juga memastikan polemik mengenai rencana penarikan dana SAL dari Bank Himbara telah berakhir. Kepastian tersebut menyusul kesepakatan KSSK mengenai acuan bersama pengelolaan likuiditas perbankan. Menurut Perbaya, seluruh anggota KSSK telah memiliki kesepahaman terkait mekanisme pengelolaan SAL. Dengan demikian, tidak ada lagi perbedaan pandangan mengenai penempatan maupun penarikan dana pemerintah. Dalam rapat KSSK sebelumnya, BPI dan Antara turut menyampaikan kondisi likuiditas perbankan nasional kepada seluruh otoritas. Pemerintah bersama otoritas terkait kemudian menyepakati langkah menjadi dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Kementerian Keuangan, BI, OJK, dan LPS sepakat memastikan pengelolaan SAL tidak mengganggu likuiditas perbankan nasional. Kesepakatan tersebut menjadi bagian dari koordinasi untuk menjaga stabilitas sistem keuangan.

era digital yang terus berkembang, strategi promosi produk online menjadi suatu aspek vital bagi bisnis UMKM. Pada proses penerapannya, kita harus bisa membuat konten yang menarik dan relevan bagi target pasar, serta mengoptimalkan website untuk mesin pencari. Selain itu, analisis data dari kegiatan pemasaran online dapat memberikan insight berharga mengenai keefektifan strategi yang digunakan. Jadi, kita harus menjalankan strategi digital marketing untuk mengembangkan bisnis UMKM kita.

Investasi adalah nafas dan strategi pengembangan usaha bagi setiap UMKM yang ingin maju. Selain itu, inovasi juga dapat berupa penambahan fitur, peningkatan kualitas, atau bahkan diversifikasi produk untuk menjangkau segmen pasar yang lebih luas. Jadi sangat penting ya untuk tetap up to date dengan teknologi terkini yang dapat membantu proses inovasi. Jadi, inovasi yang berkelanjutan akan membuat UMKM tetap relevan dan bersaing di pasar. Jadi, kita harus memiliki inovasi produk atau jasa.

Di Dukcapil Tual gelar jemput bola permuda urus dokumen. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tual menggelar program jemput bola pelayanan administrasi kependudukan. Kegiatan ini dilaksanakan untuk mendekatkan layanan kepada masyarakat yang berada di wilayah kecamatan dan finua atau desa. Dalam program jemput bola kali ini, di Dukcapil Kota Tual membuka pelayanan perekaman KTP elektronik, pencetakan KTP, pembuatan kartu keluarga, akta kelahiran hingga perubahan data kependudukan. Seluruh layanan diberikan secara gratis tanpa dipungut biaya. Kepala Dinas Dukcapil Kota Tual Muhammad Kurnia kepada RRI.id Selasa 1 September 2026 mengatakan program ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam memberikan kemudahan akses layanan. Ia menyebut masih banyak warga di daerah kepulauan yang terkendala transportasi untuk datang ke kantor. Dukcapil Kota Tual berharap melalui program jemput bola ini, cakupan kepemilikan dokumen kependudukan bisa mencapai 100%. Masyarakat diimbau untuk memanfaatkan kesempatan ini dan tidak menggunakan jasa calo. Informasi jadwal selanjutnya dapat diakses melalui kantor kelurahan desa atau media sosial resmi di Dukcapil Kota Tual.

Program Satu Radio Republik Indonesia Langgar. Pendengar, kami akan bergabung dengan Pro Satu Jakarta untuk mengikuti Beranda Astacita Nasional di edisi siar Kamis 3 September 2026, tepat pukul 17 waktu Indonesia Timur.

0: Informasi selanjutnya pendengar, Wali Kota Batam sekaligus Kepala Badan Pengusahaan atau BP Batam Amsyakur Ahmad menegaskan pemerintah daerah tidak akan membiarkan tempat hiburan malam atau THM menyalahgunakan izin usaha. Jika terbukti melakukan pelanggaran, THM di Batam dapat dikenai sanksi hingga pencabutan izin usaha. Berita terakhir pendengar, Polda Kepulauan Riau memetakan sejumlah wilayah di Batam yang dinilai rawan peredaran narkotika. Pemetaan itu muncul setelah Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepri menangani 26 perkara narkotika dalam periode 12 Juni hingga 18 Agustus 2026. Dari 26 perkara tersebut, polisi menetapkan 28 tersangka. Barang bukti dari seluruh perkara kemudian dimusnahkan pada Kamis 3 September. Wakil Direktur Ditres Narkoba Polda Kepri AKBP Ahmad Suherlan mengatakan barang bukti yang dimusnahkan terdiri atas sabu, etamidet, ganja, dan ekstasi. Demikian lintas informasi kami hadirkan untuk Anda. Update informasi selengkapnya, Anda bisa mengakses di laman resmi kami www.rri.co.id. Tetap bersama kami di Persatu RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baru saja Anda mengikuti lintas informasi hanya di Persatu RRI Batam.

0: pendengar, sesaat lagi kita akan sama-sama mendengarkan Relay Beranda Asacita Nasional bersama Pro 1 Jakarta. Selamat mendengarkan.
1: Beranda Asacita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
2: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali kita di Beranda Astacita berjaringan di hari Kamis ini. Dimulai dari pertama, kita akan ke RRI Palembang dengan tema Pertanian Selaras Alam Menjaga Keragaman Flora Melalui Praktek Pertanian. Untuk itu mari kita dengarkan bersama.
3: Keragaman flora merupakan bagian penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan keberlanjutan kehidupan. Berbagai jenis tumbuhan memiliki peran dalam menjaga tanah, air, serta menjadi bagian dari habitat bagi makhluk hidup lainnya. Namun, perkembangan aktivitas manusia dan perubahan kondisi lingkungan dapat mengancam keberadaan berbagai jenis tumbuhan, termasuk ekosistem yang menjadi tempat hidupnya. Lalu bagaimana praktik pertanian dapat dilakukan tanpa mengabaikan kondisi alami lingkungan dan keberagaman flora di dalamnya? Berikut ulasannya dalam Beranda Astacita Berjaringan. Pertanian tidak hanya berkaitan dengan bagaimana menghasilkan pangan, tetapi juga bagaimana menjaga hubungan yang seimbang antara manusia dan alam. Salah satu pendekatan yang kembali didorong Sarekat Hijau Indonesia adalah pertanian selaras alam. Pendekatan ini dapat menjadi bagian dari upaya menjaga keanekaragaman hayati, sekaligus menghadapi berbagai tantangan lingkungan. Untuk mengetahui lebih jauh mengenai pertanian selaras alam dan kaitannya dengan keragaman flora, berikut wawancara Ega Dwianti bersama Ketua DPW Sarekat Hijau Indonesia Sumatera Selatan, Muhammad Husni SP MSI.
4: Pak Husni, Sarekat Hijau Indonesia ya saat ini kembali mendorong konsep pertanian selaras alam. Sebenarnya apa nih Pak yang dimaksud dengan pertanian selaras alam dan apa nih prinsip utama yang ingin dibangun melalui pendekatan ini Pak?
5: Baik, untuk itu ya, pertanian yang dimaksud selaras alam itu ya sebenarnya ada prinsip utamanya. Pada dasarnya ada bertani yang tidak menempatkan alam hanya sebagai objek produksi, tapi bagaimana kita menjadikan alam itu adalah bagian dari kehidupan yang harus kita jaga dan keseimbangannya. Artinya kita berpikir bahwasanya bertani itu selain kita dapat menghasilkan produksi, kita tidak juga merusak alam itu sendiri. Misalnya dengan menjaga kesuburan tanah, keanekaragaman hayati tetap hidup, dan petani juga dapat menghasilkan kehidupan yang layak gitu. Pada prinsip utamanya ya, dengan mengikuti proses dan kemampuan alam, bukan berarti kita harus melawannya. Kita membangun kesuburan tanah, memanfaatkan sumber daya lokal, mengurangi ketergantungan terhadap pestisida ataupun bahan kimia dan input dari luar. Agar mengapa? Agar habitat bertani secara lokal itu tetap terjaga. Secara definisial itu bagaimana kita bertani secara organik dengan memanfaatkan potensi wilayah ataupun alam itu sendiri.
4: Baik, Pak Husni, kalau kita kaitkan dengan tema keragaman flora, bagaimana praktik pertanian selaras alam ini dapat membantu menjaga keragaman jenis tumbuhan dan juga keseimbangan ekosistem, Pak?
5: Kalau dikaitkan dengan bagaimana menjaga keanekaragaman flora dan keseimbangan ekosistem ya, benar sederhana. Artinya kita bertani dengan memanfaatkan potensi gitu. Misalkan kita tidak menggunakan bibit-bibit yang kita datangkan dari luar gitu, kita bisa membibitkan secara alami dengan bibit-bibit yang lokal dan juga memanfaatkan unsur hara yang ada di wilayah itu sendiri. Misalnya kita bisa mengandalkan satu jenis tanaman atau monokultur secara terus-menerus dan dapat membuat ekosistem ini lebih aman, tidak rentan. Dan juga bisa juga kita melakukan diversifikasi tanaman, seperti selain kita menanam tanaman hortikultura, kita juga bisa menanam tanaman obat ataupun tanaman-tanaman lain yang memang mendukung tanaman-tanaman yang kita tanam, seperti pohon-pohon lokal gitu. Ketika ini terjadi, maka kita tidak akan melawan tentang alam. dan habitat-habitat lokal kayak flora fauna dia akan tetap terjaga dengan tanaman-tanaman lokal itu.
4: Baik, Pak Husni, kalau dalam penerapannya seperti apa, Pak, praktik pertanian selaras alam yang dapat dilakukan petani agar tetap produktif tetapi tidak mengabaikan keberlanjutan lingkungan?
5: Ya, artinya petani tidak harus memiliki antara memilih antara produktif atau menjaga lingkungan, tapi bagaimana petani itu bisa melakukan secara bersama. Misalnya petani dapat melakukan agroforestry atau tumpang sari secara rotasi tanaman, juga bisa menggunakan pupuk organik dan juga pemanfaatan kompos, pengendalian hama secara alami atau pengkahati, dan juga konservasi tanah dan air ini dapat terjaga, serta bagaimana petani juga memanfaatkan tanaman lokal yang sesuai dengan kondisi lingkungan. Nah, misalnya dalam satu lahan kita tidak hanya ditanam dengan satu komoditas, tetapi bagaimana kita kombinasikan dengan tanaman pangan, tanaman buah, serta tanaman obat seperti yang saya bilang tadi. Terus juga kita membuat tanaman pelindung dan sisa-sisa tanaman yang juga dianggap sebagai limbah ataupun sampah itu bisa kita kembalikan menjadi bahan organik. Untuk apa? Untuk menyuburkan unsur hara yang ada di tanah, sehingga tidak terjadi kematian dari mikroorganisme yang ada di tanah itu kalau dia tetap terjaga. Dan juga bagaimana produktivitas dari tanaman kita juga akan meningkat dengan memanfaatkan benih-benih lokal dan pemanfaatan pupuk organik itu.
4: Baik, Pak Husni, di tengah perubahan iklim dan juga ancaman kehilangan keanekaragaman hayati ini, bagaimana pertanian selaras alam dapat menjadi salah satu upaya untuk menghadapi tantangan tersebut nih, Pak?
5: Iya, sebenarnya ya perubahan iklim ini sudah nyata ya, dengan terjadinya pergeseran dan kemajuan teknologi gitu kan. Sebenarnya pertanian selaras alam ini juga dapat menjadi salah satu jawaban. Karena apa? Karena tanaman yang lokal dan selaras alam itu bisa membuat pertanian tidak tergantung pada satu jenis komoditas. Dimana tanah kita ini kan banyak kaya bahan organik yang mampu menyimpan unsur hara dan air lebih baik. Vegetasi membantu juga menjaga mikroklimat atau mikroorganisme dan keberadaan berbagai tanaman serta organisme menciptakan ekosistem yang stabil. Nah, sederhananya yang tidak kalah penting, pendekatan ini juga bisa membantu kita bagaimana menjaga keanekaragaman hayati sebagai motor kehidupan. Artinya kita tidak boleh mewariskan kepada generasi kita untuk tanah yang tidak subur lagi gitu, dan menumpang alam yang miskin. Dengan kita melakukan pertanian selaras alam dalam menghadapi perubahan iklim ini, ya ini menjadi solusi yang menurut saya itu sangat real, karena dapat menjaga kesuburan dan tidak merusak dalam keanekaragaman hayati.
4: Baik, terakhir Pak Husni, apa yang dapat dilakukan masyarakat untuk ikut menjaga keberagaman flora dan juga mendukung praktik pertanian yang lebih selaras dengan alam, Pak?
5: Sederhananya tidak banyak yang gitu yang harus dilakukan oleh masyarakat, tapi pada prinsipnya ya, bagaimana petani dan masyarakat itu menanam dan merawat tanaman lokal, membuat kebun beragam di pekarangan, tidak menebang pohon sembarangan, dan juga menjaga sumber daya air serta mengurangi penggunaan bahan kimia yang terlalu berlebihan. Dan juga petani juga bisa memilih dan membeli produk dari petani yang menerapkan praktik ramah lingkungan. Artinya bagaimana prinsip dari masyarakat dan petani itu harus selaras. Selain kita mendukung petani bertani selaras alam, dan juga masyarakat juga sadar bahwasannya penting untuk menjaga dan membeli produk itu. Karena mengapa? Karena ketika produk pertanian selaras alam tidak laku di kancah masyarakat, maka pertaniannya akan punah gitu. Dan juga harus dilibatkan pendukungan dari pemerintah yang mampu menggerakkan secara universal, bukan hanya percontohan gitu kan. Artinya di sini perlu adanya kebijakan dari pemerintah agar mendukung pertanian selaras alam untuk mengatasi ataupun mitigasi dari perubahan iklim.
4: Baik, Pak Husni, terima kasih banyak ya Pak ya atas waktunya dan informasinya. Terima kasih juga untuk Sarekat Hijau Indonesia Sumatera Selatan. Sukses selalu ya Pak ya.
5: Baik, sama-sama.
3: Dari perbincangan tersebut, dapat dipahami bahwa pertanian tidak hanya berbicara mengenai produksi pangan, tetapi juga memiliki keterkaitan erat dengan keberlanjutan lingkungan. Melalui pertanian selaras alam, kegiatan budidaya dapat dilakukan dengan tetap memperhatikan keseimbangan ekosistem dan keberagaman hayati yang ada di dalamnya. Menjaga keragaman flora menjadi bagian penting karena keberadaan berbagai jenis tumbuhan turut mendukung keseimbangan alam dan keberlanjutan kehidupan. Karena itu diperlukan kesadaran bersama untuk membangun praktik pertanian yang tidak hanya memberikan manfaat saat ini, tetapi juga tetap menjaga sumber daya alam bagi generasi mendatang. Demikian Beranda Asta Cita berjaringan mengenai pertanian selaras alam, menjaga keragaman flora melalui praktik pertanian berkelanjutan. Semoga informasi ini dapat menambah wawasan sekaligus mendorong kita untuk semakin bijak dalam memanfaatkan alam dan menjaga keberagaman flora di sekitar kita.
1: Beranda Asta Cita.
2: Ya pendengar, setelah tadi kita sama-sama mendengarkan Beranda Asta Cita berjaringan dari RRI Palembang dengan tema pertanian selaras alam, menjaga keragaman flora melalui praktek pertanian berkelanjutan. Kita lanjutkan dari RRI Palangkaraya dengan tema keragaman flora bawang Dayak. Mari kita dengarkan bersama pendengar.

Selamat berjumpa dalam Beranda Astocita, produksi RRI Palangkaraya. Pada kesempatan kali ini, kami hadir dengan topik Keragaman Flora Bawang Dayak. Bicara soal kekayaan hutan Kalimantan Tengah, kita tidak bisa lepas dari rahasia herbal legendarisnya Bawang Dayak. Namun, di balik setiap racikan obat tradisional yang berkhasiat, ada tangan-tangan terampil yang merawat warisan leluhur ini agar tetap lestari. Bersama saya Setiarseno, hari ini kita akan mengetahui langsung khasiat dari bawang dayak sebagai obat tradisional. Pendengar, Beranda Astocita kali ini akan mengajak kita menyelami lebih dalam bagaimana keragaman flora bawang dayak dari seorang pengrajin obat tradisional bawang dayak yang akan membagikan kisah dan rahasia pengolahannya. Bersama rekan kami Suneta, kita akan mendengarkan langsung cerita dari pemikiran Ibu Kamilianti, pengrajin obat tradisional bawang dayak. Berikut kita ikuti obrolan selengkapnya.

0: dia tumbuh di hutan. Kalau kita musim orang bikin ladang, bawang dayak ini diambil dari hutan, ditanam di, kalau bahasa Dayaknya tuh di Tumbinyi. Nah, tempat nanam pertama nanam padi. Jadi di situ kalau bawang dayak ini tumbuh mekar, berarti dalam 3 bulan berarti kita itu nanam padi itu, padi kita tuh bagus, berbuah, menghasilkan.
1: Bawang dayak ini juga bisa sebagai pertanda juga, Bu ya.
0: Iya,
1: pertanda. Sebelum melakukan penanaman padi.
0: Iya, betul. Nah, bawang dayak juga pertanda juga sebelum menanam padi. Dan bawang dayak ini bermanfaat sekali untuk berbagai macam penyakit seperti tumor kanker, jantung, kolesterol, kencing manis. Juga ini untuk mencegah penyakit diabetes. Bagus kalau kita tidak punya diabetes, kita minum ini rutin, kita mencegah diabetes. Diabetes juga kencing manis, tumor kanker juga bagus. Juga ini mengandung antioksidan. Nah, itu kegunaan bawang dayak ini banyak, bermanfaat sekali untuk daya tahan tubuh kita berbagai macam jenis tumor kanker. Nah, itu.
1: Nah, bawang dayak ini sendiri, Bu ya, sudah menjadi warisan leluhur tentunya ya, sebagai obat penyembuhan berbagai penyakit yang Ibu katakan tadi. Nah, seperti apa nih, Bu? Ibu melihat bawang dayak ini untuk masyarakat, khususnya Kalimantan Tengah, penggunaannya. Apakah banyak dari masyarakat ini meminati gitu ya, Bu ya, istilahnya yang suka mengkonsumsi dari bawang dayak ini sendiri?
0: Iya, betul. Bawang dayak ini sangat bermanfaat untuk kesehatan. Sekarang setelah bawang dayak ini sudah sekian tahun kita memperkenalkan untuk masyarakat, mereka banyak diminati dengan berbagai kalangan masyarakat, tua maupun muda, ada yang masih umur 17 tahun, mereka ke rumah membeli ini dengan kena kanker payudara. Jadi mereka tahu hanya bawang dayak untuk kanker payudara. Terus kita memberi resep yang lebih bagus lagi, bukan hanya bawang dayak untuk ini, jadi kita kasih lagi yang lain, ya, ramuan yang lain supaya mematikan sel-sel kanker. Nah, itu. Nah, jadi bawang dayak ini sangat bermanfaat sekali untuk kanker.
1: Baik. Nah, kalau anak usia, anak-anak nih, Bu, bisa nggak mengkonsumsi ini atau masih belum bisa? Ada aturan nggak seperti itu?
0: Itu bisa. Anak-anak biarpun umur 1 minggu, bisa kita kasih ini. Kalau dia diare atau disentri, kita kasih cukup dengan kita peras, taruh di air, ambil dikit, peras, ambil, tutup, buat tetes. Taruh di sendok, dicampur dengan air biasa, air hangat, gitu. Kalau disentri atau diare, nah, anak-anak kecil.
1: Itu bawang dayaknya yang misalnya kita ambil nih, Bu, ya, dari tanah langsung, itu yang masih mentah, itu seperti apa modelnya yang bisa diambil untuk dijadikan obat?
0: Ini bawang dayak ini sebenarnya kita ambil itu yang di usia 2 bulan yang sudah bisa kita ambilkan. Kalau masih baru-baru bisa, tapi khasiatnya agak kurang. Itu tidak bagus juga. Yang bagusnya itu dari 2 bulan ke atas baru kita menggunakan untuk obat. Nah, itu.
1: Bawang dayak ini kita gambarkan memang seperti bawang ya, Bu, ya, modelnya?
0: Iya, betul, seperti bawang merah.
1: Ukurannya?
0: Ukurannya ada yang lebih besar dan ada juga yang terlalu kecil. Cuma perbedaannya itu di rasa. Nah, rasa dan manfaat. Nah, itu.
1: Kalau dia ukurannya besar itu seperti apa, Bu? Apakah sebesar buah bengkuang itu, Bu? Ada enggak?
0: Oh, enggak juga. Ya, dia kecil ya. Dia agak kecil seperti apa ya? Itu
1: bawang bombay.
0: Bawang bombay kecil dikit. Iya, kecil dikit dari bawang bombay.
1: Iya, jangan makan bawang bombay. Tapi bawang bombay juga bagus ya, Bu, untuk makanan.
0: Iya, bawang bombay.
1: Oke. Nah, kembali ke bawang dayak nih, Bu. Ini kan udah jadi dalam bentuk racikan nih, Bu, ya.
0: Iya.
1: Tinggal diseduh.
0: Tinggal diseduh.
1: Tinggal diseduh. Ini tahan berapa lama ini, Bu? Keawetannya. Yang aman gitu.
0: Oh iya.
1: Biasanya kalau ini kan kadaluarsanya gitu,
0: iya,
1: istilahnya.
0: Betul. Sekarang kan kita memang alam, betul-betul alami, tanpa mengandung bahan kimia, dan saya tidak menggunakan bahan pengawet. Jadi ini minimal 3 bulan. 3 bulan dia sudah, kalau kurang kering dia berjamur. Nah, dan berubah

0: hitam-hitaman, itu kita tidak bisa guna lagi, kita buang. Itu ganti lagi itu. Tapi alhamdulillah selama ini kita tidak ada terbuang karena betul-betul sangat bermanfaat dan peminatnya alhamdulillah banyak dari yang biasa.
1: Oke. Iya. Jadi belum ada keluhan juga dari konsumennya Bu ya untuk bawang dayak ini misalnya belum apa namanya ini udah rusak apa macam gitu.
0: Belum ada. Iya.
1: Karena benar-benar murni racikan sendiri Bu ya. Jadi ada saran nggih untuk konsumen jangan dikonsumsi kalau sudah begini-begini.
0: Iya betul. Ini sarannya apabila sudah berubah warna ramuan herbalnya di dalam plastik yang dikemas itu kalau sudah berwarna agak hitam atau kejamur-jamuran itu jangan digunakan lagi. Alangkah jangan digunakan lagi karena itu bisa menyebabkan kita agak mual gitu. Jadi itu memang itu tidak ada daya racunnya. Dia tidak bisa meracun, cuma perasaan kita nggak enak gitu aja makannya.
1: Ya. Cuman rasa mabuk aja di dalam.
0: Ya, sebenarnya itu untuk mengobati disentri. Tetapi kalau kita minum, kita bisa disentri gitu. Karena jamurnya tadi. Gitu.
1: Jadi sebaiknya pendengar, ketika bawang dayak ini sudah berubah warna, sebaiknya jangan dikonsumsi aja gitu. Lebih baik mencari yang baru gitu ya, yang kemasan yang baru lagi atau membeli baru lagi.
0: Iya betul.
1: Oke, yang terakhir barangkali Bu sarannya untuk pendengar tuh ya, dimanapun berada, kalau bisa seperti apa nih untuk bawang dayak biar lebih berkembang lagi dan dilestarikan lagi.
0: Ya, kita berharap kepada pendengar agar dimanapun berada agar bisa menanamnya masing-masing di lingkungan rumah, di samping-samping rumah. Nah, untuk bawang dayak ini jangan hanya menanam untuk bunga, itu dimanfaatkan untuk obat. Nah, suatu saat kita luka di dalam di tangan, ibaratnya kita luka kecil, kita ambil aja, kita gunakan, kita tumbuk, langsung kita tempel tempat luka, itu dia kering, rasanya pedih, itu bagus. Jadi berharap kepada masyarakat Kalimantan Tengah agar bisa menggunakan dan bisa menanamkan bawang dayak di pergelangan rumah.
1: Iya. Baik, terima kasih Bu.
0: Sama-sama.

Dari perbincangan hari ini, kita belajar bahwa sebuah pelajaran berharga dalam bawang Dayak bukan sekedar flora bawang dengan khasiat penyembuhannya, tetapi juga tentang dedikasi para pengrajin yang menjaga kelestarian warisan budaya dan alam Kalimantan Tengah. Demikian persembahan kami RRI Palangkaraya dalam Beranda Asta Cita. Akhir kata, saya Setia Arseno bersama kerabat kerja Beranda Asta Cita Produksi RRI Palangkaraya menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: Sukacita.
1: Ya pendengar, kita setelah mendengarkan tadi Beranda Sukacita berjaringan dari RRI Palangkaraya, keragaman flora bawang Dayak yang juga punya banyak manfaat, hanya tidak hanya untuk pengobatan tapi juga pelestarian dari alam di Palangkaraya tentunya. Dari RRI Palangkaraya kita beralih ke RRI Semarang, pendengar, dengan tema Taman Bawah Air Pesona Flora Aquaspace. Untuk itu mari kita dengarkan bersama.
2: Pendengar, pernahkah Anda membayangkan sebuah taman hijau yang asri, lengkap dengan rimbunya pepohonan, namun berada di dalam air? Sore ini saya Rosi dari RRI Semarang bersama Anda dalam Beranda Astacita Nasional Keragaman Flora dalam judul Taman di Bawah Air Pesona Flora Aquascape. Seni menata tanaman, air, batu dan kayu di dalam akuarium ini kian digandrungi. Namun, bintang utama dari ekosistem mini ini tidak lain adalah keanekaragaman floranya. Tanaman aquascape bukan sekadar hiasan, melainkan paru-paru yang menghidupkan dunia bawah air. Ada beragam flora yang bisa digunakan untuk aquascape, seperti yang disampaikan oleh Ahmad Syakir, salah satu pegiat aquascape berikut ini.
3: Untuk aquascape gini lah, untuk tanaman nih, sebenarnya itu jenisnya banyak. Yang pertama kan dibedakan dari kebutuhan nih, maksudnya ada yang gampang, ada yang middle ya, aku bilang ya tengah-tengah, sama yang susah. Jenisnya juga banyak banget, kalau suruh nyebutin satu-satu juga, ya ratusan jenis pun ada. Cuma kalau yang umum atau yang biasa dijual di pasaran, biasanya kan tanaman yang mudah, contoh seperti anubias, ada tanaman endemik dari Indonesia juga, contoh pucuk palandra, ada juga kadaka atau java fern, sama ada valisneria. Itu tanaman aquascape yang biasanya atau yang umum ditemukan di pasaran.
2: Memasuki dunia flora aquascape, kita akan disambut oleh berbagai jenis tanaman dengan karakteristik yang unik. Di bagian depan akuarium atau biasa disebut foreground, kita sering melihat hamparan karpet hijau yang memanjakan mata. Salah satunya adalah kuba. Tanaman kerdil ini membentuk karpet padat yang menyerupai padang rumput di dasar air. Bergerak ke bagian tengah atau midground, ada anubias, sang tanaman tangguh. Dengan daunnya yang hijau tua dan tebal, anubias menjadi favorit karena perawatannya yang sangat mudah, cukup diikatkan pada bongkahan kayu atau batu fosil. Sementara, di bagian latar belakang atau background, tanaman berbatang tinggi seperti rotala siap memukau kita. Lalu, adakah tanaman air tapi kurang cocok untuk aquascape? Berikut kembali penjelasan Bapak Ahmad Syakir.
3: Kalau itu sebenarnya sama aja ya, kan? Kalau ngomongin tanaman air yang umum di luar ranah aquascape, contoh yang biasanya tersedia di toko-toko taman, kan mereka biasa sedia kayak lotus atau teratai, terus melati air, itu pun sebenarnya bisa diterapkan di aquascape. Jadi kalau ngomong bedanya sebenarnya yang biasa dipakai di taman-taman atau yang umum lah, sebenarnya sama aja. Soalnya itu misal ditaruh di dalam air itu bisa beradaptasi, Mbak. Contoh yang teratai itu tadi, biasanya kan ditaruh di mungkin di perairan dangkal ataupun pot-pot yang airnya dangkal, kan ada ditaruh teratai. Cuma dimasukin ke dalam air, itu biasanya daunnya bakal berubah warna juga. Jadi sebenarnya bisa beradaptasi juga.
2: Setiap helai daun flora aquascape memegang peran krusial bagi ekosistem akuarium. Melalui proses fotosintesis, tanaman-tanaman ini menyerap karbon dioksida yang dihasilkan oleh ikan, lalu mengubahnya menjadi oksigen terlarut yang kaya. Flora aquascape adalah benteng pertahanan alami yang menjaga air tetap jernih dan sehat. Keragaman flora air atau tanaman akuatik ini memang cukup unik. Ternyata bukan hanya untuk dalam ruangan, tetapi bisa juga untuk luar ruangan. Adakah perbedaan di antara keduanya? Kembali Bapak Ahmad Syakir memaparkan.
3: Kalau ukuran, kalau untuk tanaman akuatik, misal ditaruh di outdoor, kalau ngomongin ukuran dulu ya, sebenarnya ada faktor ukuran juga, terutama di kedalaman nih. Jangan terlalu dalam kalau misalnya untuk tanaman apatik di outdoor, yang pertama itu. Yang kedua, kalaupun misal pengen bening ya, baik itu kolam, akuarium dan lain-lain, misal ditaruh di outdoor, itu tanamannya harus banyak. Soalnya tanaman itu juga, apa ya mbak, membantu menjernihkan air, bahasanya kayak gitu. Jadi misal ditaruh di outdoor, biasanya saya itu pakai tanaman yang banyak atau kita padatin pas waktu planting awal atau di penanaman. Kalau untuk di outdoor bisa sih mbak, anggap aja apa ya, karena aku pernah bikin kolam dengan tanaman akuatik atau yang biasa untuk aquascape itu bisa aja. Ataupun akuarium ditaruh di outdoor saya juga pernah bikin mbak, jadi nggak ada masalah.
2: Merawat tanaman bawah air ini memang gampang-gampang susah. Butuh tiga pilar utama, yakni cahaya yang cukup sebagai pengganti matahari, nutrisi, serta suntikan gas CO2 bagi jenis tanaman tertentu yang butuh perawatan ekstra. Kemudian, bagaimana sih cara merawat aquascape?
3: Kalau untuk pemeliharaan tanaman, yang penting kuncinya di maintenance saja sih mbak. Jadi pemeliharaan, terutama di ganti air, durasi ganti air, kan? Jadi ya paling nggak seminggu sekali lah. Terus yang kedua mungkin dari lampu atau pencahayaan itu jangan over, mungkin maksimal 8 jam saja sehari, kan? Sisanya mungkin pemupukan berkala saja lah. Pemupukan itu tergantung jenis tanaman. Tapi kalau secara umum yang perlu diperhatikan di maintenance atau di ganti air, itu yang wajib terutama.
2: Rizky Maulana, seorang pemuda yang menaruh ketertarikan pada aquascape, juga memaparkan betapa unik seni merawat tanaman air ini.
0: Sebenarnya saya mulai suka sama aquascape baru-baru ini sih, karena memang tertarik sama cara bagaimana aquascape itu dipelihara. Jadi bukan cuman ikannya aja yang kita rawat, tapi juga ada tanaman. Yang buat saya tertarik mungkin proses cara merawat aquascape-nya sendiri ya. Mungkin kalau cuman merawat akuarium biasa kan cuman merawat ikannya, ngasih makan, ganti air. Tapi kalau aquascape itu mungkin lebih teliti lagi dalam merawatnya, lebih sering ganti filter atau bagaimana. Jadi ada tantangan tersendiri dan membuat jadi lebih seru kayaknya kalau itu. Kita bisa men-set up akuarium itu menjadi seperti habitat asli ikan, atau mungkin bisa di-set up seperti entah air terjun, pegunungan, atau sungai, gitu-gitu. Yang paling menarik tentunya bagian setupnya ya, tentang tema apa yang mau kita ambil. Mungkin kita ambil tema sungai atau mungkin habitat asli ikan yang mau ditempatin di aquascape tersebut, seperti itu. Yang membuat penasaran mungkin cara setting aquascape-nya sendiri ya di aquarium, dan juga merawat tanaman air itu mungkin agak sulit karena tanaman air itu rawan mati tuh, jadi ada perawatan khusus lah.

0: tentang kesabaran, keseimbangan, dan bagaimana kehidupan saling mendukung satu sama lain. Saya Rosi dari RRI Semarang pamit undur diri dari beranda Astacita berjaringan nasional. Mari terus jaga dan nikmati keindahan alam melalui keragaman flora Indonesia. Sampai jumpa.
1: Beranda Astacita.
2: Ya, pendengar masih di Beranda Astacita Berjaringan. Setelah tadi kita dari RRI Semarang dengan tema Taman Bawah Air Pesona Flora Aquascape. Kita lanjutkan di Beranda Astacita Berjaringan dari RRI Batam dengan tema Ekosistem Mangrove untuk Masa Depan. Untuk itu pendengar, mari kita dengarkan bersama.
3: Desa Kampung Tua Bakau Strip, Pandan Tak Jemu, yang berlokasi di Kecamatan Nongsa, Kota Batam, dahulunya adalah tempat yang tidak ingin dikunjungi oleh siapapun. Lokasi ini dikenal kumuh dan terdapat banyak sampah yang dibuang oleh orang dan pihak yang tidak bertanggung jawab. Namun, berawal dari ketulusan hati seorang masyarakat pesisir, takdir kawasan ini berubah total menjadi kawasan ekowisata mangrove Pandan Tak Jemu. Sebuah destinasi hijau yang bersih, indah dan memberikan dampak besar bagi ekosistem. Gary David Semet, yang merupakan ketua desa wisata Pandan Tak Jemu, berhasil melestarikan flora dan fauna di 150 hektar pesisir Pantai Nongsa.
4: Perkenalkan, nama saya Gary, saya adalah pengelola ekowisata mangrove Pandan Tak Jemu, juga sebagai ketua desa wisata yang ada di Kampung Tua Bakau Strip, Kelurahan Sambau, Kota Batam, yaitu ekowisata mangrove Pandan Tak Jemu. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menceritakan sedikit tentang desa wisata Kampung Tua Bakau Strip, Bokdaris Mangrove Pandan Tak Jemu. Awalnya lokasi ini dulu adalah lokasi yang mungkin semua orang tidak akan mau datang ke sini. Kenapa demikian? Karena lokasi ini dulu adalah lokasi yang sangat kumuh dan busuk dan jorok sekali, sehingga singkat cerita ini tempat TPA lah gitu, tempat buangan sampah. Kami sebagai penduduk pesisir berupaya bagaimana menciptakan lokasi ini menjadi lokasi yang bersih, lokasi yang bisa berdampak terhadap masyarakat, sehingga kita menciptakan lokasi ini menjadi sebuah kawasan ekowisata. Berawal dari ketulusan hati kami sebagai penduduk pesisir, kami berupaya bagaimana lokasi yang dulunya lokasi ini adalah lokasi yang kumuh, tempat buangan sampah, sehingga kita jadikan lokasi ini menjadi kawasan yang bisa dikunjungi oleh wisatawan mancanegara maupun lokal, sehingga bisa berdampak terhadap alam, berdampak terhadap masyarakat. Kami berupaya bagaimana membersihkan, kemudian merangkul masyarakat, mengedukasi masyarakat, sehingga masyarakat sadar atau mengetahui bahwasanya ternyata pohon mangrove ini sangat banyak sekali potensinya. Selain bermanfaat untuk iklim dunia, bermanfaat untuk ekosistem flora dan fauna, keanekaragaman hayati, namun ternyata lokasi pesisir yang dulunya kumuh ini kita bisa jadikan sebagai kawasan wisata, yaitu desa wisata Kampung Tua Bakau Strip, mangrove Pandan Tak Jemu, yang bisa dikunjungi oleh wisatawan baik lokal maupun mancanegara.
3: Di balik keasriannya, kawasan ini menyimpan kekayaan hayati yang luar biasa. Berdasarkan kunjungan para akademisi, Gary mengatakan flora dan fauna di sini sangat beragam.
4: Jenis flora dan fauna yang ada di sini sangat banyak sekali ya. Kebetulan kami bekerjasama dengan beberapa akademisi, kurang lebih ada sekitar pohon mangrove, jenis pohon mangrove di sini ada kurang lebih hampir 15 jenis pohon mangrove. Kemudian satwanya sekitar 52 jenis satwa yang ada di sini. Dan lokasi ini tetap kita jaga dan lestarikan, kita tahu bahwasannya kawasan pesisir terutama mangrove itu sangat banyak sekali manfaat dan fungsinya. Selain mencegah banjir, abrasi, bencana dan lain sebagainya, cuman kita harus tahu bahwasannya ternyata pohon mangrove itu adalah penghasil oksigen terbaik sedunia dibanding pohon darat, juga sebagai penyerap karbon terbaik sedunia dibanding pohon darat. Oleh karena itu, mari kita jaga dan lestarikan pohon mangrove untuk iklim dunia. Dan marilah kita jaga ekosistem pesisir yang ada di Kota Batam agar lestari, alamnya terjaga, udaranya sehat, dan bisa kita rasakan untuk anak cucu yang kita yang akan datang.
3: Hutan mangrove merupakan penghasil oksigen sekaligus penyerap karbon terbaik di dunia. Namun keberadaannya perlu kita lestarikan dan dijaga. Yuli, salah satu guide lokal di sini, mengatakan ada pohon mangrove yang sudah memiliki usia lebih dari 100 tahun dan menjadi ikon utama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli. Saya adalah guide lokal di sini. Biasanya kita selalu kedatangan tamu ya, tamu turis. Di sini yang mereka lakukan adalah melihat pohon-pohon mangrove yang ada di sini, dan kebetulan kita ada pohon mangrove yang usianya 130 tahun. Jenisnya adalah Soneratia alba. Dia punya akar yang kokoh, yang besar, dan di samping itu ada seperti runcing-runcing, itu ada akar-akarnya ya. Itu seperti pena dia. Dia besar, dan juga di sini itu kita biasanya masyarakat atau turis itu dia senang di sini itu relaksasi dengan cara misalnya memeluk pohon mangrove. Itu adalah contohnya yang mencintai dengan alam, berbaur dengan alam, dan mendapatkan manfaat untuk ketenangan juga terapi ya, bisa dibilang terapi, relaksasi.
3: Kawasan ini menjadi pusat edukasi mangrove yang ramai dikunjungi oleh para pelajar dan mahasiswa lokal dan internasional.
1: Kebetulan di sini itu sering kita kedatangan pelajar ya, pelajar dari sekolah Singapura, Malaysia, ataupun yang lokal di sini. Jadi ketika ada mereka ada di sini, mereka bisa melihat beberapa jenis mangrove yang ada di sini. Dan mereka bisa melakukan penanaman mangrove dari yang usianya dari TK, SD, SMP, dan SMA, atau kuliah perguruan tinggi juga bisa melakukan kegiatan. Dan kalau untuk tamu biasa, itu biasanya paling sering ada itu di waktu weekend. Karena pada waktu weekend kan banyak ada waktu keluarga, atau keluarga yang berkunjung, atau pelajar yang berkunjung, atau tamu. Cara membudidayakan mangrove itu dengan kita mengajak yang namanya tamu lokal atau turis, ayo kita tanam mangrove. Jadi satu pohon mangrove kamu sudah menjaga untuk kelestarian dunia kita, karena dia penghasil oksigen terbaik sedunia dibandingkan hutan darat. Jadi kita harus ajak, ayo kita tanam semuanya pohon mangrove, kita kembalikan yang namanya dapatkan oksigen terbaik sedunia. Ayo kita tanam kembali, kita bawa. Jadi kita ada moto yang namanya save mangrove, save the earth.
3: Selain menikmati alam dengan udara yang segar, para pengunjung juga diajak untuk turut langsung merasakan pengalaman menanam pohon mangrove, dan tentunya diberikan penjelasan setiap tahap prosesnya.
4: Pada kesempatan yang berbagai ini, saya akan mempraktikkan bagaimana cara menanam bibit mangrove yang baik dan benar. Untuk ketika kita mau nanam mangrove, yang pertama kita harus sediakan adalah bibit mangrove yang kita sudah semai, minimal 8 bulan. Kemudian yang kedua adalah tongkat penegak atau ajir. Kemudian yang ketiga adalah tali pengikat untuk pohon mangrove-nya. Nah, tiga inilah yang harus kita sediakan ketika kita mau menanam mangrove. Selain safety ya, seperti boot dan lain sebagainya. Oke, langkah pertama untuk menanam mangrove adalah kita melubangi lokasi tanamnya, ya kan? Seperti ini. Baik. Nah, kemudian kita lepas plastiknya. Ini. Setelah itu jangan lupa plastiknya harus kita simpan atau kita bawa ke darat untuk kita gunakan kembali. Jangan sampai dibuang di laut, karena musuh utama dari bibit mangrove adalah sampah plastik. Oleh karena itu kita harus menjaga. Kita masukkan bibit mangrove-nya, kemudian kita timbun seperti ini. Nah, setelah itu kita tancapkan tongkat penegak ini kurang lebih jaraknya 3 jari dari bibit yang kita tanam, seperti ini. Kita tancapkan sekuat-kuatnya, karena fungsi dari tongkat penegak ini adalah untuk penopang pohon mangrove menjelang pohon ini tumbuh akarnya menyebar ke tanah, kurang lebih seperti itu. Kemudian langkah ketiga adalah kita ikat pohon mangrove atau bibit mangrove ini ke ajirnya atau tongkat penegaknya.
3: Restorasi lingkungan yang dilakukan memberikan berkah alam dan ekonomi bagi masyarakat Kampung Tua Bakosrip. Kotopok Darwis Pandang Tajemu, Ibu Asnindar, menyampaikan kawasan ini menawarkan paket wisata edukasi dan cenderamata. Terkadang, mereka juga menampilkan pertunjukan seni.
5: Pandang Tajemu ini sangat memberikan dampak positif buat kami sebagai warga Kampung Tua Bakosrip. Dalam hal di ekowisata mangrove Pandang Tajemu ada beberapa paket-paket edukasi yang memang kita buat untuk turis-turis mancanegara. Sangat luar biasa buat kami para pelaku IKM, khususnya kami yang ada di Kampung Tua Bakosrip ini, apalagi dalam hal beberapa paket-paket edukasi yang kami dapatkan, terutama kami sebagai pelaku IKM itu memang ada beberapa poin-poin yang bisa kami ambil dari nilai positifnya. Dalam hal kami langsung mengedukasi untuk tamu-tamu mancanegara. Di sini juga kami menyediakan beberapa atraksi seni budaya. Salah satunya kami di sini juga mempunyai sanggar sanggar tari Pandang Tajemu, dan memang anak-anak sekolah yang memang mereka juga mempunyai bakat dalam hal menari, terus dalam hal juga memberikan penjelasan terhadap tamu-tamu yang ada di sini. Jadi memang banyak sekali yang bisa kami dapatkan dampaknya dari adanya ekowisata mangrove Pandang Tajemu.
6: Dari pemerintah ada support nggak untuk Pandang Tajemu?
5: Luar biasa untuk supportnya pemerintah, karena memang dalam hal prasarana yang ada di sini memang kita juga memang masih kurang. Dengan adanya pemerintah di sini, mungkin boleh dilihat bahwasanya di sini juga udah banyak sekali bantuan-bantuan dari pemerintah dalam hal pengembangan prasarana di sini, terutama lalu juga ada bantuan dari beberapa teman-teman agent travel, juga mereka membawa tamu-tamu ke sini.
3: Menjaga ekosistem pesisir kota adalah investasi masa depan. Agar alam tetap lestari dan udara sehat tetap terus dirasakan oleh anak cucu mendatang. Karena satu pohon mangrove yang ditanam hari ini adalah benteng kehidupan bagi bumi esok hari.
4: Save mangrove, save the earth. Mangrove jaga dan lestarikan.
2: Ya pendengar, itu dia dari Beranda Asta Cita Berjaringan dari RRI Batam dengan tema ekosistem mangrove untuk masa depan. Dan sebelumnya juga ada RRI Palembang dengan tema pertanian selaras alam menjaga keragaman flora untuk praktik pertanian. Lalu ada RRI dari Palangkaraya dengan tema keragaman flora bawang Dayak. Dan RRI Semarang dengan tema taman bawah air pesona flora aquascape. Dan untuk Anda pendengar, itu dia sekian untuk Beranda Asta Cita Berjaringan pada hari ini. Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan. Nanti kita akan kembali lagi tentunya di Jakarta sore ini.
3: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

Programa Satu Radio Republik Indonesia Langgar Pendengar, baru saja kita ikuti bersama Beranda Stacita Nasional dari Pro 1 RRI Jakarta, dan kembali bersama kami di Pro 1 RRI Ritual. Iya, dan kami menghibur Anda dengan lagu-lagu religi jelang pengajian dan tarhim serta azan maghrib untuk wilayah Kota Langgar dan sekitarnya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Dengan melaksanakan sholat yang ikhlas dan husu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Atas nama pimpinan karyawan-karyawati LPP RRI Langgur, mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib untuk umat muslim di wilayah kota Langgur dan sekitarnya. Semoga amal ibadah yang dilaksanakan di malam ini dapat diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini, ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir. Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain. Saya Edi S. Abdullah. Wassalam.
3: Waktunya kentongan. Indonesia mempunyai alat komunikasi tradisional yang terbuat dari bambu yang dipahat, digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat sekitar sebagai tanda alarm, sinyal komunikasi jarak jauh, morse, bencana alam, tanda bahaya, dan lain-lain. Apakah nama instrumen dari bambu yang dimaksud tersebut? A. Kentong. B. Kolintang. C. Kentongan. Jawaban yang benar adalah C. Kentongan. Kentongan adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi yang masih terus digunakan oleh masyarakat Indonesia di berbagai daerah. Kentongan pada dasarnya digunakan untuk memberikan tanda kepada masyarakat di sekitar bahwa sedang terjadi sesuatu peristiwa. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
4: Seorang pria tersesat di gurun pasir. Ia hampir mati kehausan. Akhirnya ia tiba di sebuah rumah kosong. Di depan rumah tua tanpa jendela dan hampir roboh itu, ada sebuah pompa air. Segera ia menuju pompa itu dan mulai memompa sekuat tenaga. Tapi tidak ada air yang keluar. Lalu

0: pukul 18.30 waktu Indonesia Timur.
1: Saya Bupati bersama Ibu Wakil Bupati, sejak awal kami menjabat, kami sudah memiliki tekad juga untuk bagaimana bisa menutup HPH. Kenapa kami harus menutup HPH? Karena hari ini...
0: Selamat malam, saudara. Radio Republik Indonesia Zoom lagi dengan Warta Berita Daerah edisi hari ini, Kamis 3 September 2026. Sebabnya kami akan sampaikan topik-topik berita utama malam ini. Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar menegaskan komitmen tutup izin HPH Bapas Somlaki layani masyarakat yang ingin mengetahui pidana kerja sosial demi memberikan informasi hukum. Saudara, itulah dua topik berita utama edisi malam ini bersama saya, Raffi dan Willy Anderson Kanikir ST. Inilah berita selengkapnya. Baik, saudara, saya mulai berita pertama. Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar menegaskan komitmen tutup izin HPH. Pernyataan tersebut disampaikan Bupati Kepulauan Tanimbar Riki Jawarisa yang didampingi Wakil Bupati Dr. Juliana Katarina Ratuana usai menghadiri perayaan Misa Syukuran Yubilium 100 tahun kedatangan Misionaris Suster Putri Bunda Hati Kudus PBHK di Bumi Duan Lolat di halaman Gereja Katolik Proki Hati Kudus Yesus Olit Barat, Minggu 30 Agustus 2026. Menurut Bupati, sejak awal dilantik dirinya bersama Wakil Bupati telah memiliki tekad bulat untuk menghentikan seluruh kegiatan HPH di Tanimbar, sebab ada cara lain untuk mendapatkan uang. Sebagai Bupati tahu dan percaya bahwa negara memberikan izin kepada HPH karena negara juga mendapatkan PDSA seperti pajak dari situ. Tapi hari ini negara juga bisa mendapatkan uang dengan cara memerintahkan Pemda Tanimbar untuk membantu merawat hutan Yamdena.
1: Saya Bupati bersama Ibu Wakil Bupati, sejak awal kami menjabat, kami sudah memiliki tekad juga untuk bagaimana bisa menutup HPH. Kenapa kami harus menutup HPH? Karena hari ini ada cara lain untuk mendapatkan uang. Kami tahu dan percaya bahwa negara memberikan izin HPH karena negara juga memang mendapatkan PDSR, PDSA seperti pajak dari situ. Tapi hari ini negara juga bisa mendapatkan uang dengan cara tahan kami membantu merawat hutan sehingga kami akan menjual yang namanya carbon trader.
0: Oleh sebab itu, dari itu jangan kita merusak hutan untuk mencari duit. Semoga komitmen pemerintah daerah Tanimbar untuk menutup HPH dapat didengar oleh pemerintah pusat untuk sama-sama bergandengan tangan untuk menjaga kelestarian hutan Yamdena yang merupakan warisan leluhur. Kami percaya dengan menjaga dan melindungi hutan Yamdena dari penebangan hutan yang dilakukan oleh HPH, ke depan negara juga akan mendapatkan hasil dari situ dan masyarakat Tanimbar juga akan menerima manfaatnya, terutama generasi yang akan datang. Saudara, berbagi kasih di Panti Asuhan Elm Alma menyala harapan bersama Kristus di Ulit Barat. Di tengah nuansa iman yang mendalam, Gereja Katolik memperingati Santo Gregorius Agung, sosok Paus yang dikenal sebagai Servus Servorum Dei, hamba dari hamba-hamba Allah, karena cintanya yang sangat besar kepada kaum miskin dan penderita. Semangat pelayanan ini menyatu indah dengan doa novena hari kedua kepada Malaikat Agung Santo Rafael, sang penyembuh dan pendamping perjalanan, serta perenungan Injil tentang menyala bersama Kristus yang dihadapi oleh umat di Paroki Hati Kudus Yesus Olit Barat, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Olit Barat, Kamis 3 September 2026. RD Ponsianus Ongerwalu, Pastor Paroki Hati Kudus Yesus Olit Barat, mengatakan di mata dunia, anak-anak Panti Asuhan Elma Alma mungkin terlihat memiliki keterbatasan, mengalami disabilitas tidak lagi memiliki orang tua, serta kehilangan kasih sayang keluarga kandung. Namun di hadapan Kristus dan dalam peristiwa iman ini, mereka menyampaikan refleksi yang menyentuh hati. Menurutnya bukan korban, melainkan majikan kasih, seperti moto para suster Alma yang menempatkan anak-anak ini sebagai majikan, mengembalikan martabat mereka yang utuh. Lewat keterbatasan fisik dan kerapuhan hidup, anak-anak ini sebenarnya menjadi jalan keselamatan bagi umat lain untuk belajar mencintai tanpa syarat.

0: Sedangkan untuk para suster Alma dan para pembina yang setiap hari bertindak sebagai tangan dan kaki dengan penuh kesetiaan merupakan sebuah harapan terbesar pada anak-anak, karena mereka bukanlah penghargaan duniawi melainkan pemenuhan kebutuhan dasar seperti makan, minum, dan pendidikan yang layak agar anak-anak tersebut dapat tumbuh mandiri sesuai dengan potensi unik masing-masing.
1: Warta berita ini sementara disiarkan Radio Republik Indonesia Sawu Melaki.
0: Saudara Bapak Sawu Melaki, layani masyarakat yang ingin mengetahui pidana kerja sosial demi memberikan informasi hukum. Balai Pemasyarakatan kelas 2 Sawu Melaki terus berkomitmen untuk memberikan pelayanan informasi hukum kepada masyarakat, khususnya terkait pengembangan sistem pemindanaan di Indonesia. Komitmen tersebut diwujudkan melalui pelayanan informasi kepada masyarakat yang berkunjung ke Bapak Sawu Melaki untuk memperoleh pemahaman mengenai pidana kerja sosial. Kepala Subsesi Bimbingan Klien Dewasa Kasubsi BKD Bapak kelas 2 Sawu Melaki Yuli Wilkin menjelaskan, pidana kerja sosial merupakan salah satu bentuk pidana yang pelaksanaannya mengedepankan pemberian manfaat kepada masyarakat dalam penerapan pelaksanaan, di mana kerja sosial tetap memperhatikan ketentuan hukum serta kondisi dan kemampuan orang yang menjalani pidana. Julie Wilkin menambahkan, pemahaman masyarakat menjadi hal penting seiring dengan perkembangan sistem pendidikan pemindahan yang tidak semata-mata berorientasi pada penghukuman, tetapi juga memperhatikan aspek pembinaan, pemulihan, tanggung jawab sosial, dan integrasi ke dalam masyarakat. Sementara itu, Kepala Bapak Kelas 2 Sawu Melaki Martinus Solilit mengatakan, Lapas akan terus memberikan pelayanan informasi yang mudah diakses dan dipahami masyarakat. Lapas hadir tidak hanya dalam pelaksanaan bimbingan dan pengawasan, tetapi juga memberikan edukasi kepada masyarakat, hingga diharapkan informasi mengenai pidana kerja sosial dapat dipahami dengan baik, sehingga masyarakat dapat turut mendukung pelaksanaannya. Saudara, Satpol Air Polres Kepulauan Tanimbar optimalkan patroli jalan kaki demi menjamin keamanan debarkasi di Pelabuhan Rakyat. Guna mengantisipasi agar gangguan kantipmas serta memberikan rasa aman kepada masyarakat, personil Satpol Air Polres Kepulauan Tanimbar melaksanakan patroli jalan kaki di area Pelabuhan Rakyat Tanimbar Raya, Sawu Melaki. Kegiatan yang berlangsung pada Kamis siang 3 September 2006 yang difokuskan kepada penemuan debarkasi, menurun penumpungan dan barang dari kapal perhubungan antar pulau yang ada di wilayah Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Kasat Pol Air Ibda Simon Susmese mengatakan, kehadiran polisi di kawasan Pelabuhan Rakyat merupakan bentuk pelayanan prima secara langsung melalui patroli jalan kaki. Polisi dapat berinteraksi lebih dekat dengan para nakoda, anak buah kapal, serta para penumpang untuk menyampaikan pesan-pesan tertib berlayar dan keselamatan di laut. Saudara Ibda Simon Nusmesel lebih lanjut mengatakan, patroli dialogis secara rutin tersebut untuk menjadi sarana dalam menyerap aspirasi dan keluhan langsung dari para pengguna jasa transportasi laut terkait kondisi keamanan fisik, tetapi juga membangun komunikasi dua arah. Pelabuhan Rakyat Tanimbar Raya ini merupakan urat nadi transportasi antar pulau bagi warga Sawu Melaki dan sekitarnya. Oleh karena itu, pengamanan di Berkasi ini rutin dilakukan untuk menjamin seluruh proses kedatangan kapal berjalan dengan aman, tertib, dan lancar. Kehadiran personil di lapangan diharapkan dapat meminimalkan ruang gerak para pelaku kejahatan, sekaligus memberikan ketenangan bagi masyarakat yang baru tiba dari perjalanan jauh.

saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita pada Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Sumlaki untuk edisi hari ini, Kamis 3 September 2026. Sebelum pisah, kami akan menyampaikan topik-topik berita utama. Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar menegaskan komitmen tutup izin HPH. Bapak Sumlaki layani masyarakat yang ingin mengetahui pidana kerja sosial demi memberikan informasi hukum. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Raffi mengucapkan terima kasih, sampai jumpa dan selamat malam.

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini. Ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir. Bah.
3: Selamat malam pendengar setia RRI Semakin Manapun Anda berada. Terima kasih Anda tetap mendengarkan RRI Pleko. Dan pendengar, di situ kami saat ini sudah mencukupi pukul 19.00 waktu Indonesia Timur. Saatnya kami ajak Anda untuk mendengarkan warta berita dari Tual.
4: Waktunya kentongan. Indonesia mempunyai alat komunikasi tradisional yang terbuat dari bambu yang dipahat, digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat sekitar sebagai tanda alarm, sinyal komunikasi jarak jauh, morse, bencana alam, tanda bahaya, dan lain-lain. Apakah nama instrumen dari bambu yang dimaksud tersebut? A. Kentong. B. Kolintang. C. Kentongan. Jawaban yang benar adalah C. Kentongan. Kentongan adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi yang masih terus digunakan oleh masyarakat Indonesia di berbagai daerah. Kentongan pada dasarnya digunakan untuk memberikan tanda kepada masyarakat di sekitar bahwa sedang terjadi sesuatu peristiwa. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Thank you.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
5: Seorang pria tersesat di gurun pasir. Ia hampir mati kehausan. Akhirnya ia tiba di sebuah rumah kosong. Di depan rumah tua tanpa jendela dan hampir roboh itu, ada sebuah pompa air. Segera ia menuju pompa itu dan mulai memompa sekuat tenaga. Tapi tidak ada air yang keluar. Lalu ia melihat ada kendi kecil di sebelah pompa itu dengan mulutnya tertutup gabus dan tertempel kertas dengan tulisan, "Sahabat, pompa ini harus dipancing dengan air dulu. Setelah Anda mendapatkan airnya, mohon jangan lupa mengisi kendi ini lagi sebelum Anda pergi." Pria itu mencabut gabusnya dan ternyata kendi itu memang berisi penuh air.
6: "Apakah air ini harus dipergunakan untuk memancing pompa? Bagaimana kalau tidak berhasil? Tidak ada air lagi. Bukankah lebih aman saya minum airnya dulu daripada nanti mati kehausan kalau ternyata pompanya tidak berfungsi? Untuk apa menuangkannya ke dalam pompa karatan hanya karena instruksi di kertas kumal yang belum tentu benar ini?"
5: Begitu pikirnya. Tapi suara hatinya berkata lain. Ia harus mencoba mengikuti nasihat yang tertera di kertas itu, sekalipun beresiko. Maka ia pun menuangkan seluruh isi kendi itu ke dalam pompa yang karatan itu, dan dengan sekuat tenaga memompanya. Dan benar, air keluar dengan melimpah. Pria itu minum sepuasnya. Setelah istirahat memulihkan tenaga dan sebelum meninggalkan tempat itu, ia mengisi kendi itu sampai penuh, menutupkan kembali gabusnya, dan menambahkan beberapa kata di bawah instruksi pesan itu. "Saya telah melakukannya dan berhasil. Engkau harus mengorbankan semuanya terlebih dahulu sebelum bisa menerima kembali secara melimpah. Percayalah, inilah kebenaran hukum alam." Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Program Satu Radio Republik Indonesia Langgar Pendengar, kami cukupkan ke ruang dengar Anda rangkaian musik dan informasi. Saatnya kami akan menyampaikan warta berita produksi Radio Republik Indonesia Langgar di edisi siar Kamis 3 September 2026 tepat pukul 19 waktu Indonesia Timur.

0: ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia Langkung.
1: Gangguan listrik yang terjadi selama hampir sepekan di wilayah Kebesar Selatan Barat dikeluhkan warga setempat melalui program Halo RRI. Program makan bergizi gratis yang selama ini ramai dirasakan masyarakat di wilayah perkotaan ternyata belum menjangkau warga di Kebesar, Kabupaten Maluku Tenggara. Saudara, itulah topik utama Warta Berita malam ini, edisi Kamis 3 September 2026, yang kami rangkai dengan sejumlah berita aktual lainnya. Bersama saya, Tuti Lontor, inilah Warta Berita selengkapnya. Gangguan listrik yang terjadi selama hampir sepekan di wilayah Kebesar Selatan Barat dikeluhkan warga setempat Bung Bravo melalui program Halo RRI Rabu 2 September 2026. Menanggapi keluhan tersebut, PLN UP3 Tual memastikan gangguan telah ditangani dan listrik kembali menyala. Manajer PLN UP3 Tual, Sasongko Aribowo, saat ditemui tim RRI di ruang kerjanya Kamis pagi mengatakan, pemadaman terjadi akibat gangguan pada komponen jaringan PLN serta pohon kelapa yang tumbang setelah diterpa angin kencang. Proses perbaikannya pun tidak bisa dilakukan dengan cepat karena petugas harus mencari titik gangguan di tengah kondisi akses yang cukup sulit. Sasongko menjelaskan, sebagian jaringan listrik di Kebesar Selatan Barat berada di lokasi yang tidak bisa dijangkau kendaraan. Petugas bahkan harus berjalan kaki untuk menelusuri jaringan hingga menemukan sumber gangguan.
2: Pada kesempatan kali ini, yang pertama kami dari manajemen PLN mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kejadian padam yang terjadi di lingkungan khususnya di Kebesar Selatan Barat. Jadi ada beberapa yang ingin kami sampaikan penyebabnya. Yang pertama memang ada gangguan komponen PLN dan gangguan pohon kelapa tumbang akibat angin kencang. Kenapa penanganannya cukup lama? Karena ada beberapa penanganan gangguan yang terhambat karena kondisi infrastruktur. Jadi dalam penelusuran gangguan, setiap kita mencari posisi gangguan itu kan kita harus mencari, ya diikutin sampai ketemu di jaringannya. Nah itu ada yang tidak ada jalan kendaraan, harus jalan kaki. Terus kemudian beberapa kondisi ketika pohon itu sudah mengenai atau apa, ketika kita minta izin untuk ditebang supaya nggak mengenai, itu tidak diberikan izinnya. Minta ganti rugi dari masyarakat. Biasanya boleh ditebang kalau sudah tumbang.
1: Menurut Sasongko, kendala di lapangan tidak hanya soal akses menuju jaringan, tetapi juga ketika petugas harus menangani pohon yang mengganggu jaringan listrik. Dalam beberapa kondisi, petugas harus meminta izin kepada pemilik lahan, bahkan ada yang meminta ganti rugi sebelum pohon diperbolehkan ditebang. Meski demikian, PLN tetap melakukan penanganan hingga pasokan listrik kembali menyala. Sasongko mengatakan, perbaikan masih terus dilakukan karena terdapat sejumlah peralatan yang harus diganti agar kondisi jaringan benar-benar kembali normal. Untuk mendukung pekerjaan tersebut, PLN akan mengirimkan tambahan material dari Langgur ke Kebesar. Manajer ULP Elat bersama supervisor teknik juga telah diminta turun langsung ke lokasi dan memastikan pekerjaan penanganan gangguan diselesaikan. Sasongko menambahkan, PLN terus berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara untuk mencari solusi atas kendala pelayanan listrik di Kebesar, terutama yang berkaitan dengan kondisi geografis dan akses antar pulau. Diharapkan perbaikan yang dilakukan dapat meningkatkan kualitas pelayanan listrik sehingga gangguan serupa tidak kembali menghambat aktivitas masyarakat. Program makan bergizi gratis yang selama ini ramai dirasakan masyarakat di wilayah perkotaan ternyata belum menjangkau warga di Kebesar, Kabupaten Maluku Tenggara. Kondisi ini dikeluhkan warga karena anak sekolah hingga kelompok masyarakat lainnya belum mendapatkan layanan MBG. Informasi selengkapnya dilaporkan Irini Hari Cahyani.
3: Program makan bergizi gratis MBG hingga kini belum dirasakan masyarakat di wilayah K Besar, Kabupaten Maluku Tenggara. Warga setempat Ferry mempertanyakan belum adanya layanan MBG bagi anak sekolah maupun kelompok masyarakat lainnya, meski program tersebut telah berjalan di sejumlah wilayah perkotaan. Keluhan itu disampaikan Ferry melalui program Halo RRI Rabu 2 September 2026. Ia berharap pemerintah dapat menjelaskan kapan program MBG mulai menjangkau masyarakat di K Besar, karena selama ini warga hanya mendengar program tersebut tanpa merasakan manfaatnya.
4: Makanan gizi gratis ini kita dengar lewat media massa, baik televisi maupun radio. Pelayanan di perkotaan itu berulang-ulang. Kenyataan kami warga masyarakat K Besar belum pernah menikmati isu makanan bergizi, baik isu sekolah maupun lansia, kami belum pernah dengar. Kalau bisa supaya juga kami juga mendapatkan pelayanan.
3: Sementara itu, Sekretaris Satgas MBG Daerah Terpencil Kabupaten Maluku Tenggara, Muksin Rahayan, saat ditemui tim RRI di ruang kerjanya Kamis pagi menjelaskan, MBG belum berjalan di K Besar karena belum ada dapur yang mendapat izin operasional dari Badan Gizi Nasional atau BGN. Menurutnya, BGN memang telah menetapkan sejumlah titik untuk pembangunan dapur MBG Daerah Terpencil, namun proses penetapan penyedia dan izin operasional belum selesai.
5: Kami berkerugian sebagai satuan tugas Satgas percepatan MBG di daerah terpencil. Sama ini yang di Maluku Tenggara di Kota Langkur dan sekitarnya yang baru beroperasi adalah dapur MBG kategori dapur aglomerasi. Nah, bagaimana dengan K Besar? Sampai dengan hari ini sesuai informasi yang kami Satgas terima, belum ada sejenis dapur aglomerasi. Yang ada baru penetapan titik lokasi kategori dapur 3T atau terpencil. Nah, memang di K Besar itu sudah ada titiknya di sepanjang dari mulai K Besar Utara Timur sampai dengan K Besar Selatan Barat sudah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional dapur MBG daerah terpencil, karena penerima manfaatnya rata-rata kurang dari 1.000 penerima manfaat. Investor sudah membangun 22 titik, tetapi sampai dengan saat ini izin operasional yang dikeluarkan oleh Badan Gizi Nasional belum keluar, belum menetapkan siapa penyedia untuk pemberian makan bergizi gratis di dapur 3T itu.
3: Muksin menjelaskan, untuk wilayah Maluku Tenggara terdapat 31 titik dapur MBG daerah terpencil yang telah ditetapkan BGN. Dari jumlah tersebut, 22 titik telah dibangun oleh investor, sementara 9 titik lainnya masih dalam tahap persiapan pembangunan. Namun, dapur yang telah dibangun tersebut belum dapat langsung beroperasi karena masih menunggu penetapan penyedia dan izin operasional dari BGN. Pemerintah daerah dalam proses tersebut lebih berperan memfasilitasi lokasi dan kebutuhan pembangunan, sementara keputusan pengoperasian berada pada BGN. Selain dapur daerah terpencil, terdapat pula 3 dapur yang dibangun melalui APBN, masing-masing di kawasan kantor bupati yang baru, Ohai Danar, dan kompleks kantor Camat K Besar Utara Barat. Ketiga dapur tersebut juga belum beroperasi karena masih menunggu penyelesaian pembangunan dan penetapan penyedia oleh BGN. Muksin menambahkan, saat ini MBG yang sudah berjalan di Maluku Tenggara berasal dari dapur aglomerasi yang dibangun oleh yayasan. Terdapat 4 dapur aglomerasi yang telah beroperasi dan melayani penerima manfaat di wilayah yang sudah terjangkau program tersebut. Ia menegaskan pemerintah daerah bersama Satgas MBG terus melakukan koordinasi agar pembangunan dan pengoperasian dapur di wilayah 3T dapat segera terrealisasi. Dengan adanya dapur yang telah siap serta penetapan penyedia dari BGN, masyarakat K Besar diharapkan segera mendapatkan layanan MBG seperti wilayah lainnya. RRI Langgur, Irina Hari Cahyani melaporkan.
1: Pangkalan minyak tanah di Sukan menaikkan harga jual yang memicu naiknya harga jual di penjual eceran. Menanggapi hal tersebut, kepada RRI Aladin Sukma, pemilik PMT Ala di Ohoi Watdek, Kamis 3 September 2026 menegaskan pihaknya menjual sesuai dengan edaran harga tertinggi eceran yang dikeluarkan oleh pemerintah Maluku Tenggara. Dirinya juga menegaskan jika warga menemukan ada PMT yang menjual minyak tanah dengan harga di atas Rp4.000 per liter, bisa melaporkan kepada pihak berwajib agar diproses.
6: Kami dari Pangkalan tidak pernah menjual harga di atas head SK Bupati. Yang dikeluarkan SK Bupati itu harga head itu 4.000 per liter. Maka dengan sampai sekarang kami masih jual dengan 4.000. Jadi kalau ada yang bilang Pangkalan main harga sampai 5.000 atau 10.000, itu pelanggaran. Itu bisa dipidanakan ataupun bisa lapor ke perindak maupun ke agen supaya agen bisa mencabut depo izin ataupun perindak juga bisa mencabut depo izin ketika ada Pangkalan yang nakal untuk menjual harga di atas itu.
1: Aladin juga menjelaskan sebagai agen minyak tanah yang bekerja dengan Pertamina, penjualan minyak tanah dan tabung gas dipantau ketat. Jika didapatkan kesalahan atau penyelewengan, dipastikan izin penjualan PMT tersebut bisa dicabut. Sekolah Rakyat menerapkan sistem penjangkauan untuk mendapatkan peserta didik dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Anak-anak yang menjadi sasaran program tersebut tidak perlu mengikuti proses pendaftaran seperti sekolah pada umumnya. Direktur Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil Kemensos RI Iketut Supina menjelaskan, petugas Kementerian Sosial akan mendatangi keluarga sasaran satu persatu. Statement itu disampaikan pada kegiatan MPLS Sekolah Rakyat beberapa waktu lalu. Upaya tersebut dilakukan karena sebagian calon peserta didik berada di wilayah kepulauan dan harus dijangkau dari berbagai pulau.
7: Kita akan melihat bagaimana potensi-potensi saudara-saudara kita yang dalam sekarang ini dalam posisi miskin ekstrim dan miskin, Mbak. Nah, ini dikhususkan anak-anak kita dari keluarga saudara-saudara kita di miskin ekstrim dan miskin. Di Sekolah Rakyat ini tidak ada pendaftaran, Bapak Ibu. Yang adalah penjangkauan. Jadi kami mengunjungi mereka satu persatu.
1: Menurutnya, sistem penjangkauan tersebut memastikan anak-anak dari keluarga kurang mampu tetap mendapatkan akses pendidikan. Pemerintah ingin memastikan kondisi ekonomi keluarga tidak menjadi penghalang bagi anak untuk memperoleh pendidikan yang layak. Program ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah agar tidak ada anak yang tertinggal dalam bidang pendidikan. Anak-anak dari keluarga miskin ekstrim dan miskin diharapkan memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan kemampuan dan meraih masa depan yang lebih baik. Kunjungan Panglima Komando Armada Republik Indonesia ke TK Hang Tua Kota Tual Kamis pagi diharapkan menjadi momentum memperkuat perhatian terhadap pendidikan anak usia dini, khususnya dalam pengembangan bakat dan potensi peserta didik. Selengkapnya dilaporkan reporter Resti Febrianti.
8: Kunjungan Panglima Komando Armada Republik Indonesia ke TK Hang Tua Kota Tual pada Kamis pagi diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat perhatian terhadap pendidikan anak usia dini, khususnya dalam pengembangan bakat dan potensi peserta didik. Kehadiran pimpinan TNI Angkatan Laut tersebut dinilai memberikan pengalaman langsung bagi anak-anak sekaligus membuka ruang perhatian lebih besar terhadap kebutuhan pendidikan di lingkungan TK Hang Tua Tual. Kepala Sekolah TK Hang Tua Kota Tual, Enos Larbona, menyampaikan apresiasi atas kunjungan tersebut. Menurutnya, di tengah padatnya tugas sebagai Panglima, masih tersedianya waktu untuk mengunjungi sekolah menjadi bentuk perhatian yang berarti bagi peserta didik dan tenaga pendidik. Atas nama TK Hang Tua Tual, ia mengucapkan terima kasih walaupun Panglima memiliki tugas banyak, Panglima masih menyempatkan hadir untuk berkunjung ke TK Hang Tua Tual.
9: Memberikan kesempatan untuk datang berkunjung di TK Hang Tua yang kurang lebih satu bulan kami mempersiapkan diri untuk sarana-prasarana yang sebagaimana yang disampaikan oleh Bu Ketua Pengurus Yayasan Hang Tua Perwakilan Tual. Kami semaksimal mungkin untuk menyiapkan kunjungan kerja ini. Kedepannya adalah bagaimana kita memberikan perhatian khusus kepada anak-anak generasi saat ini, dididik untuk mengembangkan bakat mereka dalam memajukan TK Hang Tua. Sangat gembira dan senang atas kunjungan dan sangat puas.
8: Larbona mengatakan pihak sekolah telah melakukan berbagai persiapan selama lebih dari satu bulan, tidak hanya untuk menyambut kedatangan Panglima, tetapi juga memastikan kesiapan sarana dan prasarana di sekolah. Namun ia menegaskan bahwa perhatian ke depan tidak boleh berhenti pada kegiatan kunjungan. lingkungan. Menurutnya yang lebih penting adalah bagaimana sekolah bersama pihak terkait dapat memberikan perhatian khusus kepada peserta didik dalam menemukan dan mengembangkan bakat serta potensi anak sejak usia dini. Sementara itu, salah satu guru TK Hang Tua Tual, Sriwijaya Banyal, menilai kunjungan Panglima Ko Armada RI menjadi kesempatan yang jarang diperoleh peserta didik di tingkat pendidikan anak usia dini. Ia bersyukur TK Hang Tua Tual mendapat kesempatan tersebut pada tahun ini. Menurutnya kegiatan seperti ini jarang terjadi dan sebuah poin plus di TK Hang Tua Tual mendapatkan kesempatan untuk dikunjungi.
10: Sangat penting ya, yang pertama yaitu ini juga jarang ya, kunjungan Bapak Panglima ke TK Hang Tua itu jarang. Dan alhamdulillah tahun ini memang kami mendapatkan kesempatan untuk dikunjungi TK Hang Tua Tual dan anak-anak sangat antusias. Ini salah satu poin plus ya bagi anak-anak karena tidak semua anak bisa bertemu langsung dengan Panglima dan Ibu. Dengan kunjungan ini kami sangat berharap adanya respon positif ya dari TNI Angkatan Laut. Pesan dari Ibu itu anak-anak mungkin harus rajin sekolah, rajin belajar supaya bisa mengejar cita-cita anak-anak.
8: Menurut Sriwijaya Banyal, kehadiran Panglima dan Ibu memberikan pengalaman tersendiri bagi anak-anak. Peserta didik terlihat antusias mengikuti kegiatan dan menyambut langsung kedatangan tamu dari jajaran TNI Angkatan Laut tersebut. Ia menilai pengalaman bertemu langsung dengan seorang Panglima menjadi nilai tambah bagi perkembangan dan wawasan anak. Mengingat tidak semua peserta didik memiliki kesempatan serupa, ia berharap kunjungan tersebut tidak hanya menjadi pengalaman sesaat bagi anak-anak, tetapi dapat ditindaklanjuti melalui perhatian dan dukungan terhadap kebutuhan sekolah. Ia berharap TNI Angkatan Laut dapat memberikan respon positif terhadap keberadaan TK Hang Tua Tual, terutama dalam mendukung peningkatan sarana, pendidikan, serta pengembangan bakat dan potensi peserta didik. Dari Tual, Risti Febrianti melaporkan.
1: Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Maluku Tenggara, Abdul Rahman Madobun, kepada RRI mengatakan pihaknya terus memperkuat kesiapsiagaan personel dalam menangani berbagai laporan kebakaran dengan membagi personel ke dalam 3 regu yang bertugas secara bergantian. Rahman mengemukakan setiap regu terdiri dari sekitar 15 hingga 17 personel yang menjalankan tugas berdasarkan sistem shift. Pembagian tersebut dilakukan untuk memastikan pelayanan penanganan kebakaran tetap berjalan dan personel tetap tersedia ketika menerima laporan dari masyarakat.
11: Untuk personil ini kami bagi dalam 3 regu siaga, jadi bergantian shiftnya. Satu regu itu berjumlah 15 sampai 17 personil. Kita punya call center, jadi langsung mereka menghubungi lewat nomor call centernya, atau ada juga yang langsung datang melapor ke posko. Kebetulan posko kami itu di Jalan Jenderal Sudirman samping Ban Maluku dan Maluku Utara.
1: Rahman menjelaskan masyarakat dapat menyampaikan laporan kejadian kebakaran melalui call center yang telah disediakan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

0: yang dilaporkan. Dengan sistem regu siaga dan penentuan skala prioritas, Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Maluku Tenggara berupaya tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat meskipun masih menghadapi keterbatasan armada. Komunikasi intensif bersama daerah, mitra maupun produsen di daerah lain mengatasi fluktuasi harga komoditas yang menjadi pemicu inflasi. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Tual, Danawati Amir menyebutkan, beberapa komoditas pangan pokok yang hampir dominan menyebabkan timbulnya inflasi di beberapa daerah yang menjadi sampel di wilayah Maluku, yakni bawang, cabai, beras, dan beberapa komoditas lainnya. Namun Pemkot Tual telah bekerja sama dengan para produsen di beberapa daerah untuk meningkatkan pasokan produk ke Kota Tual, termasuk memediasi kebutuhan para pedagang untuk menjalin kerjasama sinergi hingga distribusi logistik ke Kota Tual melalui komunikasi bersama dinas teknis, memberikan kemudahan saat pasokan komoditas tersebut dapat disuplai hingga lokasi sasaran.
1: Pelaku usaha kita itu, kita bangun intens komunikasinya dan ternyata jaringan-jaringan produsen yang cukup mampu memenuhi suplai kebutuhan pangan di Kota Tual, termasuk Maluku Tenggara. Jadi misalnya bawang, kalau harga bawangnya mahal di Sulawesi Selatan, mereka akan mengkomunikasi dengan Kupang dan Bima. Mereka juga sudah memiliki jaringan transportasi untuk mengangkut komoditi tersebut, sehingga ketersediaan di Kota Tual itu selalu ada. Mungkin sedikit ada naik turun fluktuasinya karena ini juga terkait dengan biaya perolehan komoditi di lokasi produsen.
0: Danawati menandaskan harga komoditi cabai dan bawang seringkali mengalami kenaikan yang cukup signifikan dan berdampak pada elastisitas permintaan dan penawaran. Namun untuk mencapai standar keselarasan kedua unsur ini tidaklah mudah karena berpengaruh pada harga dari produsen penghasil di wilayah Kupang dan Mataram yang menjadi pusat penghasil bawang merah dan cabai yang ada di daerah mitra pemerintah Kota Tual. Seiring upaya tim pengendali inflasi daerah untuk menekan tingkat inflasi di Kota Tual. Warta berita ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Langgor, dirilai Radio Republik Indonesia Somlaki dan dipancar luaskan oleh pemancar relay RRI Langgor di Dobo Kabupaten Kepulauan Aru, serta ditampilkan pula pada aplikasi RRI Digital. Nomor induk berusaha NIP adalah identitas resmi 13 digit yang diterbitkan oleh lembaga online single submission untuk mengesahkan kegiatan operasional pelaku usaha di Indonesia. Untuk mempermudah para pengusaha, NIP dapat diurus secara digital lewat kantor PT SP. Hal ini disampaikan Sekretaris Kantor PT SP Maluku Tenggara, Martin Rahangmetan. Selain mudah dibuat, NIP juga menjadi SIM untuk pengurusan hal lain agar bisa mendaftarkan usaha seseorang.
2: Kalau penduduk itu dia harus memiliki KTP, nah, itu hal yang SP. Sedangkan orang yang melakukan usaha harus ada NIB. Dan dari situ berbagai persyaratan yang harus dia penuhi baru bisa mendaftarkan usahanya. Dengan demikian itu sangat penting untuk melakukan usaha karena dengan NIB maka akses lain juga terdampak. Artinya bahwa ketika orang berusaha pastikan perlu modal. Ini juga NIB ini jadi persyaratan untuk pengurusan kredit segalanya. Nah, itu legalitasnya di situ.
0: Rahangmetan menambahkan fungsi utama NIP adalah menjadi tanda pengenal resmi yang sah di mata hukum agar usaha Anda beroperasi dengan tenang. Selain itu, mempermudah pengurusan izin lanjutan seperti sertifikasi halal atau izin komersial operasional lainnya. Kemudian NIP juga membuka peluang lebih besar untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan atau pinjaman modal dari bank. Kemudian NIP juga menjadi syarat untuk mengikuti pengadaan barang atau jasa pemerintah serta menerima pelatihan atau bantuan dan selanjutnya secara otomatis mendaftarkan pelaku usaha ke dalam program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

0: Event Bupati Maluku Tenggara memberikan kontribusi positif terhadap pelaku UMKM dan membangun persaudaraan antara masyarakat Ohoy hingga level daerah. Pernyataan ini disampaikan Bupati Maluku Tenggara Muhammad Tahir Hanubun Rabu kemarin di pelataran Gedung Serbaguna Larful Ngabalanggor, sejalan kompetisi antara tim-tim terbaik yang dikirim dari masing-masing kecamatan. Selain memperebutkan piala bupati, juga seleksi bakat generasi muda K untuk menghadapi event Popmal 2027 di Kota Ambon. Olehnya itu, selain event olahraga, kipra UMKM diangkat demi memicu peran usaha masyarakat lokal sehingga transaksi antara pelaku usaha dan halayak yang hadir menyaksikan pertandingan di serbaguna mendatangkan omset yang cukup baik bagi pelaku UMKM, karena setiap kemandirian yang dilalui kerja keras akan membuahkan hasil yang lebih baik dari ketertinggalan sebelumnya.
1: Setiap kegiatan di balik itu ada makna. Olahraga tapi dibarengi juga dengan kegiatan-kegiatan UMKM. Tuhan tidak akan merubah nasib satu kaum kecuali kaum itu sendiri berusaha merubah nasibnya. Kita tidak boleh tinggal diam dengan kondisi ekonomi yang biasa-biasa. Kita harus keluar. Maka tujuannya mulai dari 192 Ohoy dengan 11 kecamatan. Penggalaan voli Bupati Cup ini diselenggarakan di semua kecamatan yang diikuti oleh seluruh Ohoy. Begitu pelaksanaan kegiatan itu, UMKM disertakan. Ada orang olahraga, tapi ada juga orang yang berdagang. Akhirnya, alhamdulillah, mereka minuman disiapkan, makanan disiapkan, dengan kegiatan-kegiatan lainnya. Manfaatnya mulai dari tingkat Ohoy sampai kecamatan, sampai saat ini adalah tingkat kabupaten.
0: Hanubun menilai progres promosi di level pusat dari keanekaragaman produk pangan lokal telah disikapi serius kementerian terkait. Maka pemerintah akan terus melakukan inovasi menggerakkan pelaku UMKM, dalam hal ini menyediakan kemasan produk yang selama ini menjadi tantangan dan dinilai harganya cukup mahal. Olehnya itu, pendampingan pemerintah akan terus digalakan guna menciptakan dunia usaha yang maju dan kompetitif, membuka lapangan kerja dan mendorong pergerakan roda pertumbuhan ekonomi di daerah ini. Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara terus berupaya meningkatkan pelayanan dan penegakan hukum di wilayah kepulauan meski menghadapi berbagai keterbatasan sebagai daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Komitmen tersebut disampaikan bertepatan dengan peringatan Hari Lahir Kejaksaan Republik Indonesia ke-81 pada 2 September 2026. Kepala Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara Fajar saat ditemui tim RRI di ruang kerjanya Kamis siang mengatakan, penanganan perkara selama setahun terakhir berjalan dengan baik dan berbagai persoalan hukum dapat diselesaikan melalui pendekatan edukasi kepada para pihak. Selain itu, kerjasama bantuan hukum dengan pemerintah daerah dan instansi lainnya juga terus mengalami peningkatan.
2: Pencapaian yang sudah dicapai sebenarnya sifatnya rutinitas. Penanganan perkara tentu dari bulan ke bulan itu signifikan dan penyelesaiannya alhamdulillah semua berjalan dengan baik. Yang tadinya berpotensi ada chaosnya, alhamdulillah semua teratasi dengan baik. Itu berkat kerjasama kita, para PH, dan kita memberikan pemahaman, edukasi ya kepada baik itu tersangka maupun pihak keluarga, korban, apa segala macam kita sampaikan. Sehingga mereka mau memahami dan alhamdulillah semua bisa berjalan dengan baik.
0: Menurut Fajar, tantangan terbesar dalam pelaksanaan tugas kejaksaan di Maluku Tenggara adalah transportasi antar pulau. Kondisi gelombang laut yang tinggi pada musim angin timur kerap menghambat pelayanan hukum ke wilayah Kei Besar dan sejumlah pulau lainnya. Meski demikian, berbagai program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat tetap berjalan. Program Jaksa Masuk Sekolah, Jaga Desa, pelayanan hukum hingga pemberian pendapat hukum terhadap program strategis pemerintah terus dilaksanakan. Dalam penanganan perkara, kejaksaan juga memanfaatkan teknologi konferensi daring untuk mengatasi keterbatasan tenaga ahli di daerah. Kerjasama dengan perguruan tinggi di Ambon, Sulawesi, dan Jawa turut dilakukan guna mendukung proses penegakan hukum. Fajar berharap masyarakat terus mendukung dan mengawasi jalannya penegakan hukum di Maluku Tenggara. Partisipasi masyarakat sangat penting untuk mewujudkan pelayanan hukum yang profesional, jujur, dan berintegritas. Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar menegaskan komitmen untuk menghentikan seluruh kegiatan hak pengusahaan hutan di wilayah Tanimbar. Bupati Kepulauan Tanimbar Riki Jawarisa mengatakan pemerintah daerah memiliki tekad untuk menutup izin HPH dan mencari alternatif pendapatan tanpa merusak hutan. Menurutnya hutan Iyamdina merupakan warisan leluhur yang harus dijaga dan dilindungi dari penebangan agar tetap memberikan manfaat bagi masyarakat dan generasi mendatang.
3: Saya Bupati bersama Ibu Wakil Bupati, sejak awal kami menjabat, kami sudah memiliki tekad juga untuk bagaimana bisa menutup HPH. Kenapa kami harus menutup HPH? Karena hari ini ada cara lain untuk mendapatkan uang. Kami tahu dan percaya bahwa negara memberikan izin HPH karena negara juga memang mendapatkan PDSR, PDSA seperti pajak dari situ. Tapi hari ini negara juga bisa mendapatkan uang dengan cara rekan kami membantu merawat hutan sehingga kami akan menjual yang namanya carbon trader.
0: Pemerintah daerah berharap komitmen tersebut mendapat dukungan pemerintah pusat untuk bersama-sama menjaga kelestarian hutan Iyamdina. Bapas kelas 2 Somlaki terus memberikan edukasi hukum kepada masyarakat terkait perkembangan sistem pemidananan, khususnya pidana kerja sosial. Kasubsi bimbingan klien dewasa Bapas Somlaki, Yuli Walikin menjelaskan, pidana kerja sosial mengedepankan manfaat bagi masyarakat dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum serta kondisi dan kemampuan pelaksana pidana. Sementara itu, Kepala Bapas Kelas 2 Somlaki, Martina Solilit menegaskan, Bapas tidak hanya melakukan pembimbingan dan pengawasan, tetapi juga memberikan informasi hukum yang mudah dipahami agar masyarakat dapat mendukung penerapan pidana kerja sosial. Satpol Air Polres Kepulauan Tanimbar melaksanakan patroli jalan kaki di Pelabuhan Rakyat Tanimbar Raya Somlaki, Kamis 3 September 2026. Patroli difokuskan pada pengamanan demarkasi penumpang dan barang guna mencegah gangguan Kamtibmas serta memberikan rasa aman bagi masyarakat. Kasatpol Air Ibda Simon Nusmese mengatakan, kehadiran personil juga menjadi sarana berintegrasi dengan nahkodang, ABK dan penumpang, sekaligus menyampaikan pesan keselamatan dan ketertiban berlayar. Menurutnya, patroli dialogis rutin dilakukan untuk menyerap aspirasi dan keluhan pengguna jasa transportasi laut, serta memastikan proses kedatangan kapal berjalan aman, tertib, dan lancar. Berbagai kasih dan di Panti Asuhan Alma menjadi wujud pelayanan dan kepedulian kepada anak-anak di Olilit Barat. Dalam doa Novena Malaikat Agung Santo Rafael dan Permenungan Injil Umat Paroki Hati Kudus Yesus Olilit Barat diajak meneladani semangat pelayanan Santo Gregorius Agung, khususnya dalam mengasihi kaum miskin dan menderita. Pastor Paroki RD Pansianus Ongirwalu mengatakan, anak-anak Panti Asuhan Alma, termasuk mereka yang memiliki disabilitas dan kehilangan kasih sayang keluarga, bukanlah korban, melainkan menjadi majikan kasih yang mengajarkan umat untuk mencintai tanpa syarat. Menurutnya, pelayanan para suster Alma dan pembina diharapkan mampu memenuhi kebutuhan dasar pendidikan serta mendorong anak-anak tumbuh mandiri sesuai potensi masing-masing. Perakiraan cuaca Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan Kabupaten Kepulauan Aru pada Jumat 4 September 2026 yang dihimpun RRI pada sore Kamis. Berdasarkan hasil pengamatan BMKG Provinsi Maluku, Cuaca Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara pagi hingga malam didominasi berawan. Arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 12 hingga 15 knot dan tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang, sementara suhu berkisar antara 25 hingga 26 derajat Celcius dengan kelembaban udara 86 hingga 87%. Cuaca Kabupaten Maluku Barat Daya pagi hingga malam didominasi cerah berawan. Arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 12 hingga 15 knot dan tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang, sementara suhu berkisar antara 26 hingga 27 derajat Celcius dengan kelembaban udara 81 hingga 84%. Sementara itu, cuaca di Kabupaten Kepulauan Tanimbar pagi hingga malam didominasi berawan tebal. Arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 13 hingga 15 knot dan tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang, sementara suhu berkisar antara 25 hingga 27 derajat Celcius dengan kelembaban udara 81 hingga 86%. Cuaca Kabupaten Kepulauan Arung pagi hingga malam didominasi berawan tebal, arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 12 hingga 14 knot dan tinggi gelombang 0,5 hingga 1,25 meter atau kategori rendah, sementara suhu berkisar antara 25 hingga 27 derajat Celcius dengan kelembaban udara 84 hingga 88%. Peringatan dini waspada tinggi gelombang antara 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang yang berpeluang terjadi di wilayah perairan Kepulauan Kei, perairan utara dan selatan Kepulauan Aru, perairan barat dan timur Kepulauan Tanimbar, perairan Kepulauan Babar, Sermata, Leitimitar, dan wilayah Laut Arafur bagian barat dan tengah. Kondisi ini dapat berisiko terhadap keselamatan pelayaran.

Saudara, sebelum menutup perjumpaan kita dalam Warta Berita malam ini, kami sampaikan kembali topik berita utama. Gangguan listrik yang terjadi selama hampir sepekan di wilayah K Besar Selatan Barat dikeluhkan warga setempat melalui program Halo RRI. Program makan bergizi gratis yang selama ini ramai dirasakan masyarakat di wilayah perkotaan ternyata belum menjangkau warga di K Besar, Kabupaten Maluku Tenggara. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Tuti Lontor dan Arif mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini. Ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir. Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain. Saya Edi S. Abdullah. Wassalam.
3: Waktunya kentongan. Indonesia mempunyai alat komunikasi tradisional yang terbuat dari bambu yang dipahat, digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat sekitar sebagai tanda alarm, sinyal komunikasi jarak jauh, morse, bencana alam, tanda bahaya, dan lain-lain. Apakah nama instrumen dari bambu yang dimaksud tersebut? A. Kentong. B. Kolintang. C. Kentongan. Jawaban yang benar adalah C. Kentongan. Kentongan adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi yang masih terus digunakan oleh masyarakat Indonesia di berbagai daerah. Kentongan pada dasarnya digunakan untuk memberikan tanda kepada masyarakat di sekitar bahwa sedang terjadi sesuatu peristiwa. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
4: Seorang pria tersesat di gurun pasir. Ia hampir mati kehausan. Akhirnya ia tiba di sebuah rumah kosong. Di depan rumah tua tanpa jendela dan hampir roboh itu, ada sebuah pompa air. Segera ia menuju pompa itu dan mulai memompa sekuat tenaga. Tapi tidak ada air yang keluar. Lalu ia melihat ada kendi kecil di sebelah pompa itu dengan mulutnya tertutup gabus dan tertempel kertas dengan tulisan, "Sahabat, pompa ini harus dipancing dengan air dulu. Setelah Anda mendapatkan airnya, mohon jangan lupa mengisi kendi ini lagi sebelum Anda pergi." Pria itu mencabut gabusnya dan ternyata kendi itu memang berisi penuh air.
5: "Apakah air ini harus dipergunakan untuk memancing pompa? Bagaimana kalau tidak berhasil? Tidak ada air lagi. Bukankah lebih aman saya minum airnya dulu daripada nanti mati kehausan kalau ternyata pompanya tidak berfungsi? Untuk apa menuangkannya ke dalam pompa karatan hanya karena instruksi di kertas kumal yang belum tentu benar ini?" Begitu pikirnya. Tapi suara hatinya berkata lain. Ia harus mencoba mengikuti nasihat yang tertera di kertas itu, sekalipun beresiko. Maka ia pun menuangkan seluruh isi kendi itu ke dalam pompa yang karatan itu, dan dengan sekuat tenaga memompanya. Dan benar, air keluar dengan melimpah. Pria itu minum sepuasnya. Setelah istirahat memulihkan tenaga dan sebelum meninggalkan tempat itu, ia mengisi kendi itu sampai penuh, menutupkan kembali gabusnya, dan menambahkan beberapa kata di bawah instruksi pesan itu. "Saya telah melakukannya dan berhasil. Engkau harus mengorbankan semuanya terlebih dahulu sebelum bisa menerima kembali secara melimpah. Percayalah, inilah kebenaran hukum alam." Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini. Ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir. Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain. Saya Edi S. Abdullah. Wassalam.
3: Waktunya kentongan. Indonesia mempunyai alat komunikasi tradisional yang terbuat dari bambu yang dipahat, digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat sekitar sebagai tanda alarm, sinyal komunikasi jarak jauh, morse, bencana alam, tanda bahaya, dan lain-lain. Apakah nama instrumen dari bambu yang dimaksud tersebut? A. Kentong. B. Kolintang. C. Kentongan. Jawaban yang benar adalah C. Kentongan. Kentongan adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi yang masih terus digunakan oleh masyarakat Indonesia di berbagai daerah. Kentongan pada dasarnya digunakan untuk memberikan tanda kepada masyarakat di sekitar bahwa sedang terjadi sesuatu peristiwa. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
4: Seorang pria tersesat di gurun pasir. Ia hampir mati kehausan. Akhirnya ia tiba di sebuah rumah kosong. Di depan rumah tua tanpa jendela dan hampir roboh itu, ada sebuah pompa air. Segera ia menuju pompa itu dan mulai memompa sekuat tenaga. Tapi tidak ada air yang keluar. Lalu ia melihat ada kendi kecil di sebelah pompa itu dengan mulutnya tertutup gabus dan tertempel kertas dengan tulisan, "Sahabat, pompa ini harus dipancing dengan air dulu. Setelah Anda mendapatkan airnya, mohon jangan lupa mengisi kendi ini lagi sebelum Anda pergi." Pria itu mencabut gabusnya dan ternyata kendi itu memang berisi penuh air.
5: "Apakah air ini harus dipergunakan untuk memancing pompa? Bagaimana kalau tidak berhasil? Tidak ada air lagi. Bukankah lebih aman saya minum airnya dulu daripada nanti mati kehausan kalau ternyata pompanya tidak berfungsi? Untuk apa menuangkannya ke dalam pompa karatan hanya karena instruksi di kertas kumal yang belum tentu benar ini?"
4: Begitu pikirnya. Tapi suara hatinya berkata lain. Ia harus mencoba mengikuti nasihat yang tertera di kertas itu, sekalipun beresiko. Maka ia pun menuangkan seluruh isi kendi itu ke dalam pompa yang karatan itu, dan dengan sekuat tenaga memompanya. Dan benar, air keluar dengan melimpah. Pria itu minum sepuasnya. Setelah istirahat memulihkan tenaga dan sebelum meninggalkan tempat itu, ia mengisi kendi itu sampai penuh, menutupkan kembali gabusnya, dan menambahkan beberapa kata di bawah instruksi pesan itu. "Saya telah melakukannya dan berhasil. Engkau harus mengorbankan semuanya terlebih dahulu sebelum bisa menerima kembali secara melimpah. Percayalah, inilah kebenaran hukum alam." Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Waktunya kentongan. Indonesia mempunyai alat komunikasi tradisional yang terbuat dari bambu yang dipahat, digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat sekitar sebagai tanda alarm, sinyal komunikasi jarak jauh, morse, bencana alam, tanda bahaya, dan lain-lain. Apakah nama instrumen dari bambu yang dimaksud tersebut? A. Kentong. B. Kolintang. C. Kentongan. Jawaban yang benar adalah C. Kentongan. Kentongan adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi yang masih terus digunakan oleh masyarakat Indonesia di berbagai daerah. Kentongan pada dasarnya digunakan untuk memberikan tanda kepada masyarakat di sekitar bahwa sedang terjadi sesuatu peristiwa. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Pro 1, Kanal Inspirasi.

Terima kasih Tuhan, dalam penyertaan-Mu sejak pagi hingga malam ini. Nafas dan hidup kami sepenuhnya kami serahkan dalam kuasa-Mu. Kiranya kami akan kembali menghirup udara baru untuk menyelesaikan karya bakti kami kepada negara, bangsa, dan tanah yang kami diami. Tuntunlah langkah kami.

suara pendengar di manapun Anda berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka usai sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini, Kamis 3 September 2026. Siaran kami akan kembali lagi di udara besok pagi mulai pukul 04.55 waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM 4,3 MHz. Akhirnya sebelum bisa kami bertugas malam hari ini, penyiar Anda Raffi dan operator studio sekaligus operator pemancar Willy Anderson Kani Kreste, koordinator SP Cornelis Lututur, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Terimalah salam kebangsaan kita, merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Sound Lucky.

saudara pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Sound Blacky di udara melalui pemancar FM frekuensi 94,3 MHz. Kembali menemani Anda pagi hari ini, hari Jumat tanggal 4 September tahun 2026. Saudara pendengar, selamat berjumpa, selamat mengikuti siaran kami, dan merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, salve. Inilah Radio Republik Indonesia. Saum lagi kembali dipancarluaskan dari Jalan Insinyur Soekarno Puncak 221. Bahagia sekali untuk edisi siar pagi ini, Jumat tanggal 4 September tahun 2026. Kami yang punya tugas kembali menemani Anda dalam lintas Somlaki pagi. Saya Utalayan dan juga rekan Neles Lutlotor yang punya meja putar. Ya, untuk Anda pendengar, di pagi ini kami Arari Somlaki menemani Anda dengan program acara religi pagi. Di pagi ini kami Pro 1 Arari Somlaki akan menghadirkan

religi ya, lebih khusus untuk Anda kaum muslimin dan muslimat di pagi ini yang sudah memantau siaran kami, dan untuk Anda pendengar, lebih khusus untuk kaum muslimin dan muslimat pagi ini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dengarkan lagu-lagu religi Islam di saat ini.

Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah At-Tahrim ayat 8. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sungguh-sungguh. Niscaya Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahanmu, menutupi aibmu, dan memasukkan kamu ke dalam surganya yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Subhanallah. Bertaubatlah sungguh-sungguh. Allah sayang sama kita. Selama hayat dikandung badan, jantung masih berdetak. Segeralah, jangan tunda taubat sungguh-sungguh. Dan malaikat pun menyertai kalian seraya mendoakan dan mengaminkan setiap doa kalian, agar kalian keluar dari kegelapan menuju cahayanya. Dan Allah benar-benar menyayangi orang-orang beriman yang selalu berzikir kepadanya. Salam dari Allah bagi mereka yang selalu berzikir padanya, dan Allah persiapkan untuk mereka ganjaran yang mulia. Subhanallah. Bukankah kekasih senang menyebut nama kekasihnya? Bukankah kekasih senang membanggakan nama kekasihnya? Bukankah kekasih senang dibanggakan oleh kekasihnya? Semakin cinta, semakin banyak kita menyebut

Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Nuh ayat 10, 11, 12, mohonlah ampunan kepada Allah, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan turunkan musim hujan yang teratur. Dia banyakkan rezeki, harta, dan anak-anak yang saleh. Lalu Ia adakan untukmu kebun-kebun, dan Ia adakan untukmu sungai-sungai, kebahagiaan dan kesejahteraan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli syai'in saqala, wa inna saqalatal qulub dzikrullah." Sesungguhnya segala sesuatu ada pembersihnya, ada pengkilatnya, ada sikatnya. Pembersih hati yang kotor, sikat hati yang bernoda, pengkilat hati yang berdosa, dzikrullah. Maka setiap lafaz zikir membersihkan kotoran, dosa, noda yang kita berbuat. Begitu kotoran diangkat dari hati itu, tampaklah ada nur di dalamnya. Nur yang Allah berikan pada diri kita. Lalu nur itu mencari nur hidayah, nur rahmat, nur maghfirah, nur ma'rifat, nur berkah dari Allah. Alangkah indahnya hati yang memancar nur ilahi melalui zikrullah.

Sungguh, menanglah, sukseslah, beruntunglah orang-orang yang mensucikan dirinya dengan zikir dan sholat, kecuali orang-orang yang terpedaya dengan kehidupan dunia, lalu ia lalai dari zikir kepadanya. Subhanallah. Orang-orang beriman hidupnya tidak untuk hidup, tapi hidupnya untuk Maha Hidup. Hidupnya bukan untuk mati, tapi justru mati itulah untuk hidup. Hidupnya untuk Maha Hidup. Dia tidak takut mati, dia tidak cari mati, dan ia tidak lupakan mati, tapi justru dia rindukan mati. Mengapa? Karena mati bukanlah wafat, karena mati bukanlah akhir dalam kehidupan ini, tapi awal kehidupan sebenarnya. Karena mati satu-satunya pintu berjumpa dengannya. Kebahagiaan bagi kekasih saat-saat, detik-detik berjumpa dengannya. Saat berjumpa, itulah kebahagiaan bagi orang-orang beriman.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Anda kaum muslimin dan muslimat di pagi ini, lagu-lagu kesida kami cukupkan dan kita ikuti Warta Berita Daerah bersama Pro 1 RRI Tuang
1: Pagi. Petugas bahkan harus berjalan kaki untuk menelusuri jaringan hingga menemukan sumber gangguan.
2: Pada kesempatan kali ini, yang pertama kami dari manajemen PLN mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kejadian padam yang terjadi di lingkungan khususnya di KI Besar Selatan Barat. Jadi ada beberapa yang ingin kami sampaikan penyebabnya. Yang pertama memang ada gangguan komponen PLN dan gangguan pohon kelapa tumbang akibat angin kencang. Kenapa penanganannya cukup lama? Karena ada beberapa penanganan gangguan yang terhambat karena kondisi infrastruktur. Jadi dalam penelusuran gangguan, setiap kita mencari posisi gangguan itu kan kita harus mencari, ya diikutin sampai ketemu di jaringan itu. Nah itu ada yang tidak ada jalan kendaraan, harus jalan kaki. Terus kemudian beberapa kondisi ketika pohon itu sudah mengenai atau apa, ketika kita minta izin untuk ditebang supaya nggak mengenai, itu tidak diberikan izinnya. Minta ganti rugi dari masyarakat. Biasanya boleh ditebang kalau sudah tumbang.
1: Menurut Sesongko, kendala di lapangan tidak hanya soal akses menuju jaringan, tetapi juga ketika petugas harus menangani pohon yang mengganggu jaringan listrik. Dalam beberapa kondisi, petugas harus meminta izin kepada pemilik lahan, bahkan ada yang meminta ganti rugi sebelum pohon diperbolehkan ditebang. Meski demikian, PLN tetap melakukan penanganan hingga pasokan listrik kembali menyala. Sesongko mengatakan perbaikan masih terus dilakukan karena terdapat sejumlah peralatan yang harus diganti agar kondisi jaringan benar-benar kembali normal. Untuk mendukung pekerjaan tersebut, PLN akan mengirimkan tambahan material dari Langgur KKK Besar. Manajer ULP Elat bersama Supervisor Teknik juga telah diminta turun langsung ke lokasi dan memastikan pekerjaan penanganan gangguan diselesaikan. Sesongko menambahkan, PLN terus berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara untuk mencari solusi atas kendala pelayanan listrik di KI Besar, terutama yang berkaitan dengan kondisi geografis dan akses antar pulau. Diharapkan, perbaikan yang dilakukan dapat meningkatkan kualitas pelayanan listrik sehingga gangguan serupa tidak kembali menghambat aktivitas masyarakat. Saudara, program Makan Bergizi Gratis MBG yang selama ini ramai dirasakan masyarakat di wilayah perkotaan ternyata belum menjangkau warga di KI Besar, Kabupaten Maluku Tenggara. Kondisi ini dikeluhkan warga karena anak sekolah hingga kelompok masyarakat lainnya belum mendapatkan layanan MBG. Informasi selengkapnya dilaporkan Irine Hari Cahyani.
3: Program Makan Bergizi Gratis MBG hingga kini belum dirasakan masyarakat di wilayah KI Besar, Kabupaten Maluku Tenggara. Warga setempat Ferry mempertanyakan belum adanya layanan MBG bagi anak sekolah maupun kelompok masyarakat lainnya, meski program tersebut telah berjalan di sejumlah wilayah perkotaan. Keluhan itu disampaikan Ferry melalui program Halo RRI Rabu 2 September 2026. Ia berharap pemerintah dapat menjelaskan kapan program MBG mulai menjangkau masyarakat di KI Besar, karena selama ini warga hanya mendengar program tersebut tanpa merasakan manfaatnya.
4: Makanan gizi gratis ini kita dengar lewat media massa, baik televisi maupun radio, pelayanan di perkotaan itu berulang-ulang. Kenyataan kami warga masyarakat KI Besar belum pernah menikmati isu makanan bergizi, baik isu sekolah maupun lansia, kami belum pernah dengar. Kalau bisa supaya juga kami juga mendapatkan pelayanan.
3: Sementara itu, Sekretaris Satgas MBG Daerah Terpencil Kabupaten Maluku Tenggara, Muksin Rahayan, saat ditemui tim RRI di ruang kerjanya Kamis pagi menjelaskan, MBG belum berjalan di KI Besar karena belum ada dapur yang mendapat izin operasional dari Badan Gizi Nasional atau BGN. Menurutnya, BGN memang telah menetapkan sejumlah titik untuk pembangunan dapur MBG Daerah Terpencil, namun proses penetapan penyedia dan izin operasional belum selesai.
5: Kami berkedudukan sebagai satuan tugas Satgas percepatan MBG di daerah terpencil. Sama ini yang di Maluku Tenggara di Kota Langkur dan sekitarnya yang baru beroperasi adalah dapur MBG kategori dapur aglomerasi. Nah, bagaimana dengan KB SAR? Sampai dengan hari ini, sesuai informasi yang kami Satgas terima, belum ada sejenis dapur aglomerasi. Yang ada baru penetapan titik lokasi kategori dapur 3T atau terpencil. Nah, memang di KB SAR itu sudah ada titiknya di sepanjang dari mulai KB SAR Utara Timur sampai dengan KB SAR Selatan Barat sudah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional dapur MBG daerah terpencil, karena penerima manfaatnya rata-rata kurang dari 1.000 penerima manfaat. Investor sudah membangun 22 titik, tetapi sampai dengan saat ini izin operasional yang dikeluarkan oleh Badan Gizi Nasional belum keluar, belum menetapkan siapa penyedia untuk pemberian makan bergizi gratis di dapur 3T itu.
3: Muksin menjelaskan, untuk wilayah Maluku Tenggara terdapat 31 titik dapur MBG daerah terpencil yang telah ditetapkan BGN. Dari jumlah tersebut, 22 titik telah dibangun oleh investor, sementara 9 titik lainnya masih dalam tahap persiapan pembangunan. Namun, dapur yang telah dibangun tersebut belum dapat langsung beroperasi karena masih menunggu penetapan penyedia dan izin operasional dari BGN. Pemerintah daerah dalam proses tersebut lebih berperan memfasilitasi lokasi dan kebutuhan pembangunan, sementara keputusan pengoperasian berada pada BGN. Selain dapur daerah terpencil, terdapat pula 3 dapur yang dibangun melalui APBN, masing-masing di kawasan kantor bupati yang baru, Ohai Danar, dan kompleks kantor Camat Kebesar Utara Barat. Ketiga dapur tersebut juga belum beroperasi karena masih menunggu penyelesaian pembangunan dan penetapan penyedia oleh BGN. Muksin menambahkan, saat ini MBG yang sudah berjalan di Maluku Tenggara berasal dari dapur aglomerasi yang dibangun oleh yayasan. Terdapat 4 dapur aglomerasi yang telah beroperasi dan melayani penerima manfaat di wilayah yang sudah terjangkau program tersebut. Ia menegaskan pemerintah daerah bersama Satgas MBG terus melakukan koordinasi agar pembangunan dan pengoperasian dapur di wilayah 3T dapat segera terrealisasi. Dengan adanya dapur yang telah siap serta penetapan penyedia dari BGN, masyarakat Kebesar diharapkan segera mendapatkan layanan MBG seperti wilayah lainnya. RRI Langgur, Irina Hari Cahyani melaporkan.
1: Saudara, penggalan minyak tanah diisukan menaikkan harga jual yang memicu naiknya harga jual di penjual eceran. Menanggapi hal tersebut kepada RRI, Aladin Sukma, pemilik PMT Ala di Ohoi Watdek, Kamis 4 September 2026 menegaskan, pihaknya menjual sesuai dengan edaran harga tertinggi eceran yang dikeluarkan oleh pemerintah Maluku Tenggara. Dirinya juga menegaskan jika warga menemukan ada PMT yang menjual minyak tanah dengan harga di atas Rp4.000 per liter, bisa melaporkan kepada pihak berwajib agar diproses.
6: Kami dari Pangkalan tidak pernah menjual harga di atas head SK Bupati. Yang dikeluarkan SK Bupati itu, harga head itu Rp4.000 per liter. Maka dengan sampai sekarang kami masih jual dengan Rp4.000. Jadi kalau ada yang bilang Pangkalan main harga sampai Rp5.000 atau Rp10.000, itu pelanggaran. Itu bisa dipidanakan ataupun bisa lapor ke perindak maupun ke agen supaya agen bisa mencabut depo izin, ataupun perindak juga bisa mencabut depo izin ketika ada Pangkalan yang nakal untuk menjual harga di atas itu.
1: Aladin juga menjelaskan, sebagai agen minyak tanah yang bekerja sama dengan Pertamina, penjualan minyak tanah dan tabung gas dipantau ketat. Jika didapati kesalahan atau penyelewengan, dipastikan izin penjualan PMT tersebut bisa dicabut. Saudara, Sekolah Rakyat menerapkan sistem penjangkauan untuk mendapatkan peserta didik dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Anak-anak yang menjadi sasaran program tersebut tidak perlu mengikuti proses pendaftaran seperti sekolah pada umumnya. Direktur Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil PKAT Kemensos RI, Iketut Supena, menjelaskan petugas Kementerian Sosial akan mendatangi keluarga sasaran satu per satu. Statement itu disampaikan pada kegiatan MPLS Sekolah Rakyat beberapa waktu lalu. Upaya tersebut dilakukan karena sebagian calon peserta didik berada di wilayah kepulauan dan harus dijangkau dari berbagai pulau.
7: Kita akan melihat bagaimana potensi-potensi saudara-saudara kita yang dalam sekarang ini dalam posisi miskin ekstrim dan miskin, Pak. Nah, ini dikhususkan anak-anak kita dari keluarga saudara-saudara kita di miskin ekstrim dan miskin. Di sekolah rakyat ini tidak ada pendaftaran, Bapak Ibu. yang ada adalah penjangkauan. Jadi kami mengunjungi mereka satu persatu.
1: Menurutnya sistem penjangkauan tersebut memastikan anak-anak dari keluarga kurang mampu tetap mendapatkan akses pendidikan. Pemerintah ingin memastikan kondisi ekonomi keluarga tidak menjadi penghalang bagi anak untuk memperoleh pendidikan yang layak. Program ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah agar tidak ada anak yang tertinggal dalam bidang pendidikan. Anak-anak dari keluarga miskin, ekstrim dan miskin diharapkan memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan kemampuan dan meraih masa depan yang lebih baik. Saudara, kunjungan Panglima Komando Armada Republik Indonesia ke TK Hang Tua Kota Tual Kamis pagi diharapkan menjadi momentum memperkuat perhatian terhadap pendidikan anak usia dini, khususnya dalam pengembangan bakat dan potensi peserta didik. Selengkapnya dilaporkan reporter Resti Febrianti.
8: Kunjungan Panglima Komando Armada Republik Indonesia ke TK Hang Tua Kota Tual pada Kamis pagi diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat perhatian terhadap pendidikan anak usia dini, khususnya dalam pengembangan bakat dan potensi peserta didik. Kehadiran pimpinan TNI Angkatan Laut tersebut dinilai memberikan pengalaman langsung bagi anak-anak sekaligus membuka ruang perhatian lebih besar terhadap kebutuhan pendidikan di lingkungan TK Hang Tua Tual. Kepala Sekolah TK Hang Tua Kota Tual, Enos Larbona, menyampaikan apresiasi atas kunjungan tersebut. Menurutnya di tengah padatnya tugas sebagai Panglima, masih tersedianya waktu untuk mengunjungi sekolah menjadi bentuk perhatian yang berarti bagi peserta didik dan tenaga pendidik. Atas nama TK Hang Tua Tual, ia mengucapkan terima kasih walaupun Panglima memiliki tugas banyak, Panglima masih menyempatkan hadir untuk berkunjung ke TK Hang Tua Tual.
9: Memberikan kesempatan untuk datang berkunjung di TK Hang Tua yang kurang lebih satu bulan kami mempersiapkan diri untuk sarana ya, sebagaimana yang disampaikan oleh Bu Ketua Pengurus Yayasan Hang Tua Perwakilan Tual, kami semaksimal mungkin untuk menyiapkan kunjungan kerja ini. Kedepannya adalah bagaimana kita memberikan perhatian khusus kepada anak-anak generasi saat ini, dididik untuk mengembangkan bakat mereka dalam memajukan TK Hang Tua. Sangat gembira dan senang atas kunjungan dan sangat puas.
8: Larbona mengatakan pihak sekolah telah melakukan berbagai persiapan selama lebih dari satu bulan, tidak hanya untuk menyambut kedatangan Panglima, tetapi juga memastikan kesiapan sarana dan prasarana di sekolah. Namun ia menegaskan bahwa perhatian ke depan tidak boleh berhenti pada kegiatan kunjungan. Menurutnya yang lebih penting adalah bagaimana sekolah bersama pihak terkait dapat memberikan perhatian khusus kepada peserta didik dalam menemukan dan mengembangkan bakat serta potensi anak sejak usia dini. Sementara itu, salah satu guru TK Hang Tua Tual, Sriwijaya Banyal, menilai kunjungan Panglima Ko Armada RI menjadi kesempatan yang jarang diperoleh peserta didik di tingkat pendidikan anak usia dini. Ia bersyukur TK Hang Tua Tual mendapat kesempatan tersebut pada tahun ini. Menurutnya kegiatan seperti ini jarang terjadi dan sebuah poin plus di TK Hang Tua Tual mendapatkan kesempatan untuk dikunjungi.
10: Sangat penting ya, yang pertama yaitu ini juga jarang ya, kunjungan Bapak Panglima ke TK Hang Tua itu jarang. Dan alhamdulillah tahun ini memang kami mendapatkan kesempatan untuk dikunjungi TK Hang Tua Tual dan anak-anak sangat antusias. Ini salah satu poin plus ya bagi anak-anak karena tidak semua anak bisa bertemu langsung dengan Panglima dan Ibu. Dengan kunjungan ini kami sangat berharap adanya respon positif ya dari TNI Angkatan Laut. Pesan dari Ibu itu anak-anak mungkin harus rajin sekolah, rajin belajar supaya bisa mengejar cita-cita anak-anak.
8: Menurut Sriwijaya Banyal, kehadiran Panglima dan Ibu memberikan pengalaman tersendiri bagi anak-anak. Peserta didik terlihat antusias mengikuti kegiatan dan menyambut langsung kedatangan tamu dari jajaran TNI Angkatan Laut tersebut. Ia menilai pengalaman bertemu langsung dengan seorang Panglima menjadi nilai tambah bagi perkembangan dan wawasan anak, mengingat tidak semua peserta didik memiliki kesempatan serupa. Ia berharap kunjungan tersebut tidak hanya menjadi pengalaman sesaat bagi anak-anak, tetapi dapat ditindaklanjuti melalui perhatian dan dukungan terhadap kebutuhan sekolah. Ia berharap TNI Angkatan Laut dapat memberikan respon positif terhadap keberadaan TK Hang Tua Tual, terutama dalam mendukung peningkatan sarana, pendidikan, serta pengembangan bakat dan potensi peserta didik. Dari Tual, Risti Febrianti melaporkan.
1: Saudara, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Maluku Tenggara, Abdul Rahman Madubun, kepada RRI mengatakan, pihaknya terus memperkuat kesiapsiagaan personel dalam menangani berbagai laporan kebakaran dengan membagi personil ke dalam 3 regu yang bertugas secara bergantian. Rahman mengemukakan, setiap regu terdiri dari sekitar 15 hingga 17 personil yang menjalankan tugas berdasarkan sistem shift. Pembagian tersebut dilakukan untuk memastikan pelayanan penanganan kebakaran tetap berjalan dan personil selalu tersedia ketika menerima laporan dari masyarakat.
5: Untuk personil ini kami bagi dalam 3 regu siaga, jadi bergantian shiftnya. Satu regu itu berjumlah 15 sampai 17 personil. Kita punya call center, jadi langsung mereka menghubungi lewat nomor call centernya, atau ada juga yang langsung datang melapor ke posko. Kebetulan posko kami itu di Jalan Jenderal Sudirman samping Ban Maluku dan Maluku Utara.
1: Rahman menjelaskan masyarakat dapat menyampaikan laporan kejadian kebakaran melalui call center yang telah disediakan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Selain melalui layanan tersebut, warga juga dapat datang langsung melaporkan kejadian ke posko damkar yang berada di Jalan Jenderal Sudirman di samping Bank Maluku dan Maluku Utara. Ia mengakui keterbatasan armada menjadi salah satu tantangan dalam penanganan kejadian kebakaran di wilayah Maluku Tenggara. Saat ini, dengan 2 armada yang tersedia, petugas harus menentukan skala prioritas apabila dalam 1 hari terdapat beberapa kejadian sekaligus. Kondisi tersebut membuat petugas harus mengatur respons berdasarkan tingkat kepentingan setiap kejadian yang dilaporkan. Dengan sistem regu siaga dan penentuan skala prioritas, Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Maluku Tenggara berupaya tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat meskipun masih menghadapi keterbatasan armada. Saudara, komunikasi intensif bersama daerah mitra maupun produsen di daerah lain mengatasi fluktuasi harga komoditas yang menjadi pemicu inflasi. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Tua, Darnawati Amir, menyebutkan beberapa komoditas pangan pokok yang hampir dominan menyebabkan timbulnya inflasi di beberapa daerah yang menjadi sampel di wilayah Maluku, yakni bawang, cabai, beras, dan beberapa komoditas lain. Namun pemerintah Kota Tua telah bekerja sama dengan para produsen di beberapa daerah untuk meningkatkan pasokan produk ke Kota Tua, termasuk memediasi kebutuhan para pedagang untuk menjalani kerjasama sinergi hingga distribusi logistik ke Kota Tua melalui komunikasi bersama dinas teknis, memberi kemudahan saat pasokan komoditas tersebut dapat disuplai hingga lokasi sasaran.
11: Pelaku usaha kita itu, kita bangun intens komunikasinya dan ternyata jaringan-jaringan produsen yang cukup mampu memenuhi suplai kebutuhan pangan di Kota Tua, termasuk Maluku Tenggara. Jadi misalnya bawang, kalau harga bawangnya mahal di Sulawesi Selatan, mereka akan mengkomunikasi dengan Kupang dan Bima. Mereka juga sudah memiliki jaringan transportasi untuk mengangkut komoditi tersebut, sehingga ketersediaan di Kota Tua itu selalu ada. Mungkin sedikit ada naik turun fluktuasinya karena ini juga terkait dengan biaya perolehan komoditi di lokasi produksi.
1: Darnawati menandaskan harga komoditi cabai dan bawang seringkali mengalami kenaikan yang cukup signifikan dan berdampak pada elastisitas permintaan dan penawaran. Namun untuk mencapai standar equilibrium kedua unsur ini tidaklah mudah karena mempengaruhi pada harga dari produsen penghasil di wilayah Kupang dan Mataram yang menjadi pusat penghasil bawang merah dan cabai yang daerah mitra pemerintah Kota Tua, seiring upaya tim pengendali inflasi daerah untuk menekan tingkat inflasi di Kota Tua. Warta berita ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Langgur, di relay Radio Republik Indonesia Samlaki, dan dipancarluaskan oleh pemancar relay RRI Langgur di Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, serta ditampilkan pula pada aplikasi RRI Digital. Saudara, nomor induk berusaha NIB adalah identitas resmi 13 digit yang diterbitkan oleh lembaga online Single Sedition untuk mengesahkan kegiatan operasional pelaku usaha di Indonesia. Untuk mempermudah para pengusaha, NIB dapat diurus secara digital lewat kantor PTSP. Hal ini disampaikan Sekretaris Kantor PTSP Maluku Tenggara, Marten Rahmetan. Selain mudah dibuat, NIB juga menjadi SIM untuk pengurusan hal lain agar bisa mendaftarkan usaha seseorang.
12: Kalau penduduk itu dia harus memiliki KTP, nah, itu hal yang resmi. Sedangkan orang yang melakukan usaha harus ada NIB, dan dari situ ada berbagai persyaratan yang harus dia penuhi baru bisa mendaftarkan usahanya. Dengan demikian itu sangat penting untuk melakukan usaha, karena dengan NIB maka akses lain juga berdampak. Artinya bahwa ketika orang berusaha pastikan perlu modal. Ini juga NIB ini jadi persyaratan untuk pengurusan kredit segalanya. Nah, itu legalitasnya di situ.
1: Rahang Mitan menambahkan, fungsi utama NIB adalah menjadi tanda pengenal resmi yang sah di mata hukum agar usaha Anda beroperasi dengan tenang. Selain itu, mempermudah pengurusan izin lanjutan seperti sertifikasi halal, izin PIRT atau izin komersial L, operasional lainnya. Kemudian NIB juga membuka peluang lebih besar untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan atau pinjaman modal dari bank. Kemudian NIB juga menjadi syarat untuk mengikuti pengadaan barang jasa pemerintah serta menerima pelatihan atau bantuan, dan selanjutnya secara otomatis mendaftarkan pelaku usaha ke dalam program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Saudara, event Bupati Cup Maluku Tenggara memberikan kontribusi positif terhadap pelaku UMKM dan membangun persaudaraan antara masyarakat Ohoy hingga level daerah. Pernyataan ini disampaikan Bupati Maluku Tenggara Muhammad Taher Hanubun Rabu kemarin di pelataran Gedung Serbaguna Lampul Ngabal Lenggur, sejalan kompetisi antara tim-tim terbaik yang dikirim dari masing-masing kecamatan. Selain memperebutkan piala bupati, juga seleksi bakat generasi muda K untuk menghadapi event Popmal 2027 mendatang di Kota Ambon. Olehnya itu, selain event olahraga, kipra UMKM diangkat demi memicu peran usaha masyarakat lokal sehingga transaksi antara pelaku usaha dan khalayak yang hadir menyaksikan pertandingan di berserbaguna mendatangkan omset yang cukup bagi pelaku UMKM, karena setiap kemandirian yang dilalui kerja keras akan membuahkan hasil yang lebih baik dari ketertinggalan sebelumnya.
13: Setiap kegiatan di balik itu ada makna. Olahraga tapi dibarengi juga dengan kegiatan-kegiatan UMKM. Tuhan tidak akan merubah nasib satu kaum kecuali kaum itu sendiri berusaha merubah nasibnya. Kita tidak boleh tinggal diam dengan kondisi ekonomi yang biasa-biasa. Kita harus keluar. Maka tujuannya mulai dari 192 Ohoy dengan 11 kecamatan. Penggalaan voli Bupati Cup ini diselenggarakan di semua kecamatan yang diikuti oleh seluruh Ohoy. Begitu pelaksanaan kegiatan itu, UMKM disertakan. Ada orang olahraga, tapi ada juga orang yang berdagang. Akhirnya, alhamdulillah, mereka minuman disiapkan, makanan disiapkan, dengan kegiatan-kegiatan lainnya. Manfaatnya mulai dari tingkat Ohoy sampai kecamatan, sampai saat ini adalah tingkat kabupaten.
1: Hanubun menilai progres promosi di level pusat dari keanekaragaman produk pangan lokal telah disikapi serius kementerian terkait. Maka permintaan pemerintah akan terus melakukan inovasi menggerakkan pelaku UMKM, dalam hal ini menyediakan kemasan produk yang selama ini menjadi tantangan dan dinilai harganya cukup mahal. Olehnya itu, pendampingan pemerintah akan terus digalakkan guna menciptakan dunia usaha yang maju dan kompetitif, membuka lapangan kerja, dan mendorong pergerakan roda pertumbuhan ekonomi.

0: Pencapaian yang sudah dicapai sebenarnya sifatnya rutinitas. Penanganan perkara tentu dari bulan ke bulan itu signifikan dan penyelesaiannya alhamdulillah semua berjalan dengan baik. Yang tadinya berpotensi ada chaosnya, alhamdulillah semua teratasi dengan baik. Itu berkat kerjasama kita, para PH, dan kita memberikan pemahaman, edukasi ya kepada baik itu tersangka maupun pihak keluarga, korban, apa segala macam kita sampaikan. Sehingga mereka mau memahami dan alhamdulillah semua bisa berjalan dengan baik.
1: Menurut Fajar, tantangan terbesar dalam pelaksanaan tugas kejaksaan di Maluku Tenggara adalah transportasi antar pulau. Kondisi gelombang laut yang tinggi pada musim angin timur kerap menghambat pelayanan hukum ke wilayah Kei Besar dan sejumlah pulau lainnya. Meski demikian, berbagai program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat tetap berjalan. Program jaksa masuk sekolah, jaga desa, pelayanan hukum, hingga pemberian pendapat hukum terhadap program strategis pemerintah terus dilaksanakan. Dalam penanganan perkara, kejaksaan juga memanfaatkan teknologi konferensi daring untuk mengatasi keterbatasan tenaga ahli di daerah. Kerjasama dengan perguruan tinggi di Ambon, Sulawesi, dan Jawa turut dilakukan guna mendukung proses penegakan hukum. Fajar berharap masyarakat terus mendukung dan mengawasi jalannya penegakan hukum di Maluku Tenggara. Partisipasi masyarakat sangat penting untuk mewujudkan pelayanan hukum yang profesional, jujur, dan berintegritas. Saudara Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar menegaskan komitmen untuk menghentikan seluruh kegiatan hak penguasaan hutan HPH di wilayah Tanimbar. Bupati Kepulauan Tanimbar Rike Jawariso mengatakan pemerintah daerah memiliki tekad untuk menutup izin HPH dan mencari alternatif pendapatan tanpa merusak hutan. Menurutnya hutan yang merupakan warisan leluhur yang harus dijaga dan dilindungi dari penebangan agar tetap memberikan manfaat bagi masyarakat dan generasi mendatang.
2: Saya Bupati bersama Ibu Wakil Bupati, sejak awal kami menjabat, kami sudah mempunyai tekad juga untuk bagaimana bisa menutup HPH. Kenapa kami harus menutup HPH? Karena hari ini ada cara lain untuk mendapatkan uang. Kami tahu dan percaya bahwa negara memberikan izin HPH karena negara juga memang mendapatkan PDSR, PDSA seperti pajak dari situ. Tapi hari ini negara juga bisa mendapatkan uang dengan cara takkan kami membantu merawat hutan sehingga kami akan menjual yang namanya carbon trader.
1: Pemerintah daerah berharap komitmen tersebut mendapat dukungan pemerintah pusat untuk bersama-sama menjaga kelestarian hutan Iamdena. Saudara Bapas kelas 2 Samlaki terus memberikan edukasi hukum kepada masyarakat terkait perkembangan sistem pemidanaan, khususnya pidana kerja sosial. Kasubsi Bimbingan Klien Dewasa Bapas Samlaki Yuli Welikin menjelaskan, pidana kerja sosial mengedepankan manfaat bagi masyarakat dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum serta kondisi dan kemampuan pelaksana pidana. Sementara itu, Kepala Bapas Kelas 2 Somlaki Martina Sulilit menegaskan, Bapas tidak hanya melakukan pembimbingan dan pengawasan, tetapi juga memberikan informasi hukum yang mudah dipahami agar masyarakat dapat mendukung penerapan pidana kerja sosial. Saudara, Satpol Air Polres Kepulauan Tanimbar melaksanakan patroli jalan kaki di Pelabuhan Rakyat Tanimbar Raya Somlaki Kamis 3 September 2026. Patroli difokuskan pada pengamanan debarkasi penumpang dan barang guna mencegah gangguan Kamtipmas serta memberikan rasa aman bagi masyarakat. Kasat Pol Air Ibda Simon Nusmese mengatakan kehadiran personil juga menjadi sarana berinteraksi dengan nakoda, ABK dan penumpang sekaligus menyampaikan pesan keselamatan dan ketertiban berlayar. Menurutnya, patroli dialogis rutin dilakukan untuk menyerap aspirasi dan keluhan pengguna jasa transportasi laut serta memastikan proses kedatangan kapal berjalan aman, tertib dan lancar. Berita terakhir saudara, berbagi kasih di Pantai Asuhan Alma menjadi wujud pelayanan dan kepedulian kepada anak-anak di Olilit Barat. Dalam doa novena Malaikat Agung Santo Rafael dan perenungan Injil

0: umat paroki Hati Kudus Yesus Olilit Barat diajak meneladani semangat pelayanan Santo Gregorius Agung, khususnya dalam mengasihi kaum miskin dan menderita. Pastor Paroki RD Ponsianus Onggerwalu mengatakan, anak-anak panti asuhan Alma termasuk mereka yang memiliki disabilitas dan kehilangan kasih sayang keluarga, bukanlah korban, melainkan menjadi majikan kasih yang mengajarkan umat untuk mencintai tanpa syarat. Menurutnya, pelayanan para suster Alma dan pembina diharapkan mampu memenuhi kebutuhan dasar, pendidikan, serta mendorong anak-anak tumbuh mandiri sesuai potensi masing-masing. Dan saudara, untuk mengetahui perakiran cuaca hari ini, kami ajak Anda untuk mengikuti informasi langsung dari stasiun BMKG Maluku Tenggara dan Kota Tual bersama Putra. Halo Putra, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Silakan informasi Anda Putra.
1: Baik, pada pagi hari ini akan kami informasikan perakiran cuaca di Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual berlaku hari ini tanggal 4 September 2026 pukul 9.00 waktu Indonesia Timur hingga keesokan harinya pada jam yang sama. Adapun informasi perakiran cuaca di Kota Tual, pada pagi hari perakirakan cuaca akan cerah hingga cerah berawan. Kemudian pada siang hari perakirakan cuaca akan cerah berawan hingga berawan. Lalu pada malam hari perakirakan cuaca akan cerah berawan, dan pada dini hari perakirakan cuaca akan cerah. Adapun ada kemungkinan terjadi potensi hujan intensitas ringan di wilayah sekitar pesisir timur wilayah Kota Tual, walau hanya terjadi dalam periode sekitar 1 hingga 2 menit dengan intensitas sangat ringan. Suhu udara rata-rata di Kota Tual berkisar antara 25 derajat hingga 30 derajat dengan kelembaban kisar antara 60% hingga 80% serta arah angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 9 hingga 18 km per jam. Dan juga untuk informasi perakiran cuaca di wilayah Kabupaten Maluku Tenggara, umumnya pada pagi hari perakiran cuaca akan cerah, lalu pada siang hingga sore hari perakiran cuaca akan cerah berawan, pada malam hingga dini hari perakiran cuaca akan cerah berawan hingga kemudian menjadi cerah lagi. Adapun rata-rata suhu udara di Kabupaten Maluku Tengah berkisar antara 20 derajat hingga 30 derajat dengan kelembaban antara 58% hingga 91% serta angin yang bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan maksimum hingga 22 km per jam. Selanjutnya untuk informasi perakiran cuaca perairan di perairan Kepulauan Kei, pada umumnya gelombang ketinggian gelombang berkisar antara 1 hingga 1,3 meter masuk kategori gelombang sedang dengan arah arus bergerak ke arah barat dengan kecepatan 1 knot atau 1,8 km per jam dan arah angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan rata-rata berkisar antara 10 sampai 18 knot atau kecepatan maksimum hingga 30 km per jam. Demikian informasi perakiran cuaca untuk hari ini, selanjutnya saya kembalikan studio.
0: Laporan perakiran cuaca langsung dari stasiun BMKG Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual bersama Putra. Terima kasih Putra.

Saudara, sebelum menutup perjumpaan kita dalam Warta Berita pagi ini, kami sampaikan kembali topik berita utama. Sekolah Rakyat menerapkan sistem penjangkauan untuk mendapatkan peserta didik dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Pangkalan minyak tanah diisukan menaikkan harga jual yang memicu naiknya harga jual di penjual eceran. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Debbie Kelmaskosu dan Iqbal mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat pagi dan sampai jumpa.

Pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, khususnya masyarakat di Kepulauan Kei, Kepulauan Aru, dan Kepulauan Tanimbar yang sangat saya banggakan. Perjalanan sebuah lembaga penyiaran publik bukan hanya tentang mengudara setiap hari, tetapi juga tentang bagaimana kami berusaha berbenah, mendengar, dan menyelaraskan diri dengan denyut nadi masyarakat yang kami layani. Saat ini, dengan rasa syukur dan komitmen yang semakin kuat, saya menyampaikan sebuah tonggak sejarah baru bagi eksistensi lembaga kita. Berdasarkan penataan organisasi LPPR RI serta persetujuan resmi dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, berdasarkan surat Menteri Pan RB nomor B/1066/M.KT.01/2026 tanggal 21 Juli 2026 dan peraturan Dewan Direksi LPPR RI nomor 01 tahun 2026, stasiun penyiaran LPPR RI tua secara resmi bertransformasi dan berganti nomenklatur menjadi stasiun penyiaran LPPR RI Langgur. Perubahan ini tertuang dalam peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2005 dalam pasal 12 ayat 1 yang menyebutkan satuan penyiaran adalah penyelenggara kegiatan penyiaran RRI yang berlokasi di ibu kota negara, provinsi, kabupaten kota di mana RRI itu berada. Hal ini sekaligus menjadi dasar penyesuaian administrasi di mana Langgur merupakan ibu kota Kabupaten Maluku Tenggara. Dengan status baru ini, RRI Langgur kini resmi tercatat sebagai satuan penyiaran TPC. Kami jajaran pimpinan dan angkasawan-angkasawati berkomitmen untuk menghadirkan jangkauan dan kualitas siaran lokal serta regional yang semakin optimal. Mulai hari ini, penyebutan resmi yang berlaku adalah LPP RRI Langgur. Nama boleh berganti, namun semangat, dedikasi, dan cinta kami kepada bumi Larvul Ngabal tidak akan pernah surut. RRI Langgur akan terus berdiri menjadi ruang publik yang terpercaya, penjaga kebangsaan, dan rumah aspirasi bagi seluruh masyarakat Kepulauan Kei dan di mana saja saudara berada. Terima kasih atas kepercayaan Anda yang terus membersamai langkah kami. Saya, Yakobus Resubun, Kepala LPP RRI Langgur. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve. Om Santi Santi Santi Om.

Selamat pagi, semangat pagi untuk Anda pendengar yang tentunya memantau siaran kami Radio Republik Indonesia Langgur CTV dan juga rekan Iqbal di meja putar bersama Anda pagi hari ini, memberikan semangat, motivasi untuk Anda dalam mengawali aktivitas Anda di pagi hari ini ya. Begitu luar biasa sibuknya, apalagi Anda para orang tua di rumah sana, luar biasa perjuangannya untuk anak-anak terkasih yang sudah beranjak ke sekolah. Selamat pagi untuk adik-adik, semoga hari ini belajarnya lancar, semangat untuk belajarnya, jangan sampai lupa untuk membuat PR-nya ya. Juga untuk Anda para ibu guru hebat di luar sana yang begitu luar biasa menjadi panutan untuk anak-anaknya lewat pembinaan didikan yang diberikan, semoga juga berkah ya. Hari ini semangat untuk tugas-tugas pokoknya Anda sebagai ASN, Anda sebagai para pedagang, petani, nelayan, apapun tugas pokok yang Anda lakukan di pagi hari ini, semoga tugas-tugasnya juga Anda nikmati kerjanya dengan penuh keikhlasan dan bertanggung jawab, berkah senantiasa untuk Anda dan keluarga ya. Kami menemani aktivitas Anda di pagi hari ini, pendengar, sajian musik dan informasi hingga jelang pukul 7 waktu Indonesia Timur, pendengar. Sebagai informasi seperti biasa ya, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat ya, kami hadir lewat program Halo RRI. Kesempatan nantinya kami berikan untuk Anda yang mau menyampaikan aspirasi Anda, jangan sampai melewatkan ya pendengar. Kami punya informasi terupdate untuk Anda pendengar, dan informasi ini kami kutip dari laman rri.co.id. Pendengar, Badan Gizi Nasional BGN memperkuat standarisasi dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG penyelenggaraan program 2027. Langkah teknis tersebut pendengar disiapkan untuk mendukung layanan makan bergizi gratis MBG bagi 72.464.886 penerima manfaat. BGN mengalokasikan anggaran kegiatan non-MBG sebesar Rp 373,3 miliar guna memperkuat pemantauan mutu pangan. Rencana kerja anggaran tersebut dipaparkan dalam rapat bersama Komisi 9 Dewan Perwakilan Rakyat pada Kamis 3 September 2026. Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menjelaskan pentingnya penguatan kapasitas seluruh petugas penjamah makanan tersebut. Penerima manfaat mencakup 60.599.777 peserta didik serta 11.865.109 ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Dukungan anggaran non-MBG juga menyasar pengembangan sistem informasi serta kegiatan promosi dan edukasi gizi. Penguatan rantai pasok bahan pangan berkualitas dilaksanakan guna menjamin kelancaran distribusi di seluruh wilayah. BGN pendengar memperluas kerjasama kemitraan dan pemberdayaan masyarakat untuk memperkuat pengawasan mutu secara berkala. Tata kelola kelembagaan terus ditingkatkan secara optimal demi memastikan penyelenggaraan program pemenuhan gizi berjalan baik. Sudaryono menegaskan bahwa seluruh alokasi anggaran disusun untuk menjaga keberlanjutan dan optimalisasi layanan gizi. Penerapan standar operasional secara ketat ini menjadi prioritas utama dalam menjaga mutu pelaksanaan program wilayah. Penguatan seluruh komponen ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat penerima manfaat secara terukur. BGN berkomitmen penuh menjalankan program pemenuhan gizi nasional secara terintegrasi dan akuntabel hingga 2027.

Halo RRI, wadah informasi, kritik, dan saran untuk keresahan Anda. Halo RRI, hadir untuk Anda di Pro 1 RRI Ritual setiap hari Senin dan Jumat. Kami nantikan partisipasi Anda melalui telepon di nomor 0916-22413 atau nomor handphone dan WhatsApp di 0822-7654-1175. Anda juga dapat mengirim pesan atau voice note melalui

informasi, kritik, dan saran Anda terhadap berbagai persoalan di sekitar Anda untuk mendapatkan tanggapan pasti dari pihak berwenang di Kota Tual maupun Maluku Tenggara. Halo RRI, suara Anda solusi untuk kita semua.

Terima kasih untuk kebersamaan Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Langgar Panagar menemani Anda di pagi hari ini lewat sajian musik dan informasi hingga di pukul 7 saat ini. Kami akhiri untuk Anda dan kembali hadir ke ruang dengan Anda lewat Halo RRI.

0: Halo RRI, hadir di tengah Anda sebagai wadah kritik dan saran terkait pelayanan dan fasilitas publik. Sampaikan keluhan Anda dan kami siap menjembatani dengan pihak dan instansi terkait.
1: Pendengar setia RRI dimanapun Anda memantau siaran kami, baik yang ada di Kota Langgar, yang ada di Maluku Tenggara, bahkan yang ada di Kota Tual. Terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda masih bersama kami. Dan senang sekali ya kita kembali berjumpa lewat Halo RRI edisi hari ini bersama saya Debbie dan juga rekan Iqbal di meja putar. Satu jam ke depan kebersamaan kita pendengar hingga nantinya di pukul 8 waktu Indonesia Timur. Halo RRI, kami berikan ruang kesempatan yang sebesar-besarnya bagi Anda pendengar yang ingin menyampaikan aspirasi Anda terkait dengan pelayanan publik yang ada di daerah kita ini, baik yang ada di Maluku Tenggara maupun yang ada di Kota Tual. Pendengar, kesempatan kami berikan bagi Anda di line interaktif kami 0813-549-5875. Pendengar, apa yang menjadi keluhan Anda, apa yang menjadi aspirasi Anda akan kami tampung, akan kami rampungkan, dan selanjutnya akan kami follow up ke pihak-pihak yang berkepentingan untuk menjawab tuntas apa yang menjadi pertanyaan Anda. Untuk itu jangan ragu untuk menyampaikan keluhan, menyampaikan komentar Anda terkait dengan persoalan-persoalan yang Anda hadapi di lingkungan tempat Anda tinggal, di lingkungan tempat Anda bekerja, dimanapun Anda berada ketika pelayanan publik yang ada tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, atau mungkin Anda kurang puas dengan pelayanan-pelayanan, atau mungkin saja fasilitas-fasilitas pendukung penunjang yang ada di daerah Anda tinggal, bahkan di daerah terpencil sekalipun. Pendengar, Anda punya ruang untuk bisa menyampaikan aspirasi Anda. Line interaktif kami, line telepon kami 0813-549-5875. Pendengar, kita awali bersama kita Halo RRI di pagi hari ini pendengar, dan tentunya kami berharap Anda juga bisa menyampaikan aspirasi Anda, baik Anda sebagai orang tua, Anda sebagai anak, Anda sebagai para lansia, Anda sebagai ASN, Anda sebagai buruh bagasi, Anda sebagai petani, nelayan, peternak, apapun aktivitas, apapun tugas-tugas pokok Anda pendengar, Anda punya kesempatan untuk menyampaikan aspirasi Anda. Kami nantikan komentar Anda pendengar di 0813-549-5875 hingga nantinya di pukul 8 waktu Indonesia Timur. Menanti Anda yang ingin bergabung bersama kami di pagi hari ini pendengar, kami hadirkan satu tembang pilihan untuk menemani Anda, dan pastinya kami berharap bisa menginspirasi Anda untuk berani menyampaikan aspirasi Anda di pagi hari ini. Kita nikmati bersama pendengar.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Inilah Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Masih bersama Anda pendengar Radio Republik Indonesia, Langgar Rebi dan Iqbal menemani Anda lewat Halo RRI pagi ini. Dan tentu saja pendengar, kesempatan masih kami berikan bagi Anda yang mau menyampaikan aspirasi Anda, komentar Anda terkait dengan pelayanan, persoalan-persoalan pelayanan yang ada di daerah kita ini, baik yang ada di Maluku Tenggara maupun Kota Tual. Line telepon kami 081354 95875. Selamat pagi untuk Anda pendengar, para guru-guru hebat di luar sana, baik yang ada di dalam kota maupun yang ada di pedesaan. Gimana proses belajar mengajarnya? Apakah lancar? Bagaimana fasilitas pendidikan yang ada di tempat Anda mengabdi saat ini? Apakah memang semuanya sudah memenuhi sesuai dengan peruntukannya, ataukah memang ada persoalan-persoalan teknis yang Anda hadapi saat ini? Bisa Anda sampaikan saat ini juga keluhan Anda, komentar Anda pendengar. Anda sebagai para petani ya, waduh luar biasa ya, kondisi panas kemarau panjang ini tentunya berdampak juga ya untuk Anda para petani di luar sana. Apa yang menjadi harapan, apa yang menjadi keluhan Anda saat ini terkait dengan persoalan kemarau panjang ini pendengar? Anda bisa menyampaikan keluhan Anda, bisa menyampaikan apa yang menjadi aspirasi Anda di line telepon kami 081354 95875. Apapun persoalan yang Anda hadapi pendengar, kami berikan ruang sebesar-besarnya bagi Anda di line telepon kami pendengar. Selamat pagi untuk Anda para pedagang, baik untuk Anda para pedagang penjual ikan, sayur, mayur, apapun yang Anda kerjakan, apapun yang Anda usahakan sebagai penunjang untuk kebutuhan Anda, apakah memang berjalan lancar apa yang ada di pasar Tual maupun di pasar Langgur ya? Bagaimana fasilitas pendukung di pasar, apakah sudah memadai, ataukah mungkin ada hal-hal teknis yang menurut Anda menjadi hambatan untuk pelayanan dalam penjualan Anda pendengar? Kami berikan kesempatan bagi Anda di 081354 95875. Jangan hanya mengeluh di belakang, tapi kami berharap ini Anda punya ruang, punya kesempatan untuk bisa menyampaikan aspirasi Anda, dan tentunya akan kami follow up, akan kami tindak lanjut ke pihak-pihak berkepentingan untuk menjawab tuntas apa yang menjadi keluhan dan harapan Anda. Lagi-lagi sambil menanti Anda yang mau bergabung bersama kami, entahlah masalah untuk masalah pendidikan, masalah kesehatan. Selamat pagi untuk Anda pendengar yang mungkin saja sudah menempatkan dampak dari karhutla itu sendiri, kebakaran hutan dan lahan yang saat ini mungkin terjadi di daerah-daerah Anda pendengar. Apakah Anda memang merasakan dampak terhadap itu, karena juga berdampak untuk kesehatan juga ya karhutla? Bagaimana penanganan untuk dampak kesehatan, apakah memang tertangani dengan baik di daerah Anda, atau mungkin untuk penanganan kebakaran yang terjadi sudah bisa tertangani dengan baik di daerah-daerah terdampak? Kami berikan ruang bagi Anda pendengar 081354 95875. Selamat pagi, selamat beraktivitas untuk Anda pendengar yang luar biasa sudah mulai beraktivitas di pagi hari ini, atau mungkin yang masih nyenyak tidurnya sampai lupa bahwa sudah waktunya Anda harus berjuang di pagi hari ini. Jangan sampai semua orang sudah pada punya rezekinya masing-masing, Anda masih harus berjuang ya. Kami sekali lagi menemani Anda di pagi hari ini pendengar Halo RRI, untuk Anda masyarakat yang ada di Kota Langgur maupun Maluku Tenggara yang mungkin saja saat ini lagi pada ngantri ya, antrian panjang di sepanjang SPBU, atau mungkin antrian minyak tanah. Waduh, ini persoalan yang memang sangat-sangat krusial ya, persoalan yang memang sampai saat ini masih terus menjadi keluhan masyarakat, baik yang ada di Maluku Tenggara maupun Kota Tual ya. Sampaikan apa yang apapun persoalan yang Anda hadapi di saat ini pendengar, kami berikan kesempatan bagi Anda 081354 95875.

RRI. Wadah informasi, kritik, dan saran untuk keresahan Anda. Halo RRI, hadir untuk Anda di Pro 1 RRI Tual setiap hari Senin dan Jumat. Kami nantikan partisipasi Anda melalui telepon di nomor 0916-22413 atau nomor handphone dan WhatsApp di 0822-7654-1175. Anda juga dapat mengirim pesan atau voice note melalui WhatsApp, Facebook, dan aplikasi RRI Digital Pro 1 RRI Tual. Sampaikan informasi, kritik, dan saran Anda terhadap berbagai persoalan di sekitar Anda untuk mendapatkan tanggapan pasti dari pihak berwenang di Kota Tual maupun Maluku Tenggara. Halo RRI, suara Anda solusi untuk kita semua.

Pagi, selamat pagi untuk Anda masih bersama Radio Republik Indonesia Langgar, pendengar Devi dan Iqbal menemani Anda lewat Halo RRI pagi ini pendengar. 27 menit bergeser dari pukul 7 waktu Indonesia Timur pendengar, dan kesempatan masih kami berikan bagi Anda di tersisa 33 menit ke depan ya, hingga di pukul 8 waktu Indonesia Timur. Kesempatan bagi Anda, silakan sampaikan aspirasi Anda pendengar, apa yang ingin Anda sampaikan, apa yang ingin Anda soroti terkait dengan pelayanan publik yang ada di daerah kita ini, baik yang ada di Maluku Tenggara maupun Kota Tual. Apakah memang sudah bisa Anda terima, sudah bisa dinikmati dengan baik, atau mungkin untuk fasilitas-fasilitas pendukung yang ada di daerah kita ini juga belum mendukung, baik fasilitas jalan, bahkan untuk fasilitas kesehatan, pendidikan, apapun persoalan-persoalan yang Anda hadapi pendengar. Ini kesempatan bagi Anda, silakan 0813-549-5875. Lain telepon kami hingga nantinya di pukul 8 waktu Indonesia Timur, silakan bagi Anda yang mau bergabung bersama kami, apapun profesi Anda, dengan tugas-tugas pokok yang Anda kerjakan, persoalan yang Anda hadapi di tempat-tempat Anda bekerja, di tempat-tempat Anda mengais rezeki, silakan sampaikan komentar Anda pendengar. Kami menanti partisipasi dari Anda pendengar hingga nantinya di pukul 8 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi, selamat beraktivitas untuk Anda, semoga hari ini menyenangkan, hari ini menjadi hari yang sukses untuk setiap harapan, untuk sebuah rencana-rencana baik Anda yang Anda lakukan di hari ini. Anda para pengendara roda 2 maupun roda 4 ya, tetap menjaga laju kecepatan angkutan Anda, jangan sampai Anda melupakan keselamatan diri Anda dan juga untuk keselamatan orang lain yang ada di sekeliling Anda pendengar. Halo Eri akan menemani Anda pendengar hingga di pukul 8 dan kembali menghiasi ruang dengar Anda lewat sajian lagu-lagu hiburan sambil menanti Anda untuk yang mau bergabung bersama kami di pagi ini.

0: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
2: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.

0: Halo RRI, wadah informasi, kritik, dan saran untuk keresahan Anda.
1: Halo RRI, masih bersama Anda pendengar di pagi ini dan 19 menit kebersamaan kita tersisa. Kesempatan bagi Anda yang mau menyampaikan aspirasi Anda, 0813-5495-875. Kami nantikan partisipasi Anda pendengar yang sementara stay tune bersama kami. Silahkan, apa yang menjadi persoalan Anda saat ini yang Anda hadapi? Masalah kesehatan mungkin saja di daerah Anda terkait dengan pelayanan kesehatan yang belum memadai, bisa Anda sampaikan. Atau mungkin ada fasilitas-fasilitas yang memang belum mendukung dan menunjang kesehatan di daerah kita ini. Kami berikan ruang bagi Anda pendengar di line telepon kami 0813-5495-875. Sebelumnya juga untuk pendengar yang sudah ikut berpartisipasi menyampaikan aspirasi Anda tentunya lewat Halo RRI terkait gangguan listrik ya. Untuk Bung Bravo, persoalan listrik di wilayah Ki Besar Selatan Barat sudah ditindaklanjuti untuk pertanyaan dan keluhannya dan sudah dijawab tuntas oleh manajer PLN UP3 Tual ya, Pak Sasongko Ari Wibowo. Beliau juga sudah menyampaikan terkait dengan kendala-kendala teknis yang dihadapi saat melakukan perbaikan untuk masalah kelistrikan yang ada di wilayah Ki Besar Selatan ya. Tidak bisa dilakukan dengan cepat karena memang banyak titik yang memang menjadi sumber gangguan di tengah kondisi akses yang memang cukup sulit ya. Jaringan listrik di Ki Besar Selatan ini berada di lokasi yang memang tidak bisa dijangkau dengan kendaraan. Petugas memang harus berusaha keras dengan berjalan kaki ya, menuju dan menelusuri jaringan-jaringan yang mengalami gangguan hingga menemukan sumber gangguan dan bisa teratasi. Dan selain masalah listrik juga pendengar, mungkin kelangkaan minyak tanah yang saat ini terjadi di daerah kita ini dengan harga yang cukup luar biasa ya, sampai bisa ke angka Rp60.000 per 5 liter. Ini juga persoalan yang masih saja perlu diatasi bersama. Apakah memang persoalan ini juga serupa, bukan saja terjadi di daerah perkotaan tapi di daerah pedesaan juga mengalami hal yang sama? Di daerah perkotaan saja sudah jangkauan harga minyak tanahnya sudah sampai kisaran Rp60.000. Bagaimana di daerah pedesaan? Apa persoalan yang Anda hadapi terkait dengan kelangkaan minyak yang saat ini terjadi? Silakan 0813-5495-875. Lagi-lagi masalah makan bergizi gratis juga ya. Waduh, ada keluhan juga sampai saat ini masih saja bisa terlayani di daerah perkotaan, namun lagi-lagi di daerah yang ada di pedesaan sana sampai dengan saat ini juga belum bisa menikmati. Lagi-lagi sudah bisa terjawab karena memang masih perlu mengikuti syarat dan ketentuan yang berlaku dan belum mendapatkan izin operasionalnya. Masih terus diproses dan semoga bisa bersabar, persoalan-persoalan ini juga bisa teratasi ya. Sekali lagi line telepon kami 0813-549-5875. Pendengar, sampaikan aspirasi Anda lewat Halo RRI. Kami nantikan partisipasi Anda pendengar. 16 menit kebersamaan kita hingga nantinya di pukul 8 waktu Indonesia Timur.
0: Halo RRI, wadah informasi, kritik, dan saran untuk keresahan Anda.

0: aduh, kaburu-kaburu begini lai. Sudah, lo ku buang sampah ini di sini, saya sudah. Biar tempat sampah ini sudah penuh lai, tapi saya nggak apa-apa. Legu di bawah ini saja, nanti sudah petugas kebersihan dong datang, nanti ambil sebentar juga toh.
1: Ibu, aduh, ibu kenapa buang sampah di sini? Jangan buang tak ke ruang begini.
0: Barang kenapa lah?
1: Wih, ibu, ini kan pemerintah daerah dong sudah taruh tempat sampah itu. Jadi ibu, kalau besok-besok, ibu kalau buang sampah itu pada tempatnya. Jangan sembarang begini, apalagi musim hujan. Banjir, baru kalau bau busuk, terus lalat banyak lah. Akan bawa penyakit Falkatong sendiri.
0: Oh, begitu kah ibu kah?
2: Budayakan kebersihan sebagai kebutuhan.
3: Halo RRI, wadah informasi, kritik, dan saran untuk keresahan Anda. Halo RRI, suara Anda, solusi untuk kita semua.

Pendengar 6 menit kebersamaan kita di HWR pagi ini. Pendengar Devi dan juga Iqbal masih terus bersama Anda, setia menanti komentar Anda, setia menanti aspirasi Anda, pendengar, persoalan-persoalan yang Anda hadapi di tempat Anda mengais rezeki, bahkan di tempat Anda tinggal, lingkungan sekitar Anda, pendengar. Lain telepon kami 0813-549-5875. Kami nantikan partisipasi Anda, pendengar, dan tentunya itu akan dijawab tuntas. Kami akan follow up ke pihak-pihak berkepentingan. Sakit.

0: Masa kecilku dulu berjalan di antara hamparan hutan nan hijau, berdampingan di antara hembusan angin, gemercik air, dan nyanyian satwa. Tapi sayang, di usia rentaku ini tak lagi seindah dulu kurasa. Hutan sudah gundul, kering dan gersang, sesak nafasku.
1: Tenang kakek, kami sudah mulai menanam lagi pohon-pohon untuk membangkitkan kembali hutan kita. Aku dan generasiku pasti bangkit lagi kala hutan kita sudah bangkit.
0: Ya, dengan demikian bangsa kita Indonesia juga akan bangkit. Karena hidup kita manusia Indonesia adalah dari hutan.

Baik pendengar setia RRI Langkur dimanapun Anda memantau siaran kami. Tak terasa satu jam sudah kebersamaan kita lewat Halo RRI pagi ini. Terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda pendengar. Kita kembali akan berjumpa lewat Halo RRI setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 7.00 waktu Indonesia Timur. Sekali lagi selamat pagi, selamat beraktivitas untuk Anda dan semoga pagi ini kabar baik, Anda nikmati bersama keluarga, bersama orang-orang yang Anda cintai, bahkan untuk tugas-tugas yang Anda jalani di hari ini. Hanya berarti, hanya berarti.

Anda baru saja mendengarkan Halo RRI. Terus dengarkan Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Timur di 103,6 FM Pro 1 RRI Tuangan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia. Langgar pendengar, selamat pagi untuk Anda, selamat beraktivitas bersama Debbie dan juga rekan Iqbal di meja putar, kembali hadir ke ruang dengar Anda lewat sajian musik dan informasi. Dan info terupdate untuk Anda pendengar pagi ini kami kutip dari laman rri.co.id pendengar. Ya, pendengar, enam gunung api di Indonesia tercatat mengalami erupsi secara bersamaan pada 31 Agustus 2026. PFMBG, Badan Geologi Kementerian SDM, memastikan erupsi tersebut tidak disebabkan oleh aktivitas satu gunung yang memicu gunung lainnya. Fenomena erupsi enam gunung api yang terjadi pada tanggal yang sama ini sempat menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat. Kepala PFMBG Badan Geologi Rita Susilawati menjelaskan, Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik dan memiliki 127 gunung api aktif. Enam gunung api tersebut adalah gunung api di Maluku Utara, Gunung Semeru. Iya, kami ulangi, Gunung Ibu di Maluku Utara ya, Gunung Semeru di Jawa Timur, Gunung Lewotobi laki-laki Nusa Tenggara Timur, Gunung Ili Lewotolok di Nusa Tenggara Timur, Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda, dan Gunung Sinabung di Sumatera Utara. Rita juga menegaskan pendengar masyarakat tidak perlu langsung mengaitkan aktivitas erupsi dengan setiap kejadian gempa bumi. Menurutnya gempa tektonik tidak secara otomatis menyebabkan gunung api mengalami erupsi. Di tengah erupsi sejumlah gunung api tersebut, aktivitas Gunung Sinabung di Sumatera Utara mengalami peningkatan. PFMBG menaikkan status Gunung Sinabung dari level 2 atau waspada menjadi level 3 atau siaga sejak 31 Agustus 2026 pukul 12.00 waktu Indonesia Barat. Kenaikan status tersebut dilakukan setelah Gunung Sinabung menyemburkan kolom abu vulkanik setinggi sekitar 3.500 meter di atas puncak. Masyarakat pun diminta meningkatkan kewaspadaan dan mengikuti rekomendasi yang dikeluarkan PVMBG. Sementara itu Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda masih berstatus level 3 atau siaga. Status tersebut berlaku sejak 2 Juli 2026 dan dengan erupsi pada 31 Agustus 2026 menghasilkan kolom abu setinggi sekitar 200 meter. Aktivitas Anak Krakatau juga menimbulkan kekhawatiran masyarakat pesisir Banten dan Lampung mengenai kemungkinan terjadinya tsunami. Menanggapi hal itu, PVMBG menghimbau masyarakat tidak panik karena erupsi Gunung Anak Krakatau tidak serta-merta menyebabkan tsunami. PVMBG meminta masyarakat tetap mengikuti rekomendasi bahaya yang telah ditetapkan untuk setiap gunung api. Khusus Gunung Sinabung, masyarakat diminta mengosongkan zona bahaya dalam radius 3 km dari puncak. Selain ancaman material vulkanik, masyarakat juga diminta mewaspadai potensi lahar hujan. Ancaman tersebut terutama berada di sepanjang aliran sungai yang berhulu dari kawasan puncak gunung.

Impact and Outcome, Meeting Online, Video Conference, dan Library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Gaby, ada bikin apa itu?
1: Wih, Mama Bumi. Ini beta ada batanam di halaman rumah ini.
0: Barang par apa itu kah, Mama Gaby?
1: Ini par bantu pemerintah tekan inflasi di daerah ini, teh. Mama Bumi sing tahu.
0: Beta sing tahu, teh. Makanya tanya ini, Mama Gaby. Beta kira batanam par ketong bagi-bagi nanti.
1: Ya, itu juga. Tapi intinya bukan itu, Mama Bumi. Jadi di Indonesia ini kan hampir semua kota kabupaten kan mengalami inflasi, Mama Bumi.
0: Mama Gaby sabar dulu. Maksudnya inflasi ini apa, kah?
1: Wih, inflasi ini kenaikan harga barang dan jasa dalam jumlah besar yang terjadi secara terus-menerus dalam periode tertentu. Nah, salah satu poin yang mempengaruhi inflasi adalah naiknya harga cili yang berubah naik turun. Padahal permintaan banyak sedangkan produksi kurang. Nah, akhirnya jadi inflasi kasing. Sama kayak di Kota Tua dan Langgur ini, teh, Mama Bumi.
0: Oh, jadi kalau harga cili naik, namanya inflasi kan, Mama Gaby?
1: Salah satunya begitu, Mama Bumi. Jadi, ketong bantu pemerintah untuk tekan inflasi dengan bikin kebun cili sendiri. Jadi, ketong bisa penuhi kebutuhan cili dan lainnya juga agar tidak terjadi inflasi saat kekurangan stok pasaran.
0: Oh, begitu, Berarti, selain hemat karena ketong makan hasil tanaman sendiri, ketong juga bisa bantu pemerintah untuk tekan laju inflasi, Mama Gaby?
1: Iya, teh, Mama Bumi.

0: Masih bersama kami Radio Republik Indonesia Langgar Pendengar. Kembali perbaharui informasi untuk Anda pendengar, dan info ini kami kutip dari laman rri.co.id ya, terkait dengan perakiran cuaca. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG menyampaikan perakiran cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia pada Jumat 4 September 2026. Perakirawan BMKG Wahyu Anissa mengatakan, seperti dikutip kanal YouTube BMKG sebagai berikut pendengar, di wilayah Sumatera, Banda Aceh dan Pekanbaru berawan tebal, pada Medan dan Padang hujan dengan intensitas ringan, Tanjung Pinang berawan, Jambi dan Pangkal Pinang cerah berawan, Bengkulu dan Bandar Lampung berkabut, Palembang udara kabur. Untuk wilayah Jawa di Serang hujan dengan intensitas ringan, Jakarta dan Yogyakarta cerah berawan, Bandung berawan, Semarang dan Surabaya berawan tebal. Selanjutnya di wilayah Bali dan Nusa Tenggara ya, untuk Denpasar berawan, Mataram berkabut, Kupang berawan tebal. Sementara di wilayah Kalimantan, untuk Pontianak, Palangkaraya dan Samarinda udara kabur, Banjarmasin berkabut ya, Tanjung Selor hujan dengan intensitas ringan. Wilayah Sulawesi pendengar, di Mamuju dan Palu hujan dengan intensitas ringan, Makassar, Gorontalo dan Manado cerah berawan, Kendari berawan. Dan yang terakhir untuk wilayah Maluku dan Papua, di Ternate dan Sorong berawan tebal, Ambon, Manokwari dan Merauke berawan, Nabire, Jayapura dan Jayawijaya hujan dengan intensitas ringan.
1: Pusing sekali. Mau dapat minyak goreng yang murah susah sekali. Semuanya naik, tidak ada yang turun-turun. Yang turun cuma hujan, Wan. Oh, walaupun ada minyak goreng subsidi pemerintah, tetap saja mahal sekali. Tapi ibu, di keluarga punya banyak tanah hektar dengan pohon kelapa yang begitu banyak, toh?
2: Oh iya, memang tanah keluarga suami memang hektar dan banyak sekali pohon kelapa. Apalagi di Maluku Tenggara ini, semua orang punya banyak pohon kelapa di mana-mana. Tapi apa hubungannya kelapa dengan minyak goreng?
1: Aduh, ibu. Minyak goreng itu bahan dasarnya dari kelapa. Kalau minyak goreng mahal di pasaran, ibu bisa saja memproduksi minyak goreng lokal. Kan bisa hemat.
2: Oh iya, betul. Betul sekali. Beta akan ajak keluarga sore ini juga, harus buat minyak goreng. Hitung-hitung, hemat toh.
3: Cintai lapangan lokal.

Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Diskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.

Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia, langgar pendengar lewat musik dan informasi. Kami masih terus mengupdate info terkini untuk Anda dari laman rri.co.id. Pendengar, Komisi 12 ya DPR RI meminta pemerintah memperkuat sistem peringatan dini dan penegakan hukum terkait karhutla. Langkah tersebut dinilai penting agar penanganan kebakaran hutan dan lahan tidak hanya bersifat reaktif. Wakil Ketua Komisi 12 DPR RI, Doni Mariadi Oikon, ia mengatakan penanganan karhutla perlu membedakan penyebab kebakaran. Kebakaran akibat faktor iklim membutuhkan pemadaman dan mitigasi, sedangkan pembakaran sengaja harus diproses secara hukum. Doni menilai pemerintah telah memiliki informasi cuaca dan pemantauan titik panas melalui data BMKG, namun informasi tersebut harus disegera ditindaklanjuti dengan respon cepat di lapangan. Menurutnya, langkah tersebut dapat mencegah potensi kebakaran berkembang menjadi lebih luas. Pemerintah juga perlu memperkuat koordinasi antar kementerian dan lembaga dalam penanganan karhutla. Doni mengakui anggaran Kementerian Lingkungan Hidup KLH dan BPLH belum cukup untuk menangani karhutla secara mandiri. Karena itu ia meminta kementerian dan lembaga terkait mengintegrasikan dukungan anggaran untuk penanganan kebakaran. Dalam kesempatan yang sama, Komisi 12 DPR RI menyetujui usulan penambahan anggaran KLH BPLH tahun anggaran 2027 sebesar 1,33 triliun rupiah. Anggaran tersebut meningkat dari pagu awal sebesar 1,23 triliun rupiah. Tambahan anggaran diharapkan memperkuat sejumlah program KLH BPLH termasuk menghadapi risiko bencana dan dampak perubahan iklim. Program ketahanan bencana dan perubahan iklim memperoleh usaha tambahan 384,16 miliar rupiah dari pagu awal 43,35 miliar rupiah.

Pendengar Hindia berkolaborasi dengan Nandine Amiza Cincin. Tempat ini sekaligus sebagai tempat penutup kebersamaan kita pendengar lewat musik dan informasi untuk edisi hari ini. Sekaligus pendengar kami yang bertugas, saya Debbie pamit dari ruang dengar Anda dan kembali ajak Anda untuk mengikuti penyampaian Warta Berita Nasional bersama Pro 3 RRI Jakarta tepat pukul 9 waktu Indonesia Timur.